tempok burung. Sekedar labuh benda tiba batu, cendadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ia layu. Laban urat ia, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia, ia mati. Sekedar benihnya labuh bermadang duri tegala, nyalai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedar labuh bertanah di mana, lalu berbuah. Sekedar berbuah 100, sekedar 60, lalu sekedar 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ia, dengar kuliah kita, nanti kita bersih pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama, pasal orang penabur benih. Sidak dengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak mereti ke ia, bakal leka utai di labuah dengan jalai, sitan datai lung rampas utai tidak ditabur buat ia. Lekau utai ditabur atas tanah tiba batu, kena manding ke sidak tininga jakunya serta nerima ia ngerti tiga go. Tang jakunya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, teko kena pemerinsak, ketegal jakunya sidak lalu mantul. Nyadi lekau tidak tabur memadah duri, kena manding ke sidak tininga jakuk Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakuknya. Lalu ia ndak boleh berbuah. Nyadi lekau utai ke tabur buat tanah ti ami, kena manding ke sidak tininga jakuk Allah Ta'ala, serta merti ke ia. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, dan sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peninga, laban Yesuah dibaca, setemga nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban mega orang ti telebok bumai serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal berpadi bukit takkan main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang ti bumai nabur ke benih sidak datas umai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebarang luar. Tambah megak di benua Palestine, balat bendar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit bendar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam, tayok gaya ke mana hari luar. Leban umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik degagak jalai urab jalai, nyak kebuah sekedak benih megak labuh bertengah jalai. Bisik megak labuh bertanah tiami. Bos sempama Jesus ditu, ia megak nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama tu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajap pihak aku mai kita berarti ke sekedar ajar ketau megak diambil kita hari sempama tu. Kebenar menjadi sempama Jesus tu dituju ke yang ada dua bengkah raban mensia tak kurang. Keterubahnya ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya orang ti berita tak kenusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat, berjalan kita ninga, tau kau nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal bala, ti ninga jaku Allah Ta'ala. Bok sendang tu, kita bisi empat bagi gaya orang ti ninga. Keterubah ya, ianya orang ti mendiang ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu ti baru, ndang nadai peluang oleh masuk runding tak kau diterima orangnya. Tu bakerti

laban niya sumbong serta ngumay din po namus mo tay. Lalo kedua laban dosa timalot ngidup oranya. Tingujung kaya ngain rimu ajar tingutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang tingmuan rudiang tekep nemu baka tanah timahbu, tatas patu. Orang tiba satu, ndak berunding tak kenyagam dalam utai kida dengar ya. Hari itu yang ndak merti kejaku tidak dengar ya. Gaya baka keangkun serta jampat nerima, tang nyampatnya megak sidak ngelengkak ke penemu tibaru, dia terima. Baka kengenak pakaian sidak selalu kengenak tak nerima utai tibaru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berduduk dengan kita tiudah nyagam dengan dalam utai tidak harap ke kita. Kita disuruh Allah Ta'ala mengena untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang terlalu mayuh macam utai dikerindu dalam penghidup yang tingujung kutai tiberat teka penting debuaya ketisi. Lalu tu dang gaya penghidup kita bedunya moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi maka tidak tahu menyadi ketegal kita nadai hari kalah tala lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok lalu busy sampai ke kita datang nadai hari datang ke gereja semiang lebari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang di bakat tanah di amik di mana. Bakat tanah di mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundi yang tidak buka. Ya sedia serta dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyagam utai kuda dedinga ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kena suruh Allah Ta'ala. Dia kerja rejaku kena dedinga ya. Orang tiap masa tu ninga, merti serta ngasih. Nyalai dia tu kumai. Kita berarti kepasa orang tiap merita terkenusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebenih jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendara ke depada ke Jesus itu ketau ndang dekat nyadi. Ndak milih kaya benih tanah ngap nabur. Laban dari belakang semua ianya Allah talampu. Kebenar menyadi lebuh orang nabur kebenih leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Berarti ngerudiang mensia tindinga. Ia tinabur ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kitai kebenar ndak nemu utai di kerja kitai. Laban kebenar kitai muti ngerja utai tidiasuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya baka penabur benih, kita nanam benih jaku Allah Ta'ala buat hati ngerunia mensia tindinga. Pasal gaya pemujur teka penasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih, ia tak patut tak ngerunia benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuak, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jakulah talapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak masang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jakulah talang, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buah hati mensianya, maya ya gimit. Tang nyau besai tuai, nyok baru leka jaku nyok matuak lalu nyadi. Menyadi, bok semua pengawak kita itu nabur kebenih

Kita dan gereja tu berkongsi dengan Allah Ta'ala. Kita nabur, Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh, tang ketau dan gereti. Laban bo Allah Ta'ala, semua pengawal, jadi kerja, bodama ya, kita tu dan mesti nyadi magang. Laban ya, nyadi orang ti gerinti, kita tu nyadi. Ketau dan gerinti, diterima setelah nyadi buat jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita buka keminggu tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping ke Allah Ta'ala di petara ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nya minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan. Utai di badas, di ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan. Lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke desmaya Nuan. Di ngelui semua utai bukai. Di tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala suku ajak dia tuk ludatai ke lama-lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninggal dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu cekak datai. Mupu aku.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Shalom malamnya dek, selamat kita bertemu baru, selamat kita ngasai ke diberkat oleh Tuhan. Sekali itu aku ke merangsang kita ngena jaku Tuhan, ya ke bertemu kita endang segi nyak meh utai ti dekarap kita betuai ke ya. Jadi sekali itu awak ke kita medak ngagai jaku Tuhan ti bersemaya ngagai orang ti rindu serta ngasih kaya. Dia sebut Tuhan dalam pemansut bagi 20 ayat 6. Ko Tuhan berjaku ngagai nembiak ya. Tang aku ngayan ke pengerindu diri ngagai beribu-ribu serak orang ti rindu serta ngasih ke adat aku. Adaku nyajaku Tuhan. Dulu hari tu kita udah nengok pilihan Lot ti milih tanah ngau menua ti depedok ya baka kebun Tuhan, kebun Eden. Kita nemu tai ti nyading lebusnya. Lot milih menua ti mana tangukai milih orang ti di kangau Tuhan. Kadang-kadang kita nak tonok berjimat menyadi leban ngai ke kita tadi. Terperasa leban pedok mata leban dak nemu bagi utaka sigi patut amat di pilih kita, di titik kita. Dia tu kita berarti ke pesan Tuhan atau ke adat Tuhan. Kita nemu di kerinduk ke Tuhan nyok lebih dari semua utai bukai dalam penghidup kita. Pengerinduk tu disebut di tu besar benar rega. Pengerinduk tu passion tak kau pengingin. Pengerinduk megak commitment tak kau tanggungjawab kita. Pengerindu tu pleasure tu pengelantang dan perkara tu cukup besar dalam pengerindu tu pengorbanan sacrifice tu kita rindu kepangan diri nah dari kita berlampung hati berkunci semua taiti di kemisi kita nyalai Tuhan megak lebuh ya rindu ke kita tadi. Tak berlampuan hati ya. Magi ngagi kita. Pemanah ya. Ngayan keterimpu ngagi kita. Berkat ya. Laban ya rindu ke kita. Pengrindu tu meri penglikun. Pengrindu titan. Datai ke belama-lama ya. Ya nak pudar. Ya nak bakal pengrindu mensia. Pengrindu mensia. Tidak nuan bisi utai. Oh nuan dikerindu. Tanti nuan ada tuai. Siapa nuan tu kurang nanya? Tanti nuan bisik semua tuai. Oh, balat orang rindu ke nuan. Nyadi ngit Tuhan tu. Pengrindu ia nak bekenya. Laban sekalipun nuan nada utai. Toko bisik utai tadi. Tuhan tetap rindu ke nuan. Dalam keadaan nuan datai ngagaya bergulai ngoyo. Nyali aku mai kita berarti ke pengerindu tu tadi, dibanding ke tempu, pengerindu Tuhan tu tadi, jauh ngelebus sari utai ti, di kemisi ke kita. Siapa kita orang ti uliah, nyemaka ke derimpu, ngau pengerindu Tuhan, nadai, nyalai, kita patut nyadi orang ti, bawa mua Tuhan, bisi PhD, PhD itu, lumur satu, P, poor, nuan poor, do nuan bisi semua utai dalam dunia tu. Tanda boleh kena ngidup ke nuan tik ni awak nuan lenyau. Nomor dua, is hunger. Nuan tak tanda lapar ke Tuhan. Lapar ke jaku ya. Lapar ke pengerindu penekak ya. Di, dehydration. Nuan uratik rangkai kerontang. Nadai utai di kemisi. Awas pan. Nda uleh. Di kemuas ke nuan. Ngau utai ti uleh dipakai nuan. Ai ti dihirup nuan. Nyalai. Ti nuan ngigok PhD. Gigok meh. Poor. Hunger. Ngau dehydration. Laban. Pengerindu Tuhan tu tadi. Datainya di berorang ti bisi. Sikap berkenyok.
okai sikap ti kena meninggi ke derimpu, kena cemegah ke derimpu, kena orang ngasuh orang takut ke kitai balat abad balat lagi hormat ke kitai hari hormat ke Tuhan nya okai utai ti dipilih tau ke digigak kitai menjadi naluku Tuhan madah ke aku dekat ngayan ke pengrindu diri ngagai beribu-ribu serak orang terindu serta ngasih ke adat aku. Nyalai pengrindunya, nadai putus-putus, tajak pen kita nemu. Ianya, orang ti balat dikerindu ke Tuhan, nemu ngelimpang ke diri. Kok ngigak asai, kok nitih ke penemu dari empu. Tang, menyadi pengrindu ti digigak kita kelimpah hari pengrindu ti diberi Tuhan, nemu ngasuh kita pudar. Pudar nadai bercahaya bawa mua Tuhan. Nadai dikelala Tuhan. Yang kebuah, banyak orang rindu ke kerja jih. Banyak orang rindu ke kerja nyelai. Labai bisi orang. Uleh ngerjanya. Tang, ko Tuhan madah kalau buah. Semua orang datang ngagai. Orang ti tahu ajih. Orang ti tahu macam-macam kerja utai. Ngerja utai ti pemaduk besai. Ko Tuhan madah aku nak ngelala kita lari hari aku kita di ngerja penyayang besi utai ti di kerja kita nak tu nak berjimat anang kelalu gagal ti mendak Tuhan ngelak kita tadi ngagak mujizat ngagak kerja ajih meri kita pangkat meri kita pengaya anang kelalu gagal kenyak menyadik laban Tuhan dekat ngayan ke derimpu nengah orang ti ingo lalu ngasih ke adat iyo. Ramai kita belajar rindu serta ngasih ke adat Tuhan. Nadai utai bukai uli ada banding kita ingau pengrindu Tuhan. Lalu ku Rasul Paul madah ke bisi pengharap, bisi pengadang, bisi pengrindu. Tang yati penghabis besainya pengrindu Tuhan. Pengharap tu kena kita berjalan buat dunia. Pengadang tu utai ke dantik kita kat nyadi nitiah ke pemesai tak ke nitiah ke pemalat pengharap kita tang pengerindu nyak tu boleh mai kita sangkai ngagai matlamat kita ngagai adan ti dituju kita nyak dia baik Tuhan niki dia kelalu ke Tuhan ngagai bilik perintah Allah Ta'ala di surga. Nyala belajar mah kita menjadi rindu ke Tuhan. Semak ngau Tuhan. Arab ke Tuhan. Nak putus-putus. Nak baduk-baduk. Sekalipun dalam kita bertuai ke Tuhan. Nitiah ke Tuhan tadi. Mayu amalar cabaran. Cabarannya ukan ngasuh kita tadi. Seruran regas belama. Tang bisik banyak kita tadi. Tahu tenduk hati. Tahu mantul. Tang ingat ke pengrindu Tuhan ke semua kita di Arab ke ya. Datai ngagai beribu-ribu serak peturun orang di ngasi serta Arab ke Tuhan. Nyalai menyadi, tajak pan utak ke ulih dikunci aku ditu, enya pandak tang aku ngarap ke kita. Bisik-bisik pan utak bukai, ia tenang deguna kita. Anang lengkok ke pengrindu Tuhan. Tok anang lengkok ke Tuhan. Ari penghidup kita. Laban pengrindu yo. Dalam pengrindu yo. Semua utai bisik magang ti kita. Nyadi orang ti tetap hati. Nyadi orang ti arap ke Tuhan. Nyadi orang ti bertuai ke Tuhan. Nyadi orang ti boleh ningot. Tuhan berjaku. Bertelai ngagak kita. Awak ke pengrindu nyo. Ngepun ke semua utai. Kulih digagak. Ulih dikerja kita. Dalam penghidup kita bertuai ke Tuhan. Nyalai aku harap menjadi kita ini berkat oleh jakuk Tuhan. Tajak utai tuk pandak. Tang aku ngarap ke kita sama belok diberkat. Ngena pengrindu Tuhan ti. Datai ngagai beribu-ribu serak orang ti ngasi. Serta harap ke adat Tuhan. Awak semua utai ti mana? Datai dari Tuhan. Nanti utainya besi kurang. Hari penemu aku mpuh banyak ti berjaku. Tak kau berkongsi dengan kita sekali tu. Tang sampai aku wak ke kita sama belok ngasai ke. Berkat Tuhan ti berlimpah-limpah.
berpun dari pengerinduk ya ke kita itik bertuai ke ya siku ajak. Amin.

0: Amen.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau ayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Okay, terima kasih ngagai kita semua ke Gip Gelenggau kami bak YFM. Jadi YFM segmen penggerak pagi nak tu ajak kita di Kuching dekat terus ninga ke Y912. Sudah berita tu lagi lalu kita kebuka dekat ninga ke radio dalam Jakob Melayu. Selamat hujung minggu. Selamat bersemayang hari minggu. Bye-bye.

0: menyaksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

0: Lontar, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: YFM, Segulai Kejalan.
2: Berkongsi ke info berita, Randau Ngau Temuai, Pia Mega lagu-lagu Ting Rindu Kati, Diniagi, Tiukai, Y912, YFM, Segulai Sejalai.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengan dalam segmen Y9-12. Okey, kena sehari itu hari Minggu, 12/7/2026. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching itu tentu yang boleh dengar ke kami na gelombangnya untuk ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, pemegang kita kedia di Serian, tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi kita kedia bandar ke Bukai, bakal di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, Miri, Gau Limbang, jam ke dia tu kita nak boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke Semak Nur tadi, olah band dia tu kita dengar ke siaran dalam Jakub Melayu hari stesen kawasan Tang Tajap ya. Kita lagi boleh dengar kami dengan cara online. Kita tahu download aplikasi RTM Klik. Okey, pemegang boleh dengar kami dengan website RTM Klik. Okey, dengan portal radio.rtm.gov.my. Pemegang My TV. Okey, boleh dengar kami dengan cara online. Okey, jadi yang lalu ke semua kita di Kuching, di Serian, serta berkendur ke semua, serta berkendur ke Bukai, di Sabah, di Brunei, di Indonesia, di Kelimantan Dedin atau di semenanjung Malaysia atau ke benua luar, selamat dengan ke kami Y9-12, 9 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi beri terima kasih muka ngagai Daniel Steven ke udah berkulangnya kita dalam segmen pengerap pagi berengkari pukul 6 pagi tadi nyentuh lagi pukul 9 pagi itu tadi. Okey, terus dengar ke kami Y9-12 YFM segulai sejalai.

0: Desen D, engkau lagu ke diberi nama Owai Sulu. Okey, aku percaya tentu bala penyokong tim England lantang hati benung tucum jam kedai tu bukan nama. Okey, laban udah menang. Okey, 2-1 ngelaban Norway. Jadi ngagai bala penyokong tim Norway anak mesinu hati ni ya, Kak Fenda. Okey, lalu jam ke dia tu belinya. Nanti kita akan meda Argentina benung berlaban ngau tim menua Switzerland. Kita tahu ngelawa TV2 RTM laban dia tu benung berlaban tim Argentina ngau tim Switzerland. Lalu jam ke dia tu udah 1-0. Okey, jadinya meh sama-sama kita nyukung ni bagi tim takkan ni bagi benua di kerindu kita. Tentu bala penyukung Messi jam ke dia tu katakannya kesal hati ni. Okey, terus tinggal ke kami mendengar. Jadi bakal selama pukul 10 pagi tu lagi indoor kami ngeluar ke program Tujah Penghidup. Jadi program Tujah Penghidup tu setiap hari program tu dikeluar ke Nancy Nanggai atau ke Gabby. Okey, jadi dia tu agak meridang kita enggau lagu-lagu kenang yang udah ditusun aku dipilih aku ke pagi tu di kena meridang semua ke menunggu ke kami Y912.
1: World Cup 2026 hari 5 10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7/2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Okey, Anugerah Carta Siapa Juara atau ke ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Jadi, kena 1.8 tu lah, data imeh berbalam mayu lah. Ngagai Dewan Serbaguna Selangau, sama-sama kita nyukung, sama-sama kita mata ke pekit renggat semifinal atau ke separuh akhir ACSJ ke-9. Bisi 24 itu lagu kau dah dipilih, nyingkang ngagai renggat semifinal. Hari 24 itu lagunya, semina 12 itu lagu dipilih ngagai renggat ke penudi atau ke final. Ketika ada atur menangkan gitu lah. Jadi nyampe tadi api lama tu tadi bingat sebenarnya kru YFM bertuai ke pengurus YFM Iban inya Monica Midi udah bisa nemuai ke Selangau mega Nur Ricky teka meda palan Nur ngatur semifinal tu Dewan Serbaguna Selangau. Jadi hari kira meda laban aku mpuh bising jauh dewanya mana dewanya besai. Jadi mayu kita udah datai mainnya. Okey, jadinya meh datai beberapa mayu kena 1.8 2006 tu sama-sama kita ing mata ke nyukung penanyi-penanyi ke berpekit barenggat semifinal ACSJ ke-9. Ane rau laban masuk atau katama nadai berbayar. Lalu pekitnya mega bisa ditabur ke terus ba YFM pemegang bab Facebook YFM Iban. Okey, baik. Terus tinggal kami dengar jam kita ikut itu pukul 9.37 minit pagi. Agi merina kita ngau lagu ke sekali itu lagu Jason Jelai, ngau lagu Lelengau ke Sulu dan nyabisi lagu Ari Lucy M. Lagu kita beri nama Tulang Besi Urat Dawai. Okey, terus dengar ke Y912. Okey, jadi kebenarannya mulut aku jaku tang mata aku meda Argentina berong belabannya Switzerland jam kedai tu. Okey, agi satu kosong jam kedai tu kita tahu meda ba channel TV2 RTM. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM segulai sejalai.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Ya, jadi nya betulnya benua rancak, benua diatur jam ke diatur di sebawahnya sebawah Agrofest, okey. Jadi baka kada kita mega ba media sosial mayuh belakaban kita ke diau di sebawah tetap kada nur ke sema habis post gambar berkongsi ke info benua rancak diatur jam ke diatur, okey. Mayuh macam pengawak ke aktiviti ke diatur berserimbai gau sebawah Agrofest ke tahun 2026. Lalu sehari itu tadi hari ke penudi andur ngatur sebawah Agrofest. Okey, jadi benarnya jam kita 9.48 pagi, pukul 10 pagi itu lagi kita ninga ke program Tujah Penghidup. Munyikir pada aku bapun program tadi, bapun segmen kita tadi, kalai program Tujah Penghidup tu setiap hari program tu dikeluarkan Nancy Nanggai atau ke Gabby. Okey, ya, jadi sudah kita ninga ke program Tujah Penghidup lagi merindang kita ngau lagu-lagu ke sekali itu. Okey, dua itu lagu lagu Winnie Albert bisi ganti nuan tang sebenarnya aku Mike Tesman ninga ke lagu hari PB Chloe ngau lagu yang kena beri nama Pergi Lalu Nak Pulai. Okey, terus segulas jalai 24 jam ninga ke kami YFM segulas jalai. Kita mulai dalam segmen Y9 12.

0: jalan hidup.
1: Halo, nyadi aku tu Liana Langkung, asal aku dari Kepit, dari rumah Gare, Sungai Kain, Balai Kepit. Nyadi aku tu kak cerita ke kita sebelah semua maya kami tu agi miat keliak berumah dampak berkebun bumai ngon yang kepai aku tu kak dia berumah temawai kami suka inya rumah tuang suka rumah tuang lu berau kami suka agi maya inya suka dia me nyo nemu medak dunia me maya inya nyo nemu berarti ke dunia nyo nemu main tai kulu kile nemu makai tai ke bak retuai nya me maya inya laban kana dai pendiau bukai kami maya inya bumai betupai bertanam nya me bai apai ku suba dia ya mada satu dek skua de la igat ku ya kana ku au aku ni ya skua ma ku bekai wah kulu kai wah kele ge rumah dulu kelia nya ma nu saya laba kana dai tai tv na dai nya na dai tengena lampu kelita nya me kadang nadai minyak kelita kanya media sama mayanya ukai teh kak belajar tapnya me media saya kak pulai sekolah sampai 3 bulan dia bersekolah coba tidak bahasa apa inai mana ya me dalam sebulan 3 bulannya tak pura kebisi gitu mai murah berkirum kadang irum asik tucinya. Bukai tengirum lawak, asik tuci aja. Nadai lawak, nadai semua. Tak asik aja kirum kapai ku subah.

denyak kami denyak nyo bang nyo besai sebesai ka ko nyenemu ngagak te kayam kedire was dano painai calu ngayah kutai urang leh baru rumah dagak kita yang namiat ama kasebut kita ge miat mayo leh kita ya me penyadi ko kada rukum urang kada palau urang ma kita dia dia ukai nyamai kayaknya dia nak miat kayak kata kak nah sehingga asal kita nak rimiat ke dulu kita baru kita nemu oh salah mama tau kelai orang malau papai oh coba au minyak nyo penguja penguja nyo tuai setuai tuai setuai itu tadi minyak nyo start nemu ngayam utai mai bakal kita biar dia tau bakal coba umur kemayanya nyo 4 tahun, 5 tahun, ini mau bayar mutai sekali. Gagak ku perau ayamnya. Gagak kalau yang mana, tapi kalau yang apa ya. Kalau yang apa ya, aku semua. Perau aja. Saya kaku. Dia gagak lah mabah dia, gak ketemu orang. Dengar aku dah. Pedih ya, hati apa ya. Kalau nama dengan ya, kalau yang aku yang mana. Nah, tapi aku mana ya. Namu kalau yang kecuyat bahkan ke kami menua atau coba agak mainnya tungkang, tungkang unan batayangnya, bukan nak bisik terkena ngeraga tisi tungkangnya mainu, nak dekat kayaknya dia, aku deh aku agak sprias me, kayaknya bisik kalah nak sprias nak kalah pasal bayar bayar ke coba setahun teh bisik sekali mana ya, nunggu sekapir ya tahun 86 88 kenya nadai kalam da spray meda gamal ja membay pai ku pasal te bisa gamal ya nya me nadai kerja bukai ku subang kerja ngaya kita urang aja manua ra manua abi babi ra babi abi ku ku mun babi ra sai ge kita nya me.

nembuang ceritanya tadi balam tadi nyaman suba ukai nak nemu berunia nemu ke berunia tak lah baik orang bunuh raja bunuh empat pada empat kan abang nutai kena dai buah rempah nadai siapa pun nadai munginya empat aja nyinyi buah nyak ke kerempuang makai dia tu nyau tingat balakaban ko suba bala ko suba nyate ko suba bala seda kesemak ke ngawak ko seda ibet tu laba keberimai bili ya ngawak ko nyak me seda nyuap tu ora keberimai bili ya kalau ngawak ko kulu kile kami nyelam ko de nyak nyelam cepat rabi angkat seda ko laba ke impun teh beriwat ko kami deh belanjat ko kita tadi nyame baik jam eh ni tu leh buka baik ja cuba ke ikan sai na dai buka dia tu ikan nyak mai ni ga benya ko de tatai ba rau re abe nyuat nai ngat tanjang leba ke curi ngerja teh nya arai nemu teh malam tu mamo dah kena rau abe nyuat rau sengai wah orang ambil belah ya patah ya suar semua ini tak nyadi maksudnya nyungu caw katu daya ke ngempu tehnya gak ya pama tebut teh kaya ke miat tau nak bakal rundiang teh tuai nak daya bakal kita ke bakal kita ke dia tau nyok ke miat tau nama ya ke miat tau nyok lain ke ega peniau kita ulah kita nyak tak ada baik tai baik empak baik empak empak janji tu tau dempa janji tu tau debai baik magang baik bala suba okay.

nyu ngasai ke dia dia bakat tau le nyu dah nyu dah tua itu ini moga cerita bakat kelia laba keingat ke tai bensanya me au udah nya nyu berundiang ku dah nya nangkan tau nyu pulak pun baru kata mate tenya udah puas tu ke tahun sigi nyu nemu ke ku ngagak tekayam dirimpu sekali meli siang ngapai ku kena ngetap belia laba ketemu agak perahu tadi agak muto memuto tekayamnya agak perahu tekayam baru beli tu dah ayam nak mayu hanya kalima kepien sekepiennya ke tempat ku te te batisi nang awak kau nang anu ke tempat bab benuang dia ini kayaknya dia dah lihat ke kita dan mu spila spries macam kayaknya si te dua spila spier kau jatuh mesti mantap nge si te gak kena nge nya tempat saya dah ya gak tap bemarunya ya mau deh danau tu dapai danau anu mekui nai ka danau nganya di nak danau nganya di gak koya gak nya cukup pedes laban teh nak teh bakal dia tau muna klipunnya mai klipunnya tu danau orang mati nak ngecas coba beli apa siang ni padanya tu dah ke lima tu kai bisa sian kone koya ngana ko ila mapai ila pemilik kedai muto ko ko ngana ya nya ja ko mat ko nya mate bala mate sampai ke sari tau nya ko sampai lama ko ko saya au dah pai nam piet ko ko aku nyu dah mele muto de mati ko ko ngana ya

menyambung ceritanya tadi mandai. Makanya start harinya aku nyo berubah hati kuku de mayanya. Baru te de tu tadi ka kemas kita ya te school men tu. Baik apa ko nuwe merau gagah merau de ngunu kile sekali te hujan hari. Naba ke pulai laba ke melapu baskul dia. Pulai kulu te. Laban ai usai. Ya nuna lah. Yuna leh batayaknya maku nyebut munyinya ilah mapai kuku ngene ilah ente ku dak sai lah ilah ku meli muto kedai ilah ceh buat kenapa perang ngono ku aman apa aman kuku ngene ya tadi tau laba ko ge min kene ku meli kedai de meli te kuku te kedeka aku laba ko ge min kuku ngene ya nyu masamua tariat ba mandam uman ya pandai suaranya mai patah eh belaya aja duai nai mudia kulu rau pandai laban kedua sikit te pintar nemu pandai menang mai pukat duai tan pukat mai ke pulai abah duai ya kenya ke bisik ke jual ega 2-3 ringgitnya mai kan coba kan bak pukat gagak empu nadai meli pukat mainnya denya datai di rumah tadi bala kaban ko de eba ke serambau ngaku nya ma mai mai ulam dak TV ko de ya kata ge meda lama ge ikak ngai ge tunggu ge ke pulai belah ruai nya kai ambet purua belah gaprien pulai meda TV urang tau lama meda TV delimit orang ke muda TV nya gara-gara yang tau-tau orang kopai ke coba pulai ke nyana biar meram lebih buruk juga perian gagal belian belian tegua ke perian karena namun semuanya ngaruai kadang eh nyak ambil tini tau dua belah ruai kita keliak eh maka dia tau kenyak mati rumah mayu dua kadang kaban. Ini ambil tini aku tem kita lah. Ini tem bisa api. Kelia api tinyaknya. Di mana hudu. Di bisa disia ngugahnya. Di tepuknya. Ini api bakal ngun kita. Kita nak coba kelia. Kita bisa tempuan. Nora kinau. Nya berdileng. Nora kinau. Ya. Nya senayaknya. Kena pulai kian. Kayaknya pulai mana. Belan tak. Kadang-kadang gitu deh. Aku pedah antunya ini nak lari takut kita dia. Eh, gak balak laban tua. Okay, ingat sila detok. Okay, sila bisa ingat tau. Kamu sila ulah balak laban tua. Kelia balamadi tunggalnya.

kami nak tahu nyu pulai ke banyak banyak cerita nyu usai usai ge ga banyak aku dengar janji ke kau pai ni rau rapai kok sekali coba mana jala ya aku okey main main pulai cuti sekolah mana jala ya kena kau pai jala kena ah ana nyari kan kau yang nak tahu ada baru tiba lo cari ya jala kene ke nyekak boleh kan kata rumahnya lo cari ya jala lama aku nak kena jala coba bertahun aku nak kena jala laba ketakut dan no dan sekali kan ketakut nya dunia nya usai kalau laba kena naik ku sekolah coba kaban laban kena panjai sekolah nah laban sikit tengah sekolah nak puas katas kena ke puas kebaruah nak ke kebaruah katas nak ke katas menyekutai nudunya kode ni belajar mak kita lah mak kita itu cikit tenar dari pemanai belajar tip ngawak rumah panjai mak kita itu ni bergagak ke perahu bergagak ke jalan tadi enggak agak perahu tadi ni nak tahu di depan ni maka lungu-lunguan menyekutai ni tahu di depan ni kat tungku kan kayak misal man aku mana balak ke sama capnya tadi kena ngiga ikan kena pupa tu kaya bisa muto tu wa maya nyage tahun 90 lebih ya nanda yage nemu muto maya nya laba kage main baru merenam maya nya coba udah nya kode nyung besai besai nemu kedire ngati kedire age aku ingat ga dia kok pai punya tadi ga mendak perahu yang meh turun sai gi ya perahu luan perahu nyun ada luan ke perahu wah ngelantai kena iga lawa anu ra barau ka tadi ga aba kena nemu ngaga dia ngaga nya nuluang ngaga ka na ada iga kena ga enggak benya oh nyumbu tua sate ko denya beda ge sekolah mainnya udah nemu ko ngaw orang yang ngiat ke giat perahu migai kura tukung nya ka belajar mo ko jatau ngau balap tunggal ko bilik sepiak sida ingau sida matai ko sida lapo nya me ngau ko belajar soba kira nya ga nemu ge sida ga udah tuai ge nya mai ngau belajar agak perahu oh ni teke nak di tepangai ya banyak nguji ke kediri yang agak perahu ya menadai uliah bata-bata ya perahu agak kediri itu apa ngira entah jadi perahu itu saya ke kita itu sama ke runi yang tagai pabau munyai ke jakob mau lo nak bakal ngah lu buat lama laba ke benua ulu tu mayu rentau jadi pengai ni ya ni nyamin lingkang tu lah punggung dalam nyen mata kulu kele laba bagi kak ikan nadai memutau keliak mada laba kita itu sige te benua ulu aman nyu dia tau ke kita nyu pulai kami tu rumah barau dia nyu berumah barau kami start kami rumah baru tahun 90 lah coba pindah kami hari lubuk rau nama kemawai kami ke dia tahu dia pindah kami kena sempayang nak benua ke dia tahu mai ni rumah baru tahun 90 lah aku mai nyampai tu nemu tai ni pindah kita ke rumah baru atai di tau nya ngurap gagak ke rumah bergak ke macam pengawak lebah kita ke rumah barau baik apa aku berangkut amok ramok baru ke kulau dinya nyuka nguji ke kedirai merau kedirai ngangkut ramok ko jako ngena perau buka nguji kedirai ke kulau lebah ke udah depan perau ni kulau kilai nemu ngasai ko jako nya ko jako kakak lai datai bari lai harulu rumah kami kerja tau dek muka tengok na ramo laban si dek inai coba orang kemo ge nya meh mudi ke kau
ban keramu. Nyamai minta yang nyamai keram. Ni ramu ke tenggelam ni tadi. Kalau tenggelam ramu ke kayu ke melepuk tadi. Nyak ke. Boleh guna selam. Laba kait kaget besai. Maya nyak sobat. Nyak ketega kisah kaget berengkur ramu ke rumah baru nyak. Mende. Au tanya datai nyu tahun mukai tadi nyu agi bumai ke kami maya nyak kode agi bumai maya pulai cuti sekolah tadi hari lima hari enam baik orang ke kumai kian laban nia ini kami semua bisa nganyam lanjut niat ke saya betiahnya memang puluh kili ketah baru ketah baru kena orang coba sebut orang angkut kanduat coba kami di tahu angkut kanduat angkut kudar ketahuan angkut lagi langkau kian ya tadi angkut kanduat ko kami di tahu angkut padi coba lagi terit na lima tahun tau kami kena bumai na de bumai maya nyari no kami anak ko de kalai baik manua ya, berbuat aja pakai manua perut manua nak ada prote kalau kali-kali itu numpah ni nak masing-masing kaban prote perut dalam yang kaban kalau kak makai manua ni apa tak ada pemerintah dia kita itu buat rumah panjai lagi kelia nak ada tehnya bisinya nak ada itu nak ada baik udah berangkut kepada ini ambil keram enggak nilai air karam lah uang. Yule ngirit ke lanye. Ini nabit berusai lanye dirit. Taba kena demak je. Nah lah. Ma. Ngirit ke lanye. Ngile ai. Lepas kuda berat. Ya. Berdia. Cukup. Cukup. Maya nak kelia. Nyo dia tau. Nyo. Saya kena ambil mimpi. Kau tanya dia tau.

cerita ke bumai, maya kita ke bumai bumai gak. Dunia maya kita ngikat lawak, ngikat lawak gak baik tidak ni apa itu ya. Nyu ngasau me, nyu muka. Kami maya sekali coba mari kami. Akumpu tubuh kumpu ngasau kiri. Mayanya aban kage bumai sai kami mayanya sai kayo mayanya bisa besai gari berarti besai tungcat kayo bumai ni tiak rudi aku tu tadi baka age ngkane tai nani bala madai ku sigi udah dulu jalai dah merau kedire besual me besual tau ku tu besual. Tatai rumai lah baka mayanya musim kita udah nebayang ngerdak mayanya ngerdak umai laban ke Kak Nuno meh tina redak kita nan tuang nguas kurang sekuat labannya nyu bagan tuang dat eh. Udahnya kira aku tujuah sida numpu aku pelapan upu aku tidire tatai aku dian tadi dulu dian udua kalau baka sigi sigi ngau kau lemeti man kedai nak baka nak kan tu boleh juga tapi ya namun bau jelau dia mengudua datai kak datai bab nyangkai umai kami nangga sungai nangga sungai sesawaknya dia tahu namun kita kita namun berita tahu waktu kami ke ditau meh baka piat ditau rumah garik sungai kain tahu namun kita dinindo sungai sesawak sangkai kutuk dia tadi kuduak ku dah nyalak semua yang datang air kulu ke lama lama ya nyalak boleh laba kita kecik agi beli nadai nemu cara kak munua ya maduko nadai tangkian kena nasihat kagi hidup me dia tau nah yang baik ku pai ku suka udah nyu lama nak mati babi tadi nenan babi salah dua baik ku ni yang pai ku suka mulu aku aku kena bunuh ada paina lah bunuh aku nak aku berani ke bunuh aku bunuh ya mananya abah kasih gitu orang pekal tu lagi tegal mayanya ya mayanya ya mesti no tingat ke dia tahu ke dia tikum dak berarti ke lagi dia tahu lagi berdau ke kebun lengkau ke dia nanti kami bermimpi ke dia diau ke kebun bukai ke tau sikit cerita dungiang mata laban kita tagi tengap kaya selalu bermimpi makitai menda ya ba kebun ni yang nabar ke bisik langkau kebun ni dia lama kami semadai menda ya kena mantuk tengok boleh ngaya menya ya aku dai eh amat juga udah ku anak dat uno babi ai jadi uno kaku ngene ya takut kaku ngene nya eh nyak kami sebuat kami semadai kedai bambai ke jelau nyata tadi eh mai boleh ke rumah oh cukup merinsa baik ya kau tei kai bakal jalai aluan mai tengok luai tingkai ya nyak mata tadi mata ngis cerita ke penghidup niau ku tau kaget mien nyentuk ke ku kedai tau mainnya mata au t

Okey, Madeline Minggu, gau lagu Bujang Panggau Kenang. Okey, nak berasai jam kita ke dia tu dengar pukul 11.02 minit pagi. Jadi kita baru dengar ke program Tujuh Penghidup. Setiap hari program tu dikeluarkan Gabby atau ke Nancy Nanggai dari YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi jam ke penuh di tebenya pukul 11 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari ndoraku maca komen ke BC dan jong kita ba Facebook kami YFM Iban. Jadi terima kasih ngagi semua bala kita. Okey, bala pendengar kita, bala kaban kita ku dengan jong komen sekali yang tadi pesan rindu hati pesan hujung minggu pemegi abisinya lagu peminta ba Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita dengar ke dulu lagu untuk dengar sebelum aku baca komen KBC Dianjung bala kita pak Facebook kami. Okey, kita dengar ke lagu Ari Todi. Ngau lagu ke diberi nama Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus dengar ke kami dalam segmen Y912 YFM.

Ngarap ke kita udah terima dengan ke lagu Rito di ngau lagu ke diberi nama Bersumpah Masuk Neraka. Okey, jadi jam ke dia tu aku macam sekedar komen ke BC Danjung bala kaban kita. Bala peringat kita bah Facebook kami YFM Iban. Okey, mari selamat pagi dengan guys Juni Ben. Selamat pagi hari Minggu di Jaya Raja Esko ya. Selamat berjalan ke pengawak madah ke diri Ari Bin dulu. Panas gari di tokoh ya, minta main ke lagu Raja Sepin Jalin, lagu Ambai Aku Ti Dulu. Dikinam Rina Derimpu, pemengga dikinam Rina Belakaban, Syasha Amanda, Induk Kenawin, Madeline Insan, Doria Kloni, Bangi Manduah, Zarina Jantum, ngau semua peninga WFM Ban, kebenarannya radio jam ke itu, ngarap kesedaya sama terperindang, meku ya. Selamat belalak bak ujung minggu, terima kasih di JRP sama-sama. Okey, Ayu Birbi, madah ke diri Ari Selangor, panas, Gary. Okey, Selangor, Selangau. Jauh mainnya. Selangau, panas, Gary, buat Selangau. Okay, ya. Benuang berjual, buat tamu Selangau, tu DJ. Minta doan main ke lagu Stella Philip. Sebarang lagu Ari Yamin, kena berinang semua kebenarannya WFM ke pagi tu. Okey, buat ujung minggu tu. Okay, ngarap ke sama terperindang. Lily Anthony, mungkin si komen tu dengar. Selamat pagi di Jarbi, selamat pagi lagi penyawa. Selamat ujung minggu, minta main ke lagu War Rock, lagu Kaban Sampai Mati di Kena Merindang Bala Kaban baka Mambang Jack, Rashid Kaban, Bada Isa, Entry Stang, pemegah Lia Ancur ke. Ngarak betul nama dia sebut ni. Tak ke Lia Anchor. Okay, Syasha Amanda, hi di Jarbi. Good morning, happy Sunday. Oh, selamat pagi, selamat jam minggu. Okay, selamat jalan dengan awak, dengan Luan Bakonti dia. Minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Yaman. Narai guna ngetan lagi, dia kena merina balakaban Facebook. Ngau peminat, ngagai balakaban bah, grup peminat YFM Iban. Ngau semua peningat YFM Iban ke pagi tu. Mana gari kami di Sibu begitu. Rami Sibu DJ. Opian ni Rami di Sibu. Okey, Jeleni Sangun, selamat hari Minggu di Jaraje. Selamat hari Minggu bagi Jessica Itan bagi si komen. Selamat pagi. Selamat berjalan ke penyawa bau jam Minggu tu DJ. Perenci yang mua kami tungak ke bau tu. Bawa pesan rindu hati jam Minggu tu minta main ke lagu Semampai Sayau ke baik Jerry Kamit. Di kena berinang Kamis Madik, balap tunggal menuju Balai San, Balai Par, grup admin PWI serta balak ahli kebukai, grup CK, grup Arang Berpantun, grup NS, lalu ngagi don pu bak konti dari DJ. Terima kasih ya sama-sama. Okey, jadi tak sekedar komen KBC dan jom balap ringan kita, balak kabar kita buat Facebook kami YFM Iban ke pagi tu.

0: Ya, misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: Semangka, Nali Hari, Tada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Segulai Sejalan.
2: Ya, YFM Segulai Sejalai 24 jam merindang kita.

tak. Okey, berdengar. Okay, dia tu kita sama dengarkan lagu Ari Josephine Jalin Ambai Ti dulu. Ngau si tagi lagu Stella Philip Agi Bisi Peluang. Terus dengar ke kami Y912.

Agi macam komen kami si danjung bala kaban kita bala peninga ba Facebook kami YFM Iban. Okay, komen ke sekali itu hari lengunai nai. Selamat pagi DJ Ajes ko ya, panas gaya hari kami di Selangor. Oh tu baru Selangor. Kena mangai ke salah baru ne. Selangor disebut Selangau, Selangau disebut Selangor. Okey, lengunai nai madah ke diri Selangor. Minta main ke lagu lama kita baik Johnny Aman, Baduk Kiro Kau Kau Agi. Okey, dikena merindang bala sida nanta gisang apai boy inai standi joy. Muni Enggang, Lili Asun, Doris, Cegu Gelayan, Upi, Chayeng, Jail Sliman, Julia Chai, Ngau, Idat Inuah. Ngau balik ke Bukai, meh. Terima kasih dengan DJ. God bless you. Okay, God bless you too. Langunai Nai. Okay, komen ke sekali itu Ari Cecilia Kumit. Selamat pagi di Jarbi. Selamat berjalan ke penyawak. Minta main ke lagu Ari Mae Franklin, Timang Pengrindu Puang. Dikena merindang semua kenglala meh. Ngau jokusan, selamat belalak ba ujung minggu. Terima kasih DJ sama-sama. Selamat pagi megang agai kawan kita itu. Madah ke diri Ari Cangkul Lebantu, Wellington Imai. Benuang ba side ku ya, lemai lagi baru hadir misal lemai ku ya. Opiane, okey. Apai Lambai, selamat pagi di Jarbi. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Lina Bugis, selamat jalan ke penyawang Inuan Bak Konti YFM Iban. Pagi tu DJ madah ke diri Ari Johor. Minta main ke lagu Ari Agustin Merikan, Ngau Angela Lata Jua, Nyawa Agi Sangkung Petara. Kena merindah terimpu Ngau semua belakaban ke ngelala di Sarawak dia. Okey, kami sebilik Abah Johor Mega lalu Inuan Bak Konti nyajak. Terima kasih DJ sama-sama. Catherine Robin Mega si komen tu berdengar. Selamat pagi DJ Rajes, selamat jalan ke penyawak Mega selama hari minggu. Minta main ke sebarang lagu manager di kenang berinang semua. Ngau Yosan, salam rindu serta ngarap ke lantang belama meh dalam semua pengawak. Tuju semua berdengar WFM. Ngau belakaban Facebook ke ngelala. Terima kasih sama-sama. Anita Nawai, selamat pagi di JRB. Selamat berjalan ke pengawak. Pemegah selamat ujung minggu. Tuju semua minta main ke lagu Duna, lagu Aku Tetap Sayau di kenang berinang semua belakaban ke ngelala. Okey, nuju bala menyadi bala kaban Facebook Bas Barando Sediau, lalu nuju DJ Mega. Selamat ujung minggu ku ya. James Pangeran, selamat pagi DJ Rajes, selamat berjalan ku gawa. Madah ke gayari di Sibu Panas ku ya. Rimbuh Julai Mega bisi komen. Tau ke Mak Misil, madah ke diri Ari Hariyama Plantation. Selamat pagi, selamat berjalan ku gawa ngenuan DJ. Tulia minta main ke lagu Ika Saiful Malam Agi Muda. Dikena merindang semua belah bakih keban Facebook, ngau WhatsApp, ngau semua peninga WFM di serata menua Sarawak. Ngau jemusan, selamat ujung minggu, selamat belalak nuju semua. Federlin Leo, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Tebak Insiban ku ya. Dikena merindang semua peninga WFM ke pagi tu. Okey, Aram, kita dengar ke lagu ke sekali tu. Lagu ke dipinta siapa terdeneh ke baru-baru Asaiku Jessica Itan tadi. Nunggu saya kemarin dulu. Ya betul, ya minta main ke lagu Jerry Kamir, lagu Semampai Sayau.

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, dan siamat kita berunding ke YFM Segulai Sejalai dalam segmen Y912. Okey. Ya, jadi agi bisa awak nur aku maca komen ke bisi dan jom balap dengar kita bila kaban kita buat Facebook kami YFM Bantu. Okey, komen ke sekali itu Ari Mami Aba. Selamat pagi hari Minggu dah jeraja. Selamat jalan ke pengawak bakal ke pagi tu kaya. Terima kasih Rani Dana. Selamat pagi di Jarbi. Selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu May Franklin. Kunci hati di kena berindah semua benda. Kebisi mending ke radio maya tu. Terima kasih DJ sama-sama. Diasan bagi kebisi komen. Benar ni ngena RTM klik. Pagi tu bawa FM ku ya. Salam dituju kepada semua kebenarannya YFM dan ngira dinindur terdiau minta main ke lagu Nubai di Kedam Rindang Putera Borneo Stemmer Stevie Stella Polimas yang bulan pengrindu Ayu Birbi Eric Jang Daniel pemegia Bibiana Robina Ngopsan. Salam rindu menuju semua aku ya. BBF Sadung soagi di Jarbi selama menjalani penyawa minta main ke lagu Kunci Hati, lagu Ari May Franklin di kena berindah semua benda ke benda belalak bau jom minggu tu. Terima kasih DJ sama-sama. Ok, lagi komen tu Richa Unup selama lagi DJ panas gari kami bak simpang Simunjan minta main ke lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau di kena berindah terimpung semua ke ngelala. Fiona Ina Mada Kediri Aris Sriaman benua berjual buah nanas bak tamu di toko ya. Okey, yang mada ke panas gari di Sriaman jam kedia tu. Minta main ke lagu Melissa Francis, lagu Bisik Secupak, Ngigak Segantang di kedai berina semua ke ngelalang.

Ya, yeah, gimana saya komen tu belinya bisi saya ke 2-3 tip dah dibaca aku tu. Okey, Mary Jalo Ujo, selamat pagi hari Minggu DJ. Pada panas hari kami di Suang di tu untuk boleh minta mainkan lagu menyadi di kedai berindang semua belinya bakal Josephine ini Mon, Mary Bo Martin, Nur RV Dibora, Michelle Gelang, Adam, Grace, Ara, Arlin di Upsi Perak, Enggal Yusan, selamat juinggu Tuhan berkat ke semua kita aku ya. Okey, Dobling ke Baja, selamat pagi serta selamat jalan ke pengawal di Jerbi. Ngarap ke lantang hati rindu-rindu hati belama panas ke hari kami di Kuching. Serianto Batu 15. Kuya jadi saya ku dah dibaca aku magang komen KBC di Anjung bala peningnya kita bala kaban kita bala Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua kita ku dah nganjung komen bah Facebook kami. Okey. Ya, jadi berinya pukul 12 tengah hari lagi ndor kami ngenatai ke takon nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban Artin Kuching. Udahnya kita mulai gau Gebi lagi pukul 12 tengah hari nyentuh ke pukul 3 ngale hari. Okey. Ya, jadi pelabaku nak tu dulu kita bergulai ke pagi tu. Jadi punya selamat jumpa minggu semua, selamat belalak. Nanti kita ke bertemu baru. Anak-anaknya pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nyatuh ngagi pukul 4 lemai. RB on air baru lemai itu lagi. Dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Okey, bisi live lagi pukul lain gaul temuai ke bisi di Kangau aku datai ke studio. Okey, tentu ke kita terus segulai sejalan gaul kami dengan ke kami. Lemai lagi bertemu baru out pukul 3 ngalih hari untuk ngagi pukul 4 lemai dalam program 34 Serenyawa Nemban Badan. Jadi ungkup ke pagi tu nak tu dulu kita mulai nanti kita lagi bertemu baru. Okey, selamat jumpa minggu semua, bye bye.

0: kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Selamat tengah hari, dia tu kem nabur ke berita tengah hari 12/7/2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemberi dana endowment menyampau RM5 juta disedia ke ngagai gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikenang negap kagi pengawal raban alumni dalam jalai ke program pemansang komuniti Timruan. Premier Mansud ke perkaranya lebih berjaku bahawa pengerami bergumpuru ngau makan lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ia nyemata madah kagihnya mesti diatur ngau profesional serta meruan ngambil kasih lari pokok belanja oleh dikenang ngatur program pelajar, forum ngau aktiviti pemansang modal mensia timeri penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya bala alumni dilalau ngambil ke terus meri bantu dengan cara berkongsi ke penemu, penlebak ngau pemujur sida ngagai nembia reba baru. Berbangunnya mayu lagi nembia Sarawak diperansang bambi oleh hari inisiatif pelajar tinggi ndak berbayar ke bisi disedia ke bapalan pelajar tinggi ngi perintah negeri. Ko Premier Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg inisiatif tu disedia ke pengudahaya berarti ke bisi nembia ti layak nampung pelajar ngagai universiti tang terjanggal ketegal suntuk belanja. Berindi arinya perintah Sarawak ngepun ke inisiatif tu dikena tentu ke nadai nembiak menua tu diteju kari peluang nampung pelajar ba universiti ti semina ketegal penanggul perkara belanja. Kelimpah nyedia katur pelajar tinggi ngau ndak berbayar, perintah negeri megak nyedia kemai macam bantu yang kaum elaun penghidup bup ngau laptop kena mantu ngelempung ke tating belanja nembiak pelajar. Lebih 3,000 ekor peranak sibu ngau sida rikanan ngelingi menuanya bisi masuk pengawak fun walk ngau fun run ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang Sibu pagi tadi. Pengawak recreationnya diatur nyerombak ngintu hari ke penudi program Sarawakku Sayang renggat bagi menua sibu. Pelandak timungkur penyawa 3.5 kilometernya dipasuk mayu bengkah renggat raban bansa yang kaum bala pelandak kenang sikar serta hari ruang bilik tinggal nak mit nyentuk kuram sai tuai. Raban penyerta dilepas ke oleh Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu, pengau berumah ngau perintah lokal Michael Tiang Bunti. Berbangunnya konsert rakyat ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi benua sibu mujur mata beribu-ribu iku. Temuai hari genap serak mensia ngemata ke pengeraminya bak dataran Tun Tuanku Bujang demalam. Konsernya mantai ke rintai artis menua Sarawak yang kaum Iyade, Dayangku Fazila, Chin Eng, Bob Yusof, Melissa Francis, Iwan Dasri, Ngau Jad Ali. Antara kebisi data ianya kaban ke senegeri Adun Bukit Asik, Cheng Jin Ek, Ngau Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation, kemegaknya di Chairman, Raban Komiti Sarawakku Sayang bagi menua sibu Serikai Mukah Ngau Betuang, Dato' Hee Chang Ki. Sari itu ianya hari ke penudi program Sarawakku Sayang ungkup bagi menua sibu lalu renggat kenangkan ketuk di Perambu dekat Datur bak kompleks Lumbak Ngomain Serikai kena 7/9/8 ke dekat datai. Gerempuan Raban Pengguna Sarawak PPS minta pengawal nyerah ke peringkat pengangkut baru cara terang. Presidennya Dr. Winston Ong Tek Ping madah kejakuan siaknya ngembuan tuju nentu ke pengelikuan pengguna nak dikeruga berindi aris bana ke diterima arisiku pengguna di Kuching. Koya penggunanya nawa untuk karya bisi betapi ngau isu teknikal sebedau diterima. Kelimpa bisi penanggul bukai berkau ngau proses nyerah ngau documentation. Koya nambah tiap ikut pengguna bisi hak meresa gaya antukar sida sebedau nyayin dokumen nyerah serta nerima penerang titerang sedentang perengka pengangkut kedebeli. Yang maksud ke perkaranya dengan penerang bidia terdipansut ke gerempung raban pengguna Sarawak PPS. Menyedakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat tinggari, salam Malaysia Madani. Nangkan kita bergulai ngau Nancy Nanggai atau ke Gaby ba'awak ngela tengah hari.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
0: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau ndang ndak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja ngaga rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi kurang arim nua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari arim Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 12.7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai alai diau dan dak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk mengangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang arim nuat tumpu. Pengerami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selang.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, peningat mayu jam kita 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningat kagi mendiang ke kami. Ya, terima kasih Rajesh Booking ke udah bergulai kita bawa pengerak pagi. Yang diratai bahawa awak aku dekat bergulai ngau 5 stesen kebukai. Kalai ke terubah tu lagi. Kami dekat ngelansak sekedar atul pengawak ya. Nak ngiranya bak kucing Sibu, Miri, Sri Aman, Limbang atau ke Bintulu kini ya. Jadi harap ke bala pendengar kita di TC Radio ngomong ke Sri Aman ya. Ana ninggal ke Sri Aman ya. Hanya dia pendengar mayu ah. Ngambil ke nak muai awak kita. Kita ngigak dulu pengelola program kita kebukai sampai kini ngari ke stesen sidak ya. Jadi ya kita dekat berengkah ngigak pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
4: Hello Nenek.
3: Lama tau tadu double tau. Agak bermini studio pelabak aku na.
4: Double. Nama sebakarnya orang tu ada ingat dari alainya double.
3: Mal ne.
4: Oh Mal.
3: Sapa ngau na Mal?
4: Dengar deh, siapa deh? Dengar deh tadi deh. Sebakar munyinya.
5: Selamat tengah hari, Nen.
3: Lucia, lepas kemarin Lucia ngomal benar nak dengar aku.
5: Benar, ya. Nen.
3: Nak ya, bumbulu ya. Pala tanya semestiwa bu kerja kesedua deh, Nen.
5: Ngampun kau deh.
4: Ngampun ya. Kita ngari ke Biro Indo deh, Nen.
3: Aw, pia, mak kita aw. Okay, lama berita sedua dia dia.
5: Malabaya, Nen.
3: Nah.
5: Dekaleh laba gerempong bala bayau.
3: Aneng ah. Aneng nak tahu ni aleh ngapa. Okey. Mayu pian udah bai dia ambil suai konter ke konter tare.
4: Oh, lapa
5: pian menya buap menya. Buap ke beret tabung air memberi orang macam tu dia tok nen.
4: Utai kena nama bersukat menyenen.
3: Nya utai ku aku sigeri no mau berkumpul aku tanya ante bisi pengalami-pengalami mandang bekenyana.
5: Ya, kelimpah hari kita ngumpul sih ke pemandian kita ke ngumpulnya ni. Laban, ya nak alu mereka tua deh. Laban ia ngasuh tua nyawut kuih.
3: Oh.
5: Sih tega pekainya. Nyu nemu kan pihak aku deh. Asuh yang macam dulu. Udahnya baru deh nyawut. Udah betul sawut ni tadi. Baru ya mereka deh kipas.
4: Ya, boleh kipas. Penuh, boleh kipas.
5: Kipas kemitnya.
3: Oh, aku mai kok kipas pusiannya.
4: Kipas pusiannya menen.
3: Ah, untuk orang lah seduai deh. Oh, nyangkuang kami sebuat lagi. Gumpul dia meh. Oh. Okey, lagi dekat ni ngosili agi berita hari sedurai ne. Au, kita ke Miri. Hello Miri.
6: Ya, Amin.
3: Oh, hello Bi. Lama dah nak ninga. Ya, bulai ngenuan Bi ne.
6: Ya, nama berita ni.
3: Yo mana berita nuan Bi?
6: Sampai mana tau mesti ke mana ha laban kemari belaban kami ngau sida Lucia kami sida ma
3: ngau
6: sida bayar
3: amat capuah kita amat capuah kita au okey
6: Lucia ni alah laban sida bayar
3: ngau amatnya au nganti beko tau dah kiruah sari tau ngau nyentuh bapa bulan sida SKES tau lagi elak kita pelawak ku denyak kiruah regata na bisa yeah. Regata baram na
6: betulnya nian
3: aha
6: 2 minggu dah ge
3: 2 minggu kita ge kiruah bisa mini studio pelawak ku
6: iya yeah, bisa
3: okey kita nganti bana ngau bila okey kita terus ke Limbang. Hello Limbang, nanti ukai Dominic tentu Hana.
7: Hai Neng.
3: Apa lain mai? Nanti ngelamat tu. Hello. Berubah cari top ya.
7: Ya, mesti maya kita berubah ya, semaya kita endah.
3: Nama berita.
7: Kita ada mana berita tu Neng? Terima kasih Neng.
3: Nah, udah kawin ke pedau.
7: Oh, kaku tau nak nemu mah.
3: Nak semayang nganti nuan lah.
7: Nak semayang.
3: Okay.
7: Tadi guna belayang ngebateri. Ngebateri motor.
3: Apa nama dah? Ngai start?
7: Ngai mia. Dah ngeukai selatan kami dua ke bulai mia.
3: Okay, beli baru menyak. Leti ya.
7: Nyak mia.
3: Okay, nyak tadi berita hari 5.

0: Limbang. Nyari-nyari Limbang kita ke Bintulu. Hello Bintulu.
1: Hello Nen.
0: Atuk Sharon.
1: Oh.
0: Nama berita Sharon.
1: Mana gerai Tuhan.
0: Okey, mana mah bekenya Sharon parwak kumayu pengawak aktiviti ke diatul ba Bintulu asal supaya aku ne. Siti alainya asaiku nama kini ke terbaru tau.
1: Benua pesta sebawah itu.
0: Okey, kita ningal lagi pengeraminya. Tentu nuan dekat ngelansaknya lagi ne.
1: Ya.
0: Okey, nyak tadi berita dari Sharon. Lalu kita ke Seriaman. Seriaman, hello.
2: Halo kucil.
0: Oh, lama nak ningal nuan Ben.
2: Oh.
0: Awak dek nuan siku ajak lelaki jimat jel ngai di pajuah kami sebuat tu lagi je bin bin.
2: Oh, nak nyamai ku nak maju aku.
0: Bayar
1: aku lihat ni.
2: Anak maju aku lihat.
0: Oh, okey lama berita bin.
1: Bukannya mana?
2: Berita mana? Gaya hari pan mana? Agi bekas kemari. Tajapan bisa bemua dua hari itu bisa bemua nak nyadi.
0: Oh.
2: Jelungan.
0: Oh, pelapa aku kita sari tau asak laban kumai kita rajis menggulang kita lalu bermisis dah duit ko ino darau hari hari sibunya aku dulu ko. Okey, kita ngelak ke Lucia Ngomal dulu bercerita ke kita inusi nama kini atau pengawak di Sibu ke mau Lucia sudah sedia?
3: Sudah.
0: Okey, terus ke dia.
3: Okey, terima kasih Nen. Kebenar ya to Nen ya mega Ibin Sharon, Brenda ngam mega Hana di konti kita ba studio mini kita bisa mai temuai kita beranda ngau kita sebuat itu ianya Puan Mariana Jana Jimmy Jali ngau nya ku nyerah ke ngagai di Lucia kita.
4: Oh, dan sebenarnya mereka tabik puji mengagai orang Sibu laban penyampa orang ke datai ngagai program kita nakak ke pukul 12:30 hari itu tadi ne nakak pukul 11:30 pagi itu tadi bisa 86,933 ikut dalam tempoh berapa hari itu
3: tiga,
4: hari ketiga
3: hari ketiga
4: itu.
3: Ya
4: ya tempih kejari mari je mari
3: mereka tapi mengagati
4: ya. Laban lagi kenyit ternyata temuan itu tadi gue lu terus berandau pia gue. Jadi ba awak kita ngelah tengah hari ni jauh Sarawak ke tengah hari itu asaiku ungkup kami hari Sibu lebih lagi hari studio mini dekat mic kita mendiang ke randau begulai ngau yang berusaha Puan Maria Anaja Anak Jimmy Jalil ianya ketua seksyen perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek Rio Peace Resident bagi menua kita di Sibu di tahun depan. Puan, mari ya. Selamat tengah hari.
5: Okey, selamat ngali hari ngagi semua kita peningal.
4: Ya, terima kasih boleh datang ke mini studio kami nah.
5: Okey, terima kasih agak nyemput kami lah hari pejabat residen.
4: Ya, Siti agak aku merek tabik puji ngagai kita hari upi residen ke nyadi ketua ke ngatur projek kebesai begitu Sarawak ku sayang. Dia pagi itu tadi orang sibung orang datang ngagai Sarawak Pavilion medak secara live World Cup tadi yes, Argentina bersatu ngau Switzerland.
5: Jadi yes. Argentina menang 2-1 masuk semifinal.
4: Masuk semifinal nah. Puan pun milih ni.
5: Laban kita itu Indo deh.
4: Ya.
5: Nemu akunya. Niti angin nak.
4: Niti angin nak.
5: Aku subat sikit milih Germany. Udah beli baju, Kak beli baju Germany. Mana kalah ke Germany dia tu. Medak Argentina kuat. Laban kita Indo. It's either Argentina or England.
4: Ya.
5: Nam dia tu susah ke England laban dia tu ya Kak ya mesti betul bersatu ngau Argentina.
4: Oh ya, laban dia udah ngalah ke Norway pagi tu tadi.
5: And then dia tu kita nganti Spain melawan ngau pada Spain lawan France.
4: Ya.
5: Jadi dan mula sidak tu lepas situ kuat-kuat megang dah.
4: Ya. Lepas
5: dalam mati tu tukar meh nama Argentina France kah.
4: Lepas jadi ngah aku bisa pramu hari upi residen kang aga World Cup tu secara final live bat dataran di tu.
5: Nah. Dataran di tu jadi practically kami tu tadi bersih berandau ngau datuhi PSS kita jadi yang ada yang ada problem okay but lepas itu tu ialah akan tak dibuka lepas kita nganti 22 kita ke hari Sarawak kita pun di Sibu jadi nyak pun akan digagak oleh sidak resident office ga jadi 20 bulan yang akan World Cup nak final World Cup so kita impu pentas utamanya nak ada dikena so we take this opportunity untuk kita ngagak kira ke bakal final, medak finalnya untuk orang Sibu bak dataran tu lah yang yeah. kita impu pentas.
4: Ya, aku mereka tapi puji. Mak saya sudah bawa upi residen tu. Laban sida yanan sige ngenulok ke rakyat deh. Abah semua pengawal. Laban tu kita medak ba program Sarawak ku Sarawak ku sayang. Kita medak tanggung pengawal upi residen tu besar. Boleh berfungsi kini puan?
5: Okey. Laban SKS tu Sarawak ku sayang tu. Ya sige digagak seluruh Sarawak. Jadi ketuai ke ketua yang laras sudah itu adalah pejabat residen. Kami adalah yang kelima selepas Limbang, selepas Miri, Bintulu, Kapit dengan Sibu. Yeah. Jadi ia adalah pertandingan yang sehat kata korang ada deh. Laban kita itu kak medak berapa ikut orang yang datang agak SKS. Setakat tu Sibu lagi lead lah. Lead dalam manyuh orang tengagai SKS kita itu.
4: Punya kota agai leading 86,000 lebih.
5: Oh, jadi yang lainnya terpaksa keep up lah. Yeah. Bukan agak kita merah oh mesti bisi
4: petik.
5: Tapi kita kat medak. Kita terima kasih agak orang Serikai. Lepas orang terdata hari Serikai, hari Muka. Ini kapit bisi ga. And then jadi kami tu orang petik pejabat residen Sibu tu kami manyuh ngempuang balak agensi. Nah, bagai RTM bisi one of our agency ga. Nah, so kita bergempuang semua orang kita buat Sibu tu tadi. Semua tu kejayaan 86,000 tu bukan residen Sibu aja.
4: Betul. Nah.
5: Semua kita perintah yang bisi buat Sibu tu tahu berbangga makan. Jadi kami nade manyuh pengliku ngatur ke SKS tu laban tulung bantu sida daripada upi-upi perintah di Sibu tu cukup mana. Jadi kami meri baka kami meri kebebasan ngagai setiap agensi tu tadi ngagak aktiviti kita pun. Yeah. Maka kita RTM tu kita bisi konti. Kita kami nanti kita mada kita ke interview sida YB. Kami nulung kita ingat. Kami meri masa kita ke kita ke interview kami pun resident. Kami meri masa untuk resident ngaga kita. I think resident bisi Datuhi bisi pokok kali gitu. Nah kita
4: ya, betul.
5: Jadi utainya ya yang memudahkan kami, memudahkan kita. Udahnya orang terbisi bertarik tali tu tadi Nike wall climbing.
4: Ya, suka rakyat pagi
5: suka rakyat. Meri ngaga sida mindset. And then it's very katanya fun walk, fun run. Very successful lah. Kita berjaya mak yang lebihnya mak tadi lebih kita boleh nyeraras ngelempuang kita semua.
4: Punya kota generated on pukul 11 pagi tadi 86,933 sampai data lemai tu gila nak data 100,000 ni puan
5: dan penutup ya. Penutup ya i peraduan nya dianti orang. I peraduan lagi kita akan umum 4:30.
4: Ya.
5: Jadi ketua kuasa kita nya Datuk Sri Tiong King Sing. Jadi lagi bisi 11 10 itik untuk sikal, sitik untuk sikal elektrik. And then di CTB pedakku 65 inci. Bisi manyuh tu lah electrical. Sigi manyuh. Jadi orang mungkin kan ni menganggarkan orang kita nak sisi datai 100,000 tu lagi.
4: Nah, tahu ke ngeluwe kini nyal ke darah.
5: Kita nak de malam pemanyuh orang konsert rakyat dah.
4: Betul. Bisa nyangka samut ke cukup mana ke tok puan.
5: Nada paling-paling lah residen kumada. Kita puas hati nanti kita boleh 30,000 kau ya. Jadi sida simu pun berkenyak aja pun berkenyak gak kita mesti buat 40,000 50,000 tapi nak nyangka pagi tadi sida madah kami mula-mula sida madah mula-mula 50,000 okey lead 79,909 kau sida ya sekali matu tadi nyu 80,000
4: udah ngeluai hari
5: nyu udah ngeluai
1: terima kasih kali ganda
5: terima kasih yang orang Sibu orang Kapit orang mi apa teh orang muka orang tu mampir tu dah datai lah
4: nunggu. Ya. Udah nyantai kita meda hari segi orang dagang pakai sidak ba Sibu Kitchen ngau sidak ti bergagak kasih pengelanik jaring ngau produk-produk bukai ke dijual. Nama kini utai ke dikena kita ke nyadi orang kengatur program Sarawak ku sayang tu hari ati sida ransiang ke ngau ngambil bagi bakal ketiga hari itu nah.
5: Jadi orang te berjual nan. Jadi sida orang berjual tu sida ya tu data ngau MPUB. Okey majlis majlis usahawan Bumi Putra ha. Sida ya tu tadi memang diberi asai ku sida ya sigi diberi nama-namanya fees ya nak manyo nak nambahlah ku kita ya. I think 100 tu 150 mana salah ku
4: lah. Asari lah.
5: Nak Tiga hari. And then tu tadi kami ingat sidak ya de malam hari satu, hari dua, hari tiga de malam. Malam tadi, saya kebisik nyuka datai satu lebih ribu untuk orang sedai semua.
4: Punai mai ke mana?
5: Oh, hari satu sarinya, hari satu keringkamnya, orang tengah gak keringkamnya.
3: Keringkam?
5: Ya, cak boleh 13,000.
4: Oh, Puan Zaida.
3: Puan Zaida.
5: Utai makainya orang tengah gak ayam berempahnya sampai 7 kali nambah. Nah, mesia sigit manual sampai kita kat tutup pukul 9 pavilionnya. Sidak yagi di dalam kitchen kita nya. Sarawak kitchen, sibu kitchen kita nya. Agi lepak, agi ngerupai. Nang beruntunglah orang yang tengah nak kita nolong dari segi orang tak ekonomi lah kita nemu lepas si datuk nadai ukai orang yang bisnes besar si dak bisnes kecil-kecilan so at least kita bisi mantu si dak dari segi penata pemisi si dak untuk bulan tu lah bulan tu and then kita boleh medak si dak yang tengah agak dessert yang daripada rumah yang dari si kedai they come over bisnes stall si dak penjara tadi aku kat beli keripap apa frozen ya nada lagi
4: tapi udah tak
3: kemarin ya. Aku pelabak aku ke penudai lah banyak mati aku sitik dah dia tinggal
5: tu tadi pau ya jam beli aku pau puak nama-namanya apa namanya kacang hitam kita nya yang ada yang bakal karinya dembiah puan nanti kita kak bisik padah ya bisik tempat mampir penjaranya kak bisik stall si dak ya
3: harinya orang boleh ngelala dini produk si dak ya
5: nya digagak oleh si dak dalam penyaram pun si dak banduan itu cara kita nyukung si dak ya awak ke si dak bisik bila si dak keluar si dak boleh ngagak bisnes pekenya kenyalah cara kita mantuk lah
4: ya ke penudi sekali tu puan lagi mat ku kak beranau ngonuan tu kebenaran tu nya mentarik ni kita berarti ke empat program Sarawak ku sayang untuk ngagai semua kita 80 lebih ribu ya kudah pagi tadi ni sampai ke empat ni kan
5: sampai jadi utai beka SKS tu laban yau kaya jak kita bakal ngagak konsert bekenya nak tang kita bisi mai ba manyu kementerian jabatan hari upis kami pu sidak DO semua DO daripada Sibu Selangau Kapit Selangau Kerangwit jadi sidak yang bisik magang buff pengkhidmatan. Jadi madah ke sidak dalam orang teninga tu nak nanti kita bisik masalah kak ngagak perubit nukar senapang patah. Kita madah ukai kita kak ngagak kita akan nemu kita akan nemu kak kita bisik megai senapang patah pai kita terbedau di perubit kita kati cara kita boleh ngagai kaunter tu. Jadi kita bisik kaunter kesihatan enggak. Ha? Ciak kita sihat ke enggak? Kemari premier dan madah kita sibu tu secara nya ya obesity magang kira ke bekaku tu termasuk gitu nah
4: asal aku tiga
3: aku masuk mah
5: laban kita medak nah kita masih sibuk tu kan nama kita tu obes suka ke madah nah kita tu ngintiang bulan bisik festival makanan aja ja tak penuh
4: dia tu pun penuh fast food Sibu Jaya
5: nah nya aku madah kati kena obes ya tapi nya lah tadi mungkin kita boleh memikirkan bahawa cara makanan sihat lah kan salad kaila nak buah kini kan yang dijual kita tapi paling penting kita dia tu SKS tu kita mai upis-upis tu siti tempat untuk semua orang datang bertanya dia pergi ngagai for example dia pergi ngagai JPJ ngecek lisiannya masuk ngagai pavilionnya ngecek pasal problem apa ya kini kak ngagai anak angkat kini udah nak ngecek yang pun kesihatan pergi yang ngagai kesihatan udah nak ngecek ya SKS ngagai ya Kementerian Kebajikan sidak wanita dia jadi semua tu dalam siti tempat dia nada nusah ke sidak yakin kita. Jadi sidak maybe dalam satu hari itu ataupun dua hari itu, tiga hari itu kita nak boleh mencapai tapi sidak at least sidak bisi idea. Kini tuju sidak nama requirement yang diperlu sidak sebedau sidak yang agak kebajikan nila. Atau checklist ya. Nak sidak kuang kuit kasihan mana bala kita di rumah pancai deh. Kuang kuit. Sari tu nak baik pulai baru mansang baru tak berkenyak deh. Jadi bila sidak pergi ke SKS tu sidak diberi checklist. Tu baik kita ibu, tu baik kita ayah. Awak ke kita nak kuang kuit, nak kasih ya belanja sidak semua. Nyak kata kat diberi kita ingat bala orang kira ke kita ibu orang Sarawak lah Sarawak ya, kita
4: itu. Aau nyak siti Randa aku cukup mana boleh ngenuan puan tengah hari itu muku ngenuan siku hari orang kemaduk kiri watang munya ngenuan tadi tetap boleh ngenatai ke direk ngakai studio kami studio mini kita di sini
5: mesti kita sokong kita
3: sokong ngakai kita terima kasih ya tuan puan
4: sama nyadin tadi nen hana yon bingau ibin nah Randa aku terubah kami dua boleh ngau temui ke bisik datang ke studio mini kita yang berusaha puan Maria Najah Anak Jimmy Jalil, ianya ketua seksyen perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek pejabat residen bagi menua kita di Sibu. Ila bertemu baru ke puan ya.
5: Ngenyak pati lalu ngaji kami pavilion pameran dia bisi kompia ngau apa kue baulu pri beri kami.
4: Diri nak obes kita ada.
0: Ngawala kita.
3: Kira keninin kesida buka itu
0: kuang ada puan. Yang kuang je lah. Asal ke kesibu tu.
3: Okey, boleh masak ke hari kuci yang berapa jam ni puan?
5: Apa tu yang nak pengen bau ni
0: lagi mah kami mai dukun MA.
3: Terbaik nen. Okey, terima kasih puan Maria. Terima kasih.
4: Ya dulu ngau kami dua nen lagi nanti duduk ke kami bisnis ikut daging temui hari upi sepetanam bertupik bermenua kita di Sarawak di tok tang nade ngawak barang maya dua datang nge nge merek signa ngage nuan eh
0: okay.
4: Dulu lagu au kena lari yua dulu matau nen au
0: okay
4: au denya nanti udah lagu tau ke lalu kita ke nen
0: okay nya tadi siapa Lucia ngau mal.
3: Mm-hmm. Kira main sikit lagu Dato' Nen kita mai temuai kita berandau Nen au. Kami di tok masa sikit lagu.
0: Yeah. Okey, diam eh. Au tok bah diam eh.
4: Okey.
3: Lupa derempau
4: nah. Lupa derempau.
0: Kau tu berdua nak kau nak benar kau. Amat ni ala makai betai pri aja seduai ni.
3: Yang kuang kulu gini sama dia saya perut dua kita empat dia kenyang ya menya
4: ane pun kami dua dah makan es krim masa lengan
0: kami semua ketua ngajak mana
3: apa nak saya anjung lagi gambar
6: anjung kita gambar aja
4: premium
3: masa lengan
4: tanya namanya
6: kemarin pau berancok
0: cia badau dia kau cia
6: es krim ngajak mar badau dek badau
0: yang kuang ngajak
3: main lagu dulu.

0: na uliya manya ne na re kongau ne.
1: Re kongau meau.
2: Okay. Au
1: ngiling ja menen.
2: Ringa rita ja kami semua
0: ringa rita.
1: Au. Ateng kena ku aku tu ne. Laban ute tu dekat datanya geng bakitai ba menua kita di Sarawak ke penudi sekali lah di Kuching anang amoi peluang nu mainnya lau.
2: Au.
1: Laban panas benaban mai kipas.
0: Hujan palaban au nen.
2: Au. Bukan lama aku buat au-au ke ngau-ngau ke mayuh hutai ke nak uliah ke dah tahu mal nyaga pengerai ke dah tahu nya.
0: Nuju pengerai ke kita?
2: Nuju pengerai ke aku tahu dah tahu.
0: Kemunyi ke puannya tak ada ngiga ya ke uliah nuju pengerai baka sayur.
2: Ya betul ke ku ya.
0: Salat ku ya tak ada deh.
2: Bisa temui seluai dia dia?
0: Abise nen.
2: Terus ke dia ne?
0: Au ngonya temuai kita ke bamua ko to to pemesai ari upi sebatanam betupe to nen habu gulai ngau kami dua sia betunga mua di ta ke nuci mata meto bugulai ngatuan kita di to ianya to ya Encik Andrew William pemesai ari upi sebatanam bagi menua kita di Sibu di to selamat tengah hari to tuan Andrew. Sama ngalih hari
3: aku tengah
0: hari.
3: Aku Andrew Ilyeng hari pejabat pertanian bagi Sibu lah.
1: Kediri kita tadi ni tuan.
3: Kira tu wakil pengarah kami lah kena sesi tu.
0: Okay nama ya Kediri tu pelabak ku laban munyi ku kita. Maya tu sida ya pan kiru benar ga ngatu mayo macam pengawak tu ne tuan Andrew. Tan terima kasih agen tuan tuan. Uli yang limpang ke jemput datai kita berandau ngau kami sebuat ngambil ke balau kita di luar di pan nemu lebih sili age bakau ngau lebih age pengawak kita ba upis bertanam di menua Sibu tu. Ngambil ke terus ke randau tu atau tentu ya gerai sari tu tuan bedak ku kita tahu bedak ba live kami. Okay. Di Facebook Sibu FM jam ke dia tu medak tuan kita ke duduk bertunggak kami ngenap baju warna purple tu.
1: Ngau tanya ke terubah tu tadi tuan ya. Amunya korang nak kita hari belakang tu tadi. Sebut aja upih bertanam bertupai nan sigi. Namo kita tengok pengawal yang tadi tang ante debo maya event ke besai program ke besai baka SKS tu tadi nyu ngadu ke pemakai munya kenuan kelimpah rinya nama kini tengok pengawal kita ke jadi jawatan kuasa ba dalam SKS itu
3: nah. Sama lah main semua. Okay, jadi Jabatan Pertanian tu segi selalu ditugaskan dah nanti nama-nama event rasmi kerajaan ngadu ke pemakai. Jadi kami tu tugas kami tu kami milih ke menu ke nyamai lokal awak ke menyelah ke makanan tempatan dia. Udahnya makanannya pun kak ya bahasiat no, nak bahasik lah nanti boleh. Jadi laban program tu kadangnya tak tiap malam. Jadi yang melibatkan VIP public. Jadi pejabat kami itu perlu milih makanan yang sesuai lah.
1: Ya kepatutnya ke balas dia kegawak.
3: Betul-betul.
0: Banyak tadi ngenang tanggung pengawak kita program Sarawak Ku Sayang lebih lagi di bagi menua kita di Sibu laban di kapit sebab pan kita megak ni tuan
3: ya,
0: jadi kita ke ngatur pemakai tu ke sekali tu di Sibu program Sarawak Ku Sayang di Sibu bagaimana kita ngatur pemakai yang ngambil ia umbas ngambil ia kira ke ngeman meh ngau bala ke bisik gawa biar megak bala
1: ya, raban VIP
0: ampit deh.
3: Kami bisik menyuruh siri masyarakat lah dalam penganjuran. Jadi kami bekerjasama lah dengan fokus person setiap jabatan lah kena nentu ke berapa jumlah ke diperlu untuk kena bertugas maya SKS tu lah. Jadi kami akan finalize sudah akhir dengan semua agensi awak ke pemakai tu cukup lah bisik diisi dari kami Google Form lah kena sedang isi maklumat sidak lah yang kenyamai. Jadi nanti bersih maklumat secara digital bagi tu nyamai kita yang memantau nanti isi nama-nama perubahan berbanding biasa lah.
0: Utainya boleh dipedak terus kira ke bisa menambah bisa kurang utainya boleh dipedak kita dia nah. Kini cara kita ngatur ke sekali tu disebut tuan ni ke bisa tadi mangsa disebut tuan tadi
3: jadi untuk SKS Sibu tu tu kali pertama lah sebenarnya tu kita mekanisme pembayaran elaun petugas melalui SKS. Sebedau tu semua petugas SKS tu diberi pack food. Tang basibu tu kali pertama lah kena SKS. Jadi pack food semina diberi sebagai deserve sebagai VIP ngau petugas ke polis lah. Lain semua semua kena SP.
0: SP global out. Labannya kita ikat nuju digital.
3: Betul betul. Jadi nyak sigi selari ngau hasrat kerajaan kita lah ke go digital. Lah.
0: Cukup mana agaknya nanti di peda peda kita na sia. Laban nyak cara ke pemadu baru ngena cara kita ke modern dia tahu.
1: Ya, gila nak utai lah nyu nyu terlebat dia tuan. Anyu pula ngai ranau kita lebat tengah ngerampah bisi enam stesen kita itu tadi tuan ya. Bekau ngai Enficot tu tadi. Sebab nanti kita mendak upis tanam betupek tu tadi nak ngira bagi menu sibu di Sarawak itu kita mendak sidak ya atau ke kita selalu ngau ba agrofest. Kali itu kita mendak ba SKS Sarawak ku sayang. Nama kini bisi bida kini dia saya kenua tak ku bisi utek ke degaga kita berbida SKS ngau agrofest nya.
3: Okey, basic ke perbezaan mimit dari segi tujuan lah. Agrofest tu segi spesifik ngai pertanian.
1: Iya.
3: SKS tu ya ngai semua services lah. Jadi dalam approach tu kami inti agrofest kami bisi ke produk-produk boleh dipetak secara fizikal boleh di display untuk SKS tu laban semua agensi bisi jadi kami perlu optimize ruang jadi semua hotel services kami digitalize lah jadi bisi QR code semua namanya lah jadi inti bisi data counter kami semuanya boleh di scan nak handphone terus ngegi website kami dia tu bisi dia servis utama kami iaitu e-tani lah.
0: Jadi e-tani.
3: E-tani. Jadi melalui e-tani itu manyuh lah siapa-siapa ke nggak kak dalam urusan petanam tupi itu meng-register dengan e-tani. Jadi e-tani itu lagi kami boleh capture siapa ke udah berdaftar. Selain kami akan menyiasat lah soal sedikit siapa ke nanti permohonannya ada kaya basic kriteria ke boleh kena kita proceed awak ya uplift ya ke diri dari petani biasa ngagi petani komersial
0: tak ke mana itani udah tu kita tahu ngagi itaninya di tuannya amat ngerampas sama metua Tunisia jaku ke penudi nuan ke sekali tu barandau kita begulai ngau 5 station ke buka itu sari tu
3: aku beri terima kasih ngagi penganjur jabatan pejabat residen semua agensi meri kerjasama dengan kami. Terima kasih kak meri jemputan datang ke sesi itu. Last kali meri terima kasih dengan semua orang ke pendatai ke SKS kali itu lah cukup manyoh sekali kali itu. Terima kasih dengan semua terutama ibu pejabat kami lah segi meri sokongan padu. Biasa juga ngau pengarah kami ngau Datuk Sri kami sekali Datuk Sri Stiberundi datai beri sokongan ngagai SKS kami.
1: Terima kasih. Okay. Sama-sama tuan. Asai ku nak perlu tumu gamare selama hari Sarawak.
3: Selama hari Sarawak. Baru next week.
1: Okay, terima kasih tuan. Nya tadi randau ngau temu itik kedua pada dalam program kita yang ngelah tengah hari itu dinya Sarawak nen. Akhirnya ke nyu genap ngau kami dua itu au bre awak ngagai kita. Okay. Nikau kita baru nte nya mabisi peluang kan te aneh nemu ngalau ke kami jam.
2: Capu baru sih dah ada 22 hari bulan tu nah.
0: Ya, di tau baru kita ialah Rami.
2: Ialah ni ngah ceritanya gak? Kita ya terus ke Miri. Okey jadi kira mayuh randau kita ini sarito anda ngacau kita terus ya nyu rancak sida bersibu dia mayuh mai cerita mayuh mai program dia tu di sibu ne Lucia ngomal
1: mayuh ah kebenatan nyak si tek ari program ke besai ke benua dia tu di
2: iya nyak ya. Sorok ku sayang ke di benua atur ari ke penudi sarito di sibu ne okey jadi kita terus berinang lagu ke sekali tu sebenarnya kami di miri berkongsi ke berita ke dekat dia tu.

0: Tata Juah Keling menua. Jadi merit selamat tengah hari ngagai bala peninga kita kelebihan kita sebuat nyamar ngau Lucia di Sibu nin di Kuching pemaga Iben di Sri Aman yun di Bintulu ngau Hana di Limbang. Pemaga terima kasih ngagai bala peninga kita laban udah milih kami di YFM Saritu bawa awak ninjau Sarawak. Jadi di miri dekat fungsi ke berita atau ke program ke dekadia tur ungku minggu tu. Jadi berita ke cubah tu ini berita Miri International Bike Week 2026 disadang oleh negap ke dagang temuai di Miri. Jadi pun ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Pelabak oleh ngedegap ke agi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngau main serta gaya penghidup di Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke penguat ngatur pengrami tikas antarabangsanya ukai semina ngempuruk ke komiti bermotosikal hari dalam ngau menua luar tang megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai tik di ke rindu. Jadi ia mansut ke jakutnya Baum pengarang berita pengudah pengerami pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri tu tadi. Jadi koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelait budaya ngau pengeraka guna hospitality ti oleh mata mayu agi temuai domestik ngau antara bangsa. Jadi yang harap ke MIBW tau ke Miri International Bike Week 2026 tu terusnya di penguat ikonik ti ngangkat ke kelebih git nama di menua Miri tu berengat antara bangsa kelimpah hari ngerapit ke kau komiti bermotosikal hari mayu bengkah menua. Jadi ngarap ke pengamri itu oleh mata pengerta dari Malaysia yang kaum ayahnya menua di Brunei, Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Ininya berita ke cubah dikongsi kaku yang berkawal ngau MIBW atau Kemiri International Bike Week 2026. Jadi berita kedua tu atau ke program kedua ke bisik diatur di Kenu ya balap ringa. Jadi tu berkawal dengan program ianya Carnival Rindu Ati N71 Berkenu 2026 ke dekat dia tu ianya PBB Pampang N71 Berkenu berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 tu di Berkenu. Jadi macam aktiviti ati kerinduk ke ati ngantik kita. Jadi nyengkawam bisik program peket budaya lomba ngau main rakyat pemegak bisik peket pemakai asal ngias bungai ngajat pemegak bisik langkau berjual serta mayuh agi pengrami bukai ungkup diri sebilik. Jadi mensia mayuh diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Berkenu kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Berkenu. Jadi sama-sama kita ngericah kagi budaya ngerapit ke kawal hati serta nyerakup ke komite. Jadi berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita ada kemenian ke program ini bisik tiga itik promo tu nian yang berkawal dengan program kecubah tu lagi ini program uji bakat bintang kecil ngau bintang P. Ramli udahnya ditangkan ke ngau program Baram Regata ngau bintang Baram Regata.
1: Zone Activity Y Miri katinuan bisik pengelandik belagu oleh belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman P. Ramli tau meh peluang nuan pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli Damri 2026 di Diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuak 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ademit peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedauto. Bintang Piramdi dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion bintang Piramdi sebedauto. Rekod video nuan berlagu ngena cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon gau address. Anang mulai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kedigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa.
2: Zone Activity Y Miri
3: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nak kati di dekat diatur Baka perau kayu ngau powerboard Pekit perau berias Konsert perpaduan Malam Kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026 Pejalan Pepala Mayuh tau ke Perarakan Kebudayaan Antik meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026 Bak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu Buang Pekit Lumba Perau Kayuh ngau Powerboard tau diambil bak Pejabat Daerah Marudi Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026 Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang Nuan. Berserimai nge Baram Regatta 2026. Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talk and Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
0: Ya, nyak yang nian tiga itu promo inya bintang Baram Regatta Baram Regatta ngau inya pekit bintang kecil ngau bintang Piramli itu. Nyadi pulai baru dengan nuan di Kuching nian.
4: Ya, terima kasih dengan nuan B. Nyadi kita terus dengan nuan Hana di Limang.
5: Oh, terima kasih nian. Nyadi sebenarnya aku mai kita ninga ke Siti lagu dulu. Lagu Ari Ricky Rebot.

tiêu kêu tay cái tay năng bị tiêu rạng nên nè hầu như đi kena kita ngepun ke berita kita dari Bantu. Sebenarnya aku terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching, Sriaman, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Nda tinggal megang balap peninggal kita, kebersihan dengan kita yang bawa Ninjau, Sarawak. Jadi saat itu 12/7/2026, jadi ngajah kita gerai magang. Jadi datu aku dekat mic kita serta balap peninggal dengan kekunci berita serta sekedar aktiviti. Abak menua utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang. Jadi kecuali aku dekat berkongsi ke berita kita di Limbang, ianya RM500,000 kubu Sungai Poyan ungkup penglikun peranak. Di pengawak ngenegap ke perengkau guna infrastruktur dengan pengelantan komuniti abak kandang Dun Bukit Kota majak cakah di berjalan ke nengah pengawak berjalan ke projek pemansang temerik penguntung ngagai peranak menuanya. Di sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak ngagak tebiang sungai di Kampung Sungai Poyan di Pejalai ke, dikena mutar ke penanggul tebiang Sungai Tusur di ngujuang ke Sungai Limbang hari risiko ti balat agi. Di projek tebiang 250 meternya, dipejalai ke nengah agih belanja program Transformation Menua Pesisir RTP sepenyampau RM500,000 lalu disadang merik penguntung ngagai urung 10 buah rumah. Di rungkat kedua ngagak tekat air dekat diterus ke tahun baru ngagai wagih belanja tambah di pelabak RM500,000. Di berbat ngenya ia medak kampung Sungai Poyan abisi penau di kemansang ke yang di produk dagang temuai berindi ari pemanah rampak menua serta ndur ia bersemak ngagai negeri Limbang. Jadi ia megak madah ke diri dekat minta ngagai opis parit ngau tali air DID berjalai ke pengawak mersi ngau ngintu sungai ngau tetap dikena nentu ke pengelantang kandang menuanya Merwan. Di berbat ngonya Datuk Dr. Rahman megak bisik ngabas pengawak nyendia ke diri ngatur palan pengerami makai tahun kedayan Limbang IFKACL 2026 di Kampung Noran ti dipilih nyedi tuai rumah ngatur pengeraminya. Di nitih kaya, pengawak ngatur IFKACL 2026 ukai semina dekat nyadi pelasar dikena ngetan ke pesaka ngau main asal komuniti kedayan dan megak nyadi potensial ngangkat ke Limbang nyadi palan dagang temui budaya serta ngada ke peluang ekonomi ungkup komuniti dia. Adik bila peninggal semua, adik tu aku juga berkongsi ke berita kita di kedua. Ini berita kita di Lawas. Ianya pelajar ngau TVET kunci ungkup anak Sarawak nguasa industri baru. Jadi Raban Nembiak di Lawas dipinta nguna mayuh macam peluang pelajar ngau latih pengandik kebisi disedia ke perintah Sarawak dikena nangkup guna pengerja pengawak industri berteknologi tinggi Jemahila. Di Kaban Kunci Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Pelugumbang madah ke inisiatif bekas skim pelajar tinggi percuma FTES ngenegap ke palan pelajar tinggi engkau pelajar engkau pelatih takut anak baru ngenegap ke palan pelajar tinggi engkau pelajar engkau latih teknikal engkau vocational TVET ianya pengawak di pejalai ke perintah Sarawak dikena ngasil ke modal tinggi Malaysia. Di kuya pemansang sektor bakal hidrogen kuasa gaduang ekonomi digital pemintar tiru AI semiconductor engkau aero angkasa dekat muka peluang kerja penatai pemisi tinggi ti patut dikerebut peranak Sarawak Empung. Yang mudah mengingat lebuah berjadi ke roadshow carnival pelajar engkau kejaya Project of Dream Realize Pro DR 2026 di Hotel Tit Terbilang di Lawas. Jadi bila peninggal semua tu aku juga berkongsi ke sekitar aktiviti ti dekatnya di Limbang di tu. Oh. Jadi keterbaya ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayan 2026. Di Mensia Mayuah dipinta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayan Limbang toko IFKACL 2026 ati dekat berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi ke Kelai. Merik terima kasih pengudah musin ngetau. Jadi dia tahu pengeram itu udah nyadi palandur komuniti Kedayan bertemu dari selampur Pulau Borneo dalam pengawak ngetan keadat
menyesal ngah pesaka ke diturun hari serak ngah gay serak. Jadi kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke limbangnya di palan dengan temuai budaya. Jadi sepamanya tiga hari pengawak tu diatur bermacam pengawak tu di ting rindu kati udah diatur ngambil ke ulih di perindang ngagai bala temuai. Jadi kena 31 Julai bersemai ngau malam baiyuh atau ke malam ke bala mayuh reti tadi. Jadi mesti mayuh dekat di perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan teka pemandang main asal di pemandang ke seni hingga main asal ke nyelai komuniti ke Dayak. Jadi alai kapo tu tadi ianya pekit kumang tadi, lalu pekit alai bangis ianya pekit keliang ke kita. Oh, jadi kedua ya, ianya pengerami ianya diterus ke kena 1 Ogos hingga malam main asal di bisi pekit kepala kapo tungkup agai orang tuai kemudian pekit kepala bangis atau ngagai apai atau indai ngau apai inti indai trip pekit kepala kapong ngagai apai yang pekit kepala bangis lalu pemega bisi datur ke mega ngemandang ke menasal ngau persembahan ari artis ke bisi di kangau. Jadi perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ianya ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 tau ke

0: ngamga demonstration main asal kuit anugerah ngau pemega bisi ngada tur ke anugerah contoh ruang bilik serta demonstrasinya dia pemakai asal serta cabut tiket penasihat. Jadi namu kita nen nama main asal kuit tu trek.
1: Bimunanya.
0: Yon namu bin namu yon. Bin namu nama bin.
2: Ndak namu.
0: Cia namu cia. Nah namu namu main kuit tau. Nanti kuit ko kita iban lain lah. Ko madah dulu ni tiah ke vocabulary kita iban tu bub serta serba reti jaku iban kita tu deh. Yang ti kuat ko kita di tau bisi dua reti. Inya kebuat ke kibak kanan urangnya ke kanan nak ngetu-ngetu
1: ti kuat kuat
0: nah. Nya nya penemu kita iban nah. Ngam mega kuat kedua tadi kuang kuat kita ya penyakin kiak kinja poleman sang anya kuat kita tang kuat cida atau tadi oke kuat poleman sangnya tadi. Kuat cida tu tadi ngena nomor eh ni kena kita kita nyebut tempurung kelapa tu tadi nah. Tempurung nyur tadi.
1: Tacau.
0: Tacau-nya, kena tacau-nya. Jadi tacau-nya tadi di belah dua. Di belah dua, dia di tengah tacau tadi di gagak lubang mit tadi. Dia utanya maka muka bunyi kita nguyes utanya. Tang ngau mata tutup. Mata tertutup. Nguyes tacau orang ke orang ke dilaban tadi. Orang ke di satu tadi. Ya mesti boleh main duit kau. Kira aku mungkinnya nanti kasihan tadi ditikau kita itu nanti main pangkau tadi pangkau kita dan tunda pegai pegai tacuk derimpu dan tacuk orang ke dilabak kita tadi bertanah tadi mata tutup sama nuan uliah ngair kena tadi kena tacuk orang tadi nuan menang nanti nada uliah dia baru nuan belaban baru kena tadi udah tadi main tutup mata
1: tahu tahu anjuang ke tutorial
0: bisa lagi kita menambah youtuber kena. Jadi aku nampuang baru jadi kelimpah ngasai ke bermacam pemandang ngau pekit tadi balap numai mega dekat berpeluang ngelala ngau silik lagi budaya komuniti kedayan nengah pengawak mandang ke apa makai asal ngau main pasak asal jadi kelimpah ring ngerapit ke kawal ngau komuniti kedayan dari Sarawak Sabah wilayah Persatuan Labuan ngau mega Brunei Darussalam. Jadi pemegang mengi kaku tadi ana mau peluang lagi kita kedia di Limbang di Mirim ke siapa aja dari Sabah dari Labuan dari Brunei pun tertatai nemu ai gitu sebagai dari pengalami budaya ti bercorak-corak tu. Jadi datai mai diri sebilia lalu ngau penerian ti sebilia ngau berkawal ngau pengawak tu teka ngau pengalami tu kita tahu berdipun dengan Nordin buat lumur 019-856-3545 teka Fis buat lumur 013-823-6036. Ya tadi sementang pengalami kepesi diatur jadi tu Siti tu kurka berkongsi ke Siti pengawak tajak kita tu dia tu punya kita makin hari makin bensur makin majak tuai kita itu di tonenen no balakaban nyok tadi bisi datur ke hari upis pengerain pun bisi ngatur ke kimpin jom PK B40 tu tadi jadi mensia maiwah kelebih lagi raban B40 di lelau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lelau ngagai ndak berbayar ngau ndak berbayar jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mengiwah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit nak berampit baka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engau mega kanser. Jadi dengan program tu peserta bisik peluang berperiksa pengerai, naimak konseling pengerai serta ngulih ke penerian berkawal engau nyaga pengerai ti ulih mantuk ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemenar ke pengawak berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindah harinya mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bambi uliah hari perengkah guna kebesit disediakan anang nanti diri sakit datai anang nanti diri sakit nanti dah udah sakit baru ke nganjuan diri anang nanti dah bisa simptom diri tau nganjuan ni pun agak hospital ke klinik ke semak tadi ni jadi datai berpersa namun status pengerai diri lalu ngambil singkang ketubah nuju penghidup tiba pengerai lagi jadi sijual PK B40 ungkup klinik pengerai indai ngonek ungkup di Limbang ditu di perambu nitih ke ribulan inya kena 24 bulan 7 2026 tu ungkup bulan 7 tu tadi. Jadi salinya nanti kita berdaukan nanti atau kena tantik ke hari bulan 24 bulan 7 nya kita tahu mansiang ngagai klinik pengerai indai ngonak mit di Limbang minta dulu ngau kita berjanji dulu meh ngiga berapa bulan ke tahu ke patut di maya kita nurun berpersa pengerai tadi. Jadi ngai kita ke bumu atau ke B40 tadi. Ika patut saya bisa pedih tu buat tubuh tadi tahu kan John Rempo anang

0: dah ngai nurun ke hospital tadi ana ngai bepersab pengerai tadi au nya tadi sentang jom PKB 40 tak ke kempen jom PKB 40 jadi tu kal berkongsi ke kempen merek darah au kempen merek darah nya ari opis transfusion darah Limbang mai urang mayuh sama magi diri engau pengawal merek darah ti diatur di Limbang nya kena 19/7/2026 nya kena hari Minggu berengkah jam 8:30 pagi untuk ke pukul 11:30 pagi ia kena diatur ba Masjid Baitul Iman. Lalu orang kengatur tadi dari Raban Masjid Baitul Iman pun. Jadi pemega kena berserimai dengan hari Sarawak pemega kena 22/7/2026 yang kena hari 3 berengkat jam 11 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari dekat diatur bak gereja Anglika Sen Mak Limbang yang ke diatur hari gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang. Lalu 26/7/2026 kena hari Minggu jam 8:30 pagi nyentuh ke pukul 11:30 pagi dekat diatur bang UPS MRC Limbang ampo. Jadi bekas lama ke dipadah aku jago lalau atau jago tangkan nanti tadi ingat sebedau dengan merik darah dan ingat tinduk paling kurang 5 jam jadi ananda kita mesti kengisi perut dulu atau makai dulu lalu pihak mega ananda ingat mai tinggi atau ke kap pengelola jadi pengawal ngeregister kemudi ingat 30 minit sebelum kempen merek darah tembok. Jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merek darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merek darah ungkup lelaki enggau indo. Jadi peneran ti siliak atau peneran ti terang atau telepon ngagai upis tabung darah Hospital Limbang bernomor 085-214-263 lalu disambung ngagai nomor 222. Ya, tadi berkawal enggau pengawal merek darah. Jadi itu kurga kongsi ke jika penuh dia naga pemudi bisik kita buka lagi lagi telefon saya baru. Tidak tahu hanya hari teka bersama engkau hari Sarawak 2026. Hanya sembiang merik terima kasih teka majlis kesyukuran bersama hari Sarawak ti diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur 22 Julai 2026 yang kena hari 3 berengkah jam pukul 9 pagi aba gereja Anglika Saint Mark Limbang. Jadi ramai Kristian ditesau sama belak engkau ngeluk ke pengawal bersemayang tu ialah. Jadi nak tu dulu nen ada perkara tak berita di tungsi kaku hari Limbang. Jadi engkau si awak lagi atau ke nampung baru berita kebukai lagi nah.
1: Ya. Yeah. Berongkin wanen. Terima kasih Hana. Jadi ke hari Hana kita ke Bintulu nama kini berita ke dekat di baik Sharon terus ke dia Sharon.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kita yang berperinan dulu. Ngau sitik lagu hari Jennifer Jack Cemburu.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang jadi yang beri selamat ngaliari ngagai nen di Kuching, ibian di Sraman, ciang ngau mar di Sibu, bi di miri ngau hanah di Limbang ngau megak peninga ke bukai ke benua mendiang ke kita jam ke dia tu. Jadi berita keterubah ke dipungsi kaku hari bintulu, ianya asar itu hari ke penudi pengerami pesta sebawah 2026, lalu kebenar ya peninga pengerami itu diatur bak pengelamak 10 hari belah buah hari 3 hari belah 7 untuk kemarin jadi sehari itu menyikaku hari kepenudi lalu mayuah bengkah program diatur nyerumbak pengeraminya baka pentas rakyat pekiat ratu ibu kebaya jadi program gaya hidup sehat senam robik sebuah bike show battle of the band kami megah hari Bintulu FM bisik muka both tak ke konti YFM Bintulu jadi asal itu muka hari kemudian kami kru kami ba sebawah dia ngau sebawah powerboat race lalu pia mega sida hari upis JPJ bisik muka kaunter mindah kin gitu asal itu mega ke punudi jam pukul 3:30 lemai tu lagi ba palan ngengkah ke kereta ba pasar sebawah Bintulu lalu kita tahu renew lesen driba memperbaharui cukai jalan rotek semua jenis kenderaan tu kita bega boleh ngecik ngau mayar compound semua kecuali kes blacklist ngau merasa perengkap mengangkut LKM ke expired lebih hari 3 tahun aunya pembukaan kaunter JPJ berserimbai ngau pesta sebawah pian mega kelimparnya dia sebawah agrofest bisik diatur pelabuh hari 10, hari bulan 7 atuk kemarin serta seritu muka hari kepenudi lalu ngelansak atur pengawak baka pameran agensi perintah persekutuan, agensi perintah Sarawak company, swasta, ngau usahawan tani, dia habisi 43 itik booth tau ke apa namanya booth kena sedak dia 12 agensi perintah, 15 agensi swasta, ngau 16 usahawan tani bisik mega sebawah kitchen bisik 40 itik gerai ke berjual kemayu macam pemakai asal kita di sebawah bisik kursus gagak sos cili ngagak bajak organik ngau ceramah berkawal ngau berkeni cara kita boleh nyaga sungai kita ngau mana bisik pekit bakal pekit ngintik undang the voice of sebawah yang pekit keroke pekit ngagak kasam ikan tapa pekit nyurak ngau persembahan artis tempatan lalu bisik mega sebawah fun run 5 km hari tapak sebuah agrofest lalu nengah jambatan kebenar sebawah ngau cabut tiket bernasib lalu berita ke penudi dia sebengkah pengawak ianya penemuai kaban kunsin negeri adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngagi gereja Metis Iban pasar Bintulu tadi lalu yang mega sama ngambil awak bersembiang dia sambil ya ke ngabas projek ngangkat manah tik di pelanja hari baru program transformation menua pesisir RTP ke udah diagih ngagai gerejanya ngau penyampau ya RM490,000 Malaysia jadi pengawak ngangkat manahnya tebal lagi ngawal pengawak ngemanah ke jalai atau ke ngagak jalai tamat tukar baru di gerejanya ngangkat manah gereja tadi di panyempung ngau Indo LED wall panel display ngaunya palan ke udah diangkat manahnya dekat nyendia ke kandang dur kenyamai serta berfungsi lagi ungkup aktiviti pengarap ngau gempuruk komuniti. Yang megak maksud kejaku madah pengawak tu dikarap ngambil oleh merik penguntung ngagen biak gereja lalu ulih ngasuh gereja tu terus gawak bak raban komuniti. Ya tadi Nen, berita kami hari Bintulu Nen.
1: Oh, terima kasih ngagai Nuan Sharon. Jadi kita terus ke Sriaman.
2: Okey, terima kasih Kucing. Sebentar berkongsi berita ngau kita boleh selamat tengah hari dari Kenap Station. Jadi kita mendiang kita dulu sebentar aku berkongsi ke berita hari bagi menua Sriaman.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan, format PPTX, yaitu PowerPoint, Canva Presentation, atau Google.

0: Ya, terus aku berkongsi ke berita di baik dari YFM Seriaman. Jadi Siti tu berkawal dengan program yang kedekat diatur dalam minggu kedekat data itu berengkai hari hari 1 tu 13 hari bulan 7 2026. Jadi tu program vaksinasi anti rabies microchip yang menggambar lesion nginang dua diatur dari rumah ke rumah, diatur di pasar Seriaman, itu perumahan di pasar Seriaman. Jadi itu kebenarnya pengawal yang kediatur Upis Pelilih Menua Seriaman, Upis Pelilih Menua Seriaman dengan kerjasama Upis Servis Veterina Sarawak pihak dengan Upis Veterina bagi Menua Seriaman pihak dengan kerjasama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Jadi agak kita bersiap mayuh di pasar Seriaman. Kelebih kita ia ke perumahan ke disebut tu lagi kita ia ke bisi udua empai diberi vaksin pihak mega empai di gagak kelisian di perangsang sama mansut kediri maya sida ari upis tu ila bisi datai ba perumahan kita. Lalu pihak mega udua ia ke dekat di anjung betucuak tu patut di kurung ditambat seberawa kita di seberawa kita minta pegawai-pegawai ari upis tu tadi dekat betucuak ke uduak kita. Lalu pihak mega uduak kita patut gerai maya dekat ditucuak pihak mega umur ya 3 bulan ke atas. Lalu pihak mega pengudah di beri vaksin to uduak kita anang asuh ya lepau anang asuh ya anang lak ke pansut dari rumah kita. Lalu pihak mega anang ngasuh ya berkedayau sebelah luar rumah kita leban ya baru dah divaksin. Jadi pengawak to pagi lah diatur 13 hari bulan 7 2026 ba Jalai Sembawah, Jalai Dato, Taman Tionghoa, Taman Erin, pihak mega Taman Semanggang, Taman Sukun, Jalai Quarters MDSA Jatau, Lorong 1 Ngo 2 Jalai Fuchau, pihak mega Taman Yeh Kui, pihak mega Taman Laki, Jalai Blimbing, Taman Lunlun, Taman Niton, Jalai Hai Huat, Jalai Chai Huat, pihak mega Jalai Yu Ahong, Jalai Friendship, pihak mega Jalai Lian Hong, Jalai Lian Hiong, Jalai Hoping, Jalai Batang Lopar, Jalai Petai, Jalai Datuk Tawisli, Jalai Lensat, Jalai Chi Huang, Jalai Chi Guang, Jalai Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya, Kampung Cina Sriwangi. Jadinya perumahan tahu kegenturung-genturung pendiau tidak ke luar pengawal merik vaksin anti rabies microchip pihak mega merik lisien udua yang kediatur sidak dari upis pelilih menua Seriaman ngau kerjasama upis veterina menua kita Sarawak. Jadi nyungkup sari pegila. Jadi hari 2 14 hari bulan 7 2026 pengawal tu dekat diatur bak perumahan tahu kegenturung pendiau Lorong 3 Jalai Pucau, Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Kampung Muhibah, Jalai Dabai, Jalai Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalai Taman Nanang, Jalai Akses Seriaman, Pia Mega RPR Fasa 1, Taman Vista Gro, Taman Samaville, Taman Jalai Munggu Sabun, Jalai Padri, ia kebersemak ngau kilang pihak mega taman siang ngau Jalai Temuai. Tu tadi berita berkawal ngau program merek vaksin anti rabies microchip ngau merek lisien nginang udua diatur dari rumah ke rumah di pejalai keberengkah hari sari pegila ngau hari 2 atau 14 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau program sekali kenyak pengawak-pengawak TBC udah diatur dibagi menurut Seriaman sekali kena dibagi menua betuang. Jadi Pak Dewan Suara sampai lama mujur diatur program nyuak ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyuak ke Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup bagi menua Seriaman. Program tu mayanya mujur di penyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Sapit Premier Menua Kita Sarawak Timbuka Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua yang kemegak nyadi Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak. Lalu program tu Bak program tu genturong seduku yang kena pegai dun N28 Lingga nerima 325 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah yang kebesai buka 119.77 hektar tau ke 295.959 ekar tidempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyentuk ke 31 hari bulan 5 2026, upis tanah ngap nyukat Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR, lalu 966,938 hektar hari penyampaunya tadi udah diwarta nyadi rizab komunal Bumi Putra bak baruah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megak Perintah Menua Sarawak dekat terus berkomited senentang menyampat ke pengawal nyukat, warta serta ngeluar ke hak milik tanah, ke pengelantang hak rakyat. Lalu pihak mereka mesti menyuah ia kebempu ke tanah NCR, ia kebedau ngau program nyukat tanah NCR. Inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu kentara tanah diri. Jadi nyangkan kena, ko kaban konsel negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor, ya berterima kasih amat ngaga perintah Menua Sarawak biar mega upis tanah ngawa penyukat Sarawak laban timruan mantuk rakyat ngatur hak pempu ke tanah dirimpu ngau cara betul. Jadi tok perkara ya ke nguntung ke mesin mayuah kelimpah mai pemansang sosioekonomi ngau penglikun komuniti. Lalu berita kepenudi di perkunsi nyadi di bagi menua betuang nyadi sapit premium menua kita Sarawak temuka kaban konsel negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas apin lama mujur nguluk randau kerikumai taklimat projek rumah rehat betuang tiudah diatur bak bilik awam upis pelidah miat sepawah. Jadi projek ngagak rumah rehat betuang to digagak ngena belanja RM10 juta lalu dia tu udah datai bertikas 65% udah digagak. Dia dang tembok bertahun baru ila bulan 1 2027. Lalu pihak megak ku adun N37 Bukit Saban projek tu dipjalai kengau lancar nitiah ke perambu, lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah Menua Sarawak bak pengawak ngada ke perintah ngada ke peringkat tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemayari. Lalu anggur ke mana kaget projek tu udah di kerandau ke megak, lalu benung dipejalai ke kena ngasil ke perengka guna terlebih praktikal serta mana. Lalu ku yang megak, projek tu ialah dekat nambah ke perengka guna yang kebisik bak bagi menua tu, lalu ya uliah alai bala pemesai menua, bermalam lebuh ngolok program-program besai menua, tesuah diatur dibagi menua betuang. Penambuk ya ialah, palantok akan jadi aset penting bagi menua betuang dalam pengawak nyendia kendur bermalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif biar menggaulih nyukung program-program perintah diatur di tok kelimpah ngemansang kaget menua tok dudi hari ilak bagi menua betuang. Jadi ini tiap kepenterang projek tok berengkah digagak 18 hari bulan 7 2025 subak hari baruah perintah Menua Sarawak. Lalu projek tu yang kawam ngagak 2 unit rumah Nur Belalak VVIP, biar megak 2 unit rumah Nur Belalak VIP, biar megak 8 buah bilik, site dewan timuat 500 ikut orang, biar megak dewan santapan, kafeteria, upis, bengkel, surau, bilik awam, lobby, store, biar megak peringkat tambah rekreasi, baka gazebo alai endur ngelantang ke ati berjalan kaki sambil ngelapang ke ati. Lalu ia ke bisik nyempulang penatai yang berhormat sapit premier kita Menua Sarawak ia ke megak kaban konsel negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas ianya residen bagi Menua Betuang Tuan Dato' Richard Michael Abu Nawas biar megak DO pelilih Menua Betuang Tuan Laga Kueh, biar megak Sekretari Upis Pelilihan Menua Betuang, Tuan Lister Clement Gui, biar megak SAO Pelilihan Miat Sepawah, Tuan Denny Liam. Yang berita ke perlu di dikongsi ke YFM Seri Aman.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih yang agai Iben di Seri Aman. Jadi datai bahawa kami di Kuching dekat Ngelansak sekedar berita ke dekat di Atul, ngauda di Atul tang sebenarnya kita ini ngak lagu dulu.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Ianya tadi lagu Kena Merindang Bala Peninga hari kami di YFM. Jadi berita kami ke Terubah ianya berkawa ngau Festival Bahasa ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi tu nyadi ke Pelasal ke Beguna kena ngangkat ke Pengelandia Nguasa Jakuk Melayu kelimpah hari yang ngire semangat petrolisma ngagai nembiak sekolah ukai Melayu di menua tu ya. Pihak ko penerang ke di pansuat tua unit pembinaan bakat dan pelbagai kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Nyanya Nasir Hamid yang mana ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerintah yati ngau sayau ke Jakuk kelimpah hari ngemeran uleh nguna Jakuk kebangsaan ngau betul. Jadi program tu kemenayan mumpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandiak berjakuk ngenak Jakuk Melayu kelebih lagi nembiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Jadi ambil ke bala peningan mu program tu dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu lalu sekedar diatur pengawak ke dekat diatur nyerumak festival tu bakal ngatur mayuah maca aktiviti yang kawan pekit bercerita pidato maca sajak lalu patriotik lagu patriotik ngau forum pelajar nyak tadi pengawak ke dekat diatur pergila ya berserimai ngau Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi yang gue yang ngagai Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 dekat diatur kena 21 ngagai 23 di bulan 7 di Kuching. Jadi nitia ke penerang ke dipansu sapi menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka pengawat 3 hari berunggunya dekat ngempuruk ke Raban beranak orang ke beranak ke pukuk orang dagang pihak megak pengagak polisi ngau pakar dari dalam ngau luar menua dikena ngenegap ke kerjasama serta mansiak peluang baru dalam ekonomi halal. Jadi pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica di 8 buah menua. Jadi pengawak ting rinduk kati maya nyaila yang kau Borneo Halal Kitchen ngau expo halal antarabangsa di dekat mandang ke mayu macam produk ngau servis halal dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg disadang dekat berjadi ke BIHAS 2026 ngau pengawak ngelancal ke pelin pemansang industri halal Sarawak 2026 ngagai 2030 kelimpah hari ngemata pengawak bersiliah dokumen sempekat pemerintiati MOU. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur teng 21 hari bulan yang tuat 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi tu peringat mayuah berkawal ngau sebengkak awam ianya awam media Sarawak SMEC 2026 dekatnya di Kepelasal Besai dikena ngangkat ke Profesionalisme Raban Pengermai Berita di Sarawak. Awamnya megat diatur kena nampak ekosistem communication di mana lagi serta uliah dikharapkan tu setiap ngau pemansang teknologi digital ngau peminta tiru AI. Sapi Menteri Baupia Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke pengawak ke ngatur SMEC edisi ketiga Nya ngayan ke perintah Sarawak dan seruran ransiang dekat ngelatih ke industri media. Kelimpi hari awam besainya SMEC 2026 mega dekat ndur ngatur ngerja jurai praktikal tiap kawa ngau pengawak ngambil gambar video jalan guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 atau berselimai ngau pengawak pengelami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Hanya tadi peningah pengawak ke dekat diatur 16 hari bulan 7 atau ialah di Kuching ya. Lalu ke sekali itu berselimai engau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026. Pajak pentuk bulan 8 tangan baik ke bala peningan nemu nama kini atau pengawak kami udah tahu ilah ya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 tu ilah Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Osman madah ke pekit edisi ketiganya. Jadi batang pengelami hari Bandaraya ati diatur kena merasa mensemayu ngemeran gaya penghidup ti berpengerai ngerapir kekawa antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai. Yang raka pekit tu dekat majaknya di plaza dia kena ngerapir kekawa ngemeran semangat lumak ngemain serta merasa mayu agi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai dengan lumak ngemain. Jadi 250 ikut orang di sadang ngau ngambil bagi paket tau ti bisiknya dia kedua kategori ianya VIP ngau terbuka. Nyak tadi pengawak ke dekat di atul bulan 8. Lalu tau peningah Sarawak majak negak ke penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa lebuah Kuching dipilih jadi palan alain 200 Interhash 2028. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Seni Pemerintah Datuk Sri Adu Karim Rahman Hamzah mereka pengalaminya dekat diatur 14 ngagai 16 hari bulan 7 di Seran Lima Penatai kira 4,000 ikut ungau ngambil bagi bak serata dunia. Yang mana aku pun juga minta nyari palan lain 200 pengalaman itu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Nyak tadi semuka pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu ke sekali itu peningat berkawal dengan sebengkah pengamak ke dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 tau peningat ianya berserimai dengan pengarai makai lemai apostolate Iban kalai dekat di Atul bak sebengkah palan makai ke terbilang di Kuching ia nak kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 6:30 lemai lalu ke sekali tu pengawak ke bisedah tu ia nak reunion RCIA pihak megak bisik pengawak tiket nyabut tiket menasir pekit mantai ke pengelawa gari sidak kinduk ke lelaki ngau bala nembiak ya hanya sekedar pengawak ke dekat dia tu nyerumak pengelami tu jadi hanya pelawak ku sekedar pengawak ke dekat di atur di Kuching ujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi nyak ke pukul 2 dan sebenarnya kita nguyang agai lagu peminta antara session kita minga ke lagu dulu
1: nenen
0: ya lagu berperindang dulu kita
1: dengar dulu aja ke gerah tuan hen
0: iya
2: untuk kami di to denen bersujud ini kita di to kira ke kak nyurut ke rempu nen alaban kami kak nyedia ke rempu ngau majlis penangguhan program Sarawakku sayang bagi pilihan menua kita di sini
0: iya mari ke ngau me
1: kira ke nengkak to me kita bergulai minta ampun minggu baru boleh ngau kita ada bisa berlama kami dasar itu jak kena dai nen lemong ka kami sebuah di to boleh mutusikal lagi lebu nah
3: lebu makan sekali
0: Uli alang ngangkut kami sekaliannya dia bantai ke seduai deh lemu na seduai deh ne
2: iya
0: mai tu pantai seduai
2: badia sekalian dah bai
1: kami sekalian perisa pun dah bai
0: sedap
4: yang mai yang ku ni amar
2: iya
1: okey ni
2: sekalian passion fruit ke tadi kena ya
3: sebut bagi
4: kilo kemiri nya
5: mak aku berapa tutup ja
3: Sapa belanja suai tadi mar cia
4: bayar
2: nak berguna ke duit bayar
1: nak berguna duit bayar tu tahun ni kemarin
5: pam tuke duit ko nya
4: tuke nyo duit
0: semua mah jako nak ben nak berguna ke bayar ko ya ben
2: nak jale bayar
1: mana gate bayar nya liar bergeru ngapa ngai
0: ben mung bergeru ko tai nak munyi tu dah ben Sabah Madwin okey mas lah ni
5: tiem
2: mah metua ya ni
0: mah okey nyak tadi Lucia ngoma terima kasih ngagai seduai ke nyapuah ke awak kita ngela tengari jadi kita berperinang dulu peringat sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session Jadi kami muji kita ke lelaki ke biar tahu lelaki mentas.
5: Okey. Terima kasih ya.
3: Encik Bin.

0: Ya, nya tadi situ lagu ke di bai Lucy M. Jadi kita dekat berengkah ngau lagu peminta antara session sejam. Jadi kita berengkah ngau nuan bian.
1: Ya kau, nama tu pasang tak?
0: Nah, barang ya.
1: Okey, ke sekali itu kita dalam program lagu peminta antara station. Jadi dia ke harus telefon, ke bola peninga ya ke bisa dekat kunci ke pesan dengan cara telefon 0833254436 tajapan pihak dekat Mai Yun tu. Berkunci ke pesan no ater bola peninga. Cikgu okay. Yun.
2: Au cikgu. Au, tapi aku dulu lagi no yang kuang punya telefon mana?
1: Okey,
2: aku maca pesan ke bisik di Kenatai ke peninggal kita haba Facebook RTM Bintulu tu. Ana dan tu mayo pesan tu ka gek buntang benda membol kini. Bisa membol tadi kini. Tak aku nemu aku. Pesan ke terubah tu hari Ros Liao. Selamat ngali hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak cukup. Mana hari kami ku ya. Ba menua di Bayan Tasik. Minta tebah ke lagu utai orang. Dikena emrendang. Semua akan lala. Junaidi Layang, selamat ngali hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju di J6 Station. Salam nuju kaban ngau kita di Kakus Tatau, di Pesu Tubau. Selamat hari Minggu nuju semua. Lalu yang madah ke Gayari sidak di Semalaju din panas ku ya. Sama panas Bintulu di Tok panas bak puak pasar Bintulu. Jadi Abu Kemenyan, no, apa nama tu Abu Kemenyan. Peninggal kita hari Selangor tu. Minta lagu hari kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sesara. Moga dipermudah segala urusan buat semua. Peninggal kita ke, menjadi kita ke bangsa Melayu tu. Hari Seberai tu, bak Selangor din. Adanya Ibas Libin, hari Simunjan, minta putar ke sebarah lagu, dituju ke ngage semua kena ngelala ke naklah dirintai ditok ke semua ke ngelala naklah dirintai ditok ke ya ngau ke petun ditok ari Gramuang Anil Grinang sama ngali ari DJ ari Julau panas hari kami di Julau ditok ke ya lalu yang minta lagu ari Rem Jana Pulai Kesarang dikena merindam menjadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Grinang Esther Sunai Gramuang Apai Amoy, Cikgu Lumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Apai Sembi, Cikgu James, Inai Bonis Bilik Rekapit, Kaban Facebook, ngau kaban WhatsApp, ngau pesan ya, ngarap ke semua kita meruan gerai, belamanya aja hari aku. Okay, nyak tadi, berapa tu? 5 pesan dari peninggal kita, about page rasmi RTM Bintulu. Okay, bisik kangau kini?
1: Bisik, tuan nyawat kangau tu. Bisik, halo, selamat okay. Hari.
3: Halo, selamat ngali hari DJ Bian.
1: Ya, nama Jessica berita Ita, Jessica ada.
3: Mana?
1: Hari ni sari tu?
3: Hari rumah tu.
1: Di bau dia.
2: Tasik ya. Biru ya. Betul kan?
1: Ya.
3: Nak ada hari nya, ya, tapi biru.
1: Oh.
2: Okey.
1: Nama oh, pesan sari tu.
3: Bisik. Sekat-sekat namanya suara anuan DJ Bian.
1: Sekat-sekat. Terus ke? Mana? Bisa dengar tu?
3: Oh, ke lain berapa mana sini?
1: Iya. Bisa hujan tadi tak?
3: Nada. Bisa berapa hari tu nada hujan. Ya. Tak kemarau mungkin ni.
1: Kurang lebih sama kita tu. Terus ke pesan?
3: Okey, terima kasih DJ Bian dengan DJ Yun. Minta tuan anuan nubah ke lagu Anang Manga hari penyanyi Lucinda Peters.
1: Anang Manga, ya?
3: Untuk Manga, kita yang ngangat. Jadi ke senyum selalu.
1: Yeah.
3: Ni DJ Hana.
1: Din, jauh dia.
3: Ini dengan DJ-nya lagi, apa namanya? DJ Gaby. Adanya DJ Brenda.
2: Ui.
3: Nak lagi, ya? Nada DJ bayar cerita ni.
1: Nada.
4: Cikgu je baju yang bayar. Cikgu tak.
3: Yang pun pada minyak lah lekat lah. Anak yang anak kita ya. Tundik ya.
5: Betul biar suara. Bayar jam jatuh Jessica.
2: Berdari.
1: Oh. Dia kalau muda bayar galik ni kong tanya. Palak yang kau lengan sepiak.
5: Ya.
3: Bisik muda bayar ni ke bukit kasih biru tu.
1: Apa nak? Tegar gaya.
3: Ikut undiknya DJ Bian.
1: Oh, okay.
3: Algit dah nyamati gininya. Okey. Balas saya pengau peminat setia semua popping tu. Asalkan udah namanya direknya di. Ante DJ nadai keluar ba namanya ba radio macam kami giga-giga kami. Oh. Peminat setia macam nak nyamai giga-giga dah.
1: Tetai semanggang giga.
3: Nak go. Yo lah giga lelengau. Orang ini nak suara kita selalu buat radio dah. Macam kami puang saya dinamanya kita buat radio.
1: Oh. Terima kasih ya.
3: Okey, lagu untuk tujuh ngagai wala nyadi aku. Balas da Ipal, balas da Isan, ada yang ngagai balas da Ipal, anak buah, balas da Anti, Pedia, ngagai namanya grup admin, kau nak saban sedek ya lah, ada yang ngagai peminat setia WKM, ada yang ngagai Cata Kenyalang, grup Menganggam Semangat, grup Arang Berpantun. Lalu menuju kita DJ kesayangan kami, enam pintu buat konti dia. Mengajar ke kita semua DJ kesayangan gerai. Minta Tuhan melekat semua kita. Ngau penginduk pengasihnya. Aku lebih adik DJ Nancy kesayangan kami buat konti dia. Okey, nyacak DJ Bin. Terima kasih, bye. Jima
1: kita pernah dijawab.
0: Sama-sama. Okay. Bye. Thank you.
1: Ya, kabar Nennya, minat setia Nen, Jessica Itan. Tengah ambil kangau kedua sebelum berfungsi ke lagu. Halo, selamat malam hari.
6: Selamat malam hari. Kakek Wan.
1: Kakek Wan. Bojang Sinong Kenang. Tau Kakek Wan. Hari ini saya tahu.
6: Dari rumah biasa, dari petunjuk belas Kucing Semarahan.
1: Kucing Semarahan. Nada pindah saya tahu.
6: Tadi semayang saya.
1: Oh, ini semayang. Mbak Gereja San Francis. Oh, Semarahan lah.
6: Oh.
1: Oh, nama berita saya tahu.
6: Mana? Hari ke mana? Enggak panas kan?
1: Nadai bisa pindah baru?
6: Berau.
1: Nadai ya, tahu yang mai.
6: Nadai sih, nana sayur aja.
1: Oh, pihak. Nini, sepiar rumah?
6: Oh, sepiar rumahnya.
1: Oh, mana-mana. Oke, okay, nama pesan?
6: Pesan, segera aku pesan. Terima kasih angkai DJ Steven. Pesan aku angkai DJ Brenda, dia bagi di mirinya. Alak kerja mana-mana saya itu. Pesan tu buka itu tujuh angkai sejak dosi tinggu.
1: Sejak tiga anak pesan teh. Bunga tiga
0: kau. Semua tadi. Kami indah bagi.
6: Semua kita tiga, kita lima tadi.
1: Lagi aku ni orang mantuap ke lagi?
6: Oh. Tujuh angkai sejak Teripah Sibiliak di Kampung Linai Merudi, Jekil Haji, DJB, Indendo, Terus Riau, Indik Mereni, Kaban FB, Kaban Pantun, Kaban Kristian Desen Sibin Semunjan, Jagi di Kampung Paun, di Kampung Tebuan, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Bapak Meligan, Ipal, Kruh, di Kampung Sabang, di Kampung Tawi, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Kuncin sebelia di Kapua Pantung, Kaban di Kampung dengan A ke B, Jamil Lingkung, sebelia di Muyan, nak tinggal enggak, ngangkai nyanggau, tak juga rentengan. Aku nanti minta lagu, seorang lagu pesan saya jajak.
1: Okay. Nah,
6: jajak sama hari Minggu.
1: Oh, terima kasih ya.
6: Sama.
1: Oke, okay. Ya dulu hari kami dua yon, nyendia ke lagu hari Remjana, lagu kelekumai, pulai kesarang.

0: Brenda pian mega Sharon pian mega Hana lagu kena komai polai ke sarang.
1: Ya, terima kasih.
0: Jangan aku kesibuh doi. Kita tiga tempat.
1: Gurit kebersihan.
2: Dulu mabian. Bayar siap kita bayar jam 4.
0: Nadai nak uliah. Nadai sempat. Malam datai dia lagi. Bisa tiga. Nak sempat dengan orang berbuat ke motosikal.
1: Amat kan ya. Pukul 4 lah pak aku. Tidak ya.
0: Nah. Nah,
1: lagi dengar Rita sama kita itu.
2: Dengar Rita aja. Kita itu ada uliah-uliah tanya.
1: Iya.
0: Iya. Okay. Sibuk kena ke kawan melayan dia ke bisik mansak berbaik ke kereta atau ke motosikalnya lagi. Faham-faham lah. Basok madah.
2: Nyangkul lagi Ben.
1: Okay. Anyak tadi Steven ngau Sharon nyari kita ada tahu nguyang ngai Hanah ngau tanya gak ngai pengai seduai meh. Bapa sayang suai dari B. Okay, saya bakal ya.
3: Terus kita jauh.
1: Ya. Okay, jadi
2: ya. Berlaku dulu B, nuan dulu B.
3: Tahu nuan tahu ke dulu.
2: Aku tahu dulu nuan tahu ke dulu. Nuan nyoti pun kerja nih.
3: Iya, uliah.
2: Apa sih orang dipanggil nuan dulu?
3: Baru bisa tu. Okay, jadi tua terus nguci nyawat kau. Halo, selamat tengah hari. Halo. Halo.
2: Halo Nino. Ya.
3: Nah, ada bunyi tu. Ya. Tong nguci baru. Oh, berkusung 85423634. Sampai bisa tu. Okay, baru bisa. Okay. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
3: Siapa baru telefon?
4: Ya, Oto.

0: Charlie tau.
1: Oh, Charlie. Hari sibu.
0: Hari sibu.
1: Oh, nombor kita
2: Charlie. Charlie.
0: Mana ya DJ, mana ya? Kau ramai dia tadi berkepasan dia.
1: Hmm, bisa temu ngau DJ sibu.
0: Wei FM sibu. Bisa
2: anu gue pulai ngantik motosikal motosikal
1: bentuk gue empat ini lagi
0: ada panas ya, nggak boleh pilih ya, mayu orang nggak boleh pilih
2: mayu orang eh
0: mayu aku udah ngambil duit 30 aja lu pulai kok
2: apa
0: bisa bisa duit 30 hai kita beri orang
1: oh lawa main deh
0: udah nerima duitnya pulai kok
1: lawa sih nggak boleh duit lu pulai deh
0: ada bangku ada dua.
1: Oh, cakap kau namanya, lamanya pengraminya semina ni setahun sekali, kan?
0: Tiga puluh aja.
1: Pama minyak cali.
2: Ya minyak. Kena kuping kupi.
0: Kena.
2: Sehingga kena ni sih belum berubah.
0: Ai kita dah, ai kita.
1: Oh,
0: kita
3: dah. Hey, namanya cali.
0: Ah?
3: Ai namanya.
0: Ai kah, ai kute aja, ai bungai.
2: Semua mereka pengen DJ lu siapa mereka?
0: Mereka 30 aja TikTok ke 5G dia kure. Nanti itu dulu.
2: Oh, dah tengok mereka aku. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Terus ke pesan aja leh.
0: Pesan tu kirim ku ngaji dah mari, kuria ku dia sehat. Lagi sudah ngaji dah bunyi, lagi sudah jus, lagi sudah kuyan, ya pasti puah. Ya sudah mari kuria di kucing dia. Ngagai kak kuria. Ngagai seri jauh dia. Ngagai cita enam pintu ke BJ.
1: Oh.
0: Balik ke lagu lagi. Lagu tu nyaman ke. Lagu tu nyaman ke jauh.
1: Lagu namanya Charlie.
0: Baru yang beli asal lagu tu nyaman ke jauh.
1: Oh, lagu Joni Aman. Okey, bisa awak lagi nambah lagu Joni Aman ke jauh.
0: Okay lah,
1: okay,
0: bye.
1: Okay, terima kasih. Asyik peninggal kita di sibu tu, inyak cali. Okay, jadi, okay kita tuang uji sort kangau kedua tu, Hana. Hello, selamat tengah hari.
4: Hello, selamat tengah hari.
1: Ya, siapa baru telefon?
4: Wellington.
1: Wellington, hari sibu muka.
4: Aku di Omiri tapi dia tu Babintulu on the way pulang ke Miri.
1: Oh, namanya Benung Dehiba kini?
4: Nak kaban ku Dehiba.
1: Oh, ne. Berjalan pun ponyo dia tu?
4: Ya, baru bekerja hari Bintulu.
1: Oh, namanya? Ke gawak kini?
4: Nak, kemarin berada di Bintulu pengalami. Orang paket rumah, paket celing.
1: Oh, ne. Nemu aku paketnya.
4: Bintulu.
1: Iya. Okey.
2: Bintulu itu.
1: Iya. Juaranya kelingnya pun orang sibu, ne?
4: Iya, orang sibu.
1: Laban kami di YFM Miri sarinya bisi jemput sikup finalisnya sarinya buat program Ruai Kitai.
4: Iya.
1: Okey, terus ke pesanan bau ujung minggu.
4: Pesan tu sejuku ngagai sudah Ting Silfong sudah Ricina ngagai bila sudah kabar-kabar kebukai sudah Shen ngagai sudah Sasha Sasha Lia yang boleh nombor dua kumang ni orang malam dari Tania ngagai ya
1: Sasha Lia ni
4: ya Sasha Lia. Tanya hangga ya, jadi kaya pula kapan bukai ke sama-sama ngau serta pulai kemiri serta sama penjimat teriba berasa jalai.
1: Ya,
4: salam kaya pula DJ ke Penong Gawa, Penong Betugas Pak Konti serta selama hari minggu semua.
1: Okey, nyajak pesan?
4: Nyajak, terima kasih DJ.
1: Okey, terima kasih hanya dua peninggal kita ngagai kita ke Menun Riba berjimat ne nah anang kelo laju. Dipulai ke Miri. Iya. Okey, tuang uji sort kangau ketiga tu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
2: Rubina.
1: Rubina kita nama berita Rubina.
5: Mana?
1: Sip jalai sari tu nya ya.
2: Nyau ya.
1: Baru nanya ke berita.
2: Nyau ya.
1: Iya. Atau nguji baru Rubina 085-423-634 Anya ya. Okey, nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat tengah hari, Meng. Berita tok.
1: Nama berita.
6: Cepat tak tadi? Juspin tok hari.
2: Juspin jalan.
1: Negeri Sembilan.
6: Ya.
1: Nama berita orang Melaya hari tok. Besi hujan?
6: Orang Melaya di tok nada hujan. Lama amat hari di tok nada hujan. Angan amat di tok, Meng.
1: Oh, piane. Ya.
6: Dia ujung minggu di semayang, lawan kami di tok. Nak pagi semayang, pukul 4:30. Udah makai,
2: lemai lah.
6: Lemai semayang di tok. Semayang Cina, ngau memang.
1: Eh, semayang Cina.
2: Betul lah itu.
1: Amat semayang Cina.
2: Semayang bahasa Cina.
1: Oh, bahasa Cina. Kenyit keningan. Kau nama lembang bahasa Cina. Kenyit keningan.
6: Semayang lemak ketelir.
1: Ngai nak mana diri Cina. Enggak aku tahu.
2: Semayang bahasa Cina.
1: Tang ya. Semayang Kristian ni. Tang bahasa Cina.
6: Rumah
3: ketelit. Rumah ketelit.
6: Nah, depan baru bisa. Ya aku Melayu. Ya aku putih ya. Itu nada.
2: Mana bahasa aku tadi?
1: Iya. Oke, Cusupin. Terus ke pesan Mbak Jumi Sarito.
6: Terima kasih. Kayak sifat dinte. Lu boleh atau tadi, Meng? Tenguji lah, Pak.
1: Tau. Terima kasih. Lama dulu nengah kami.
6: Semua kakak kita. Lama udah nengah. Nang hari habis baterai jadi enggak kena mic-nya itu. Lalu saya terima kasih ya guys. Kita lalu ngemudi ke kita tuh Nin. Halo Nin.
2: Selamat.
1: Ya. DJ KB kita ya. DJ paling banyak ya.
3: Jojos.
6: Kawan, pesan tu mega dituju kaku, pesan jo minggu tu dituju kaku ngagai Malaysian aku, sida isan aku ditungkeh tungkeh daya ianya apa yang inai menantu aku inai Angela lah yang duka tidak sebeli. Ngagai sida ini atuan di kucing duka di sebangan. Lalu ngagai no Maria di ini nuando ini Tumas Maria Mina. Lalu ngagai balaku sida Jaya sida bala di kucing dia ngagai sida Isan aku di Pak Ngelili tuai rumah Tila serumah baru dah pulai hari Melaya tu kemari. Lalu ngagai balaisan aku tuai rumah Lat di Grugo Serikai. Lalu ngagai balaku di Sibu Jaya maka sida inai mun sida bala tunggal aku da sida uang sebeli ngau sima inai tatu di Kemuyang bala di Sibu Jaya inai bi inai si inai imi sida di Sibu Jaya. Lalu ngagai orang di suang megak rujuk aku ngagai bala sida ini si Meh sepi kakak my cousin si Meh sepili sida piwas uncat sepili sida Julia. Lalu pia megak ngagai Mary ini arah mua sida sok di suang. Lalu nak tinggal kaku mega panganku kawan baka mape yang dibetuang selamat nga, tengah hari ngali hari lah dia tu. Au pesan ke penudi ngagai kita selamat tengah hari lalu selamat ujung minggu serta mereka pesan lupa ke kita namudah baku lupa kaku nyak barang ko kita. Terima kasih,
1: Meng.
6: Terima kasih. Selamat
1: hari.
2: Lama nonton dia pesannya. Berserban dia, nah, Jessica. Jessica, Jaspin.
6: Lama, kan kita, aku, Maya ngai di to pulai ga ke Sibu Jaya, Meng. Maya kap. Di to, dekeleng. Maya ane aku dua di to.
1: Nau. No.
2: Oh, berkelang dia ada.
6: Nak buang nguan di buah kongai di Sibu Jaya di tu ke.
3: Nak lipat berpidi kita ibu ada. Oh,
6: ya, nak kemayuan kami di tu meng.
2: Oh, ya.
1: Okay. Cuma saya kumpin.
2: Okay. Okay. Okay, bye, Spin. Ya,
1: pendengar kita di Melaya atau tadi Josephine. Iya, okey. Hanya di meri awak ngagai bala pendengar kita ke BC. Kirim pesan di Facebook rasmi Meri FM tu Hana. Au. Jadi tu Ari Tarang Ampi ko yang minta putar ke lagu Ari What Rock Akaban Sampai Mati. Udahnya tu Ari Tuah Jemat. Selamat tengah hari. Ayah madah ke Ari Taman Jelita minta lagu Ari Anthony Meligai. Pengrindu kena merindang abala ke ngelala. Nanyi hanya pesan Ari Tuah Jemat. Ke sekali tu Ari Bungai Cempaka, selamat tengah hari. Ngau selamat berjalan ke pengawak nuju Nuan DJ Majik. Terima kasih ya Bungai Cempaka. Assalam Ari Limbang ditu minta Nuan mutar ke lagu Ari Rem Jana. Lagu Bisi Maya Berpuru Semua kena merindang kami sebilik. Nak tinggal megak ngagai Mak Setuai di Mak Setuai Jang di Sabah Din. Edwin Win bernegeri Sembilan, Stanley ber Thailand, Mariana ber Kedah, Christina, Anthony ngau Juliana Sedwai tok di Paris, ngau Elizabeth Chong ngau Lily Sedwai tok ber Pahang, tuai rumah Clarence Sembilan di Pakan, ibu ayah berlawas ngau kebukai ke Bising Lala, salam sayau, salam rindu-rindu selalu. Hanya pesan dari Bungai Cempaka. Ke Siti tu Ari Jelani Enyong, selamat ngali hari DJ, cuaca kami di tu panas di Ulu Niah. Ngau ke penuh di tu Ari Jonathan Rayang, selamat ngali DJ, selamat berjalan ke pengawak, panas menua kami di Pakan. Rehat dulu aku tu ku ya, angat amat benua ngumpul buah lada. Nyak ya. Oh, berjimat meh. Yang kuang punya. Yang kuang kami kami step station tu. Oh, jadi nyak pesan ke penuh di tu Hana. Pulai ngagai nuan baru di Limbang.
2: Okay, thank you B. Jadi itu aku juga macam ke sekedar pesan rindu hati ke bisi di rintai bala peninggal kita. Bisa berada kita berlive Facebook kita, tekan media sosial kita itu, media ramah kita ber TikTok. Terima kasih mega kita ke bisi ngeritai ke komen kita. Jadi itu pesan dari Hillary Jones. Hai DJ Hana, sama ngelih hari DJ Nam Pintu hari pelantar minyak tasik lebuan. Tau panas sama kami di tau DJ request lagu hari Rudy Peter sebenarnya. Lalu dalam kena merindang semua semua peminat YFM 57 DJ harap kena lantang belamanya. Jadi DJ thank you ke ya. Tu hari Robert Ganja Robert. Sempat tengah hari DJ sempat berjalan ke pengawal tengah hari tu buat program Ninja Sarawak anggau lagu peminta ke ya. Jadi Iba Vincent bisik nyapa kita sempat tengah hari DJ. Tu hari Anita Nawai sempat hi DJ. Sama jalan ke pengawak ngau likuan hari minggu tu minta putar ke lagu hari Duna aku tetap sayau kena merindang semua peninggal kaban belayan balamnya di FB sila serumah ba angker bai ku ya pakut sepawah lalu kita di J6 station sama belalak bojo minggu raban tu mesti campur-campur bahasa Russian break tu pedih nak macam Tori Jessica kita antara ini ia minta nombor telefon Limbang. Limbang nada terlalu tahun wai minta ampun
1: ya nyak ke buah Limbang bih, selalu partner ngau miri.
2: Iya betul. Tori Buri Nyalu selamat tengah hari DJ Dora Baji semua jalan ke pengawal panas hari kami buat miri kaya nampak tu amin kena kenyak benda bayar. Tori Stemo Stevie Stella
1: semang
2: betul ya semang Larry DJ semang kerja pengawal hari Minggu minta diputar ke lagu Engai Berumban dari Sean Evan dikena merindang semua belakaban ke ngelalak ya harap ke suruhan ngembuan nanti telantang serta likuan dalam pendiau. Terima kasih DJ ngau tu Noragat sama ngali hari DJ semangat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu minta mutar ke lagu Rambang Tembawai Balang hari gelbek gawang dikena merindang semua peninggal bakal ke bakal ke ngali hari tu pedih macam harap ke semua terperindang serta IPP buja minggu hari SK Ulu Durin Ki Pak Roy Kuang bisik nyapa kita ngapa-ngapa bisik tu alalang Richa Unop sama tengah hari DJ Hana sambat jalan ke pengawak ngai nuan nebah lagu hari kelemayan band nuan berulah kena merindang ke band FB ngau semua peninggal. Thank you DJ harap ke terpendang hari jalan simpang simunjan ngau tu hari sindon edi sama tengah hari DJ ngau DJ 6 pintu bukai 5 pintu bukai sambat jalan ke pengawak minta tebah ke lagu telobak ke diri hari jenis bikin kena merindang terimpu okay, ya ngau ngai belakang kemasih detek ni tu. Pihak Megawak 7 yang ke Bala Madik ya di Sungai Berit Merudi Bala Kaban FP 7 ngagai semua peninggal grup YFM ok ya ngau Megawak 7 ni band sama tengah hari sama berjalan ke pengawak benua dua hari bintulu kemiri ok ya minta DJ masang lagu Bon Jovi kunci hati kena merindan diri empu Kaban FP ngau Bala Kaban aku mesti di tag at itu Syasha Amanda Indu Kena Wait Madeline Insan Doria Kloni Bangi Mandu Zerina Jantung Ina ngana tinggal apa indah ya buat tuan rumah murian bakuang aik jalai lingga Arab kata perindang serta semua belalak buat ujung minggu terima kasih ya. Jadi nyakatnya dulu lah baca kita komen kita jadi kita merindang cinta itu B cinta merindang cinta ngau lagu Ari Shane Evan tu tadi lagu kan bernama Enggai Berumban. Nah, berumban kita ke benua ya, main kereta. Terima dia.

0: Tanya tadi ingat berumah dari Shane Vanna.
1: Iya.
0: Tanya ni, genuan baru nan?
1: Ya, terima kasih yang kita sebuat. Jadi kak pengai kediri aja maku hehehe.
0: Time sama-sama.
2: Nian tu bisi jaku gerah tu uliah kini ku macam na lama.
1: Nau.
2: Nian uliah.
1: Uliah.
2: Okay. Atau jaku pesan. Jaku pesan, jaku gerah tu minta mensia mayu lebih lagi semua bala temenggung pemanca pemegang pengulu tuai rumah ngau ketua kaum kapitan ngau semua bala konselors dipinta datai bebala mayu kena 24 hari bulan 7 inya 24 hari bulan 7 jam 9 pagi ngemata ke pengrami berjadi lumbak pobot ti dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Sapit Premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengrami berjadi baram regata 2006 ti dekat di penyadi yang berhormat Dato' Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Bintun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak jam 9 pagi berdataran Manudi. Hanya Siti Jaku pesan tau ke pesan gerah hari wife and Miri tau nian pulai baru ngainuan
1: ya nganti supaya bisa jaku gerah aku pun bisa jaku gerah mega nyadi udah aku nyawut kangau hari bala peninga dia kita dekat simpul tumu lagi au laban kebu halai pihak laban raja sudah bersedia laban kat nyedia kediri ngebak program 34 pukul 3 atau lagi saya utat perengkah dia tu nak boleh nak sedia ke nak pihak ya jadi kita dulu nyawut kangau peninga tau nyawut ngau aku berana ngau bala peninga. Hello.
3: Hello DJ.
1: Apo? Ya, bakal ke perkilatnya tadi? Ya, confirmnya perkilat tadi ya. 08225-8634 aja 33 yang dial ya nak uliah kena kami. Ya, hello.
3: Ya, hello. Selamat.
1: Ya, siapa ngau kau beranau?
3: Orang Kalimantan tu DJ.
1: Petrus sama lama dek nak ayam Petrus.
3: Iya betul DJ betul.
1: Pantuan dah.
3: Iya lama aku nak dengar orang pantuan dek.
1: Nama kebuah Petrus Pincian.
3: Sebab leban kadang-kadangnya nak dengar radio kak.
1: Leban ke kerja neng.
3: Sibuk nak kadang-kadang tinggal hari tiga nyo nak dengar radio. Gimana pantuan ke hari tiga nya DJ?
1: Apo agak bisa ya.
3: Agak ne.
1: Kami ricah mat dah tau.
3: Oh, biar ne.
1: Nanti bisa dek ricah ge.
4: Kena radio. Ya,
3: mana.
1: Nah, ba Indonesia sida mendiang ke radio mai wa sida mendiang ke kita ya.
3: Iya.
4: Apa tu frekuensi di dia ne?
3: Saya nak tek pesan tu ge.
1: Nak ninga je tadi hanah nama berkenai cara kita ninga ke kami tanya.
3: Bisi kami kena RTM klik gak?
1: RTM klik klik kau.
3: Ya.
4: Terima kasih.
3: Selamat tengari ngaji kita lima pintu nah. Biarga ngaji bala peminat pantun. Kalau tidak ke selalu balas pantun ngakunya, minta ampun lah laban nakala ngasih lagi nih. Kaya lah agak laban senior tiganya sibuk kerja pengawal kan nih. Selamat hari Minggu megak ngajai semua ke bisi ninga radio ke tengah rito nih. Nanti kita ke lubah tuai. Ngarap kita tuju mimin lah tengah rito. Nanti ke jam 4 tuai. Iya, nanti ke jam 4 tuai. Ibu cucum lah tidak ya.
1: Cucum mayu. Aku puah nak aku tu cucum. Nak gak majat tuai ke aku tu. Kai ngelai
4: ke. Umur aja ke tuai aja. Umur aja.
1: Umur aja.
3: Ya, umur aja.
2: Biak.
1: Nama lagi.
3: Salam. Salam. Kita lima pintu siapa tadi? Steven, bisa dia nak?
1: Bisa. Banyak pantai kami
3: sini. Ya, harap kesikat selalu dari je.
5: Oh, terima kasih bos. Kita di Kalimantan Barat ke utara atau ke selatan?
3: Iya, Kalimantan Barat tuh, Kalimantan Barat tuh.
5: Barat. Di ini indoor?
3: Semua, semua Badau Indonesia tuh.
5: Oh, aduh ya.
3: Iya, nak jauh.
1: Kalau ke
3: boleh. Kenai?
1: Kalau ke Sarawak kita?
3: Kalak-kalak deh, kalak. Pas ibu seringnya bamiri ku kalak deh.
5: Mana okay. Jalan tunggak tidak kiat nen, udah kena kereta baru lah.
1: Nuang kalak kiat
3: nen. Iya. Kalak-kalak, bamiri, pas ibu seringnya kami. Jadi ngarap kita mutar lagu dari Ricky Anderson deh. Ricky Anderson yangnya nanti uleh, tapi sih yangnya atas nama pengerindu uleh kak. Kena mainang semua ke ngelalaku, tak enggak ke nak ngelalaku kini. Asal pelalang lagi sudah ke bedah ngelalanya DJ.
5: Ya terus.
3: Ya kiranya aja lah DJ. Selamat ngelari yang kita semua.
1: Ya, terus tanya bisa tak tanya balik. Siwan.
3: Ya.
5: Bisa account TikTok. Selamat DJ. Nuan bisa account TikTok.
3: Bisa.
5: Okay, siko ikut suah nama tu cover lagu ibannya tu.
3: Ayah betul, lagu namanya dia. Ya, lagu iban betul.
5: Lagu Ricky L.
3: Okay. Aku lagu Ricky Anderson, ni bisa gitarnya deh, bisa gitar
5: ya. Oh ya, banyak salah aku. Ricky Anderson.
3: Ya, kemain gitar ke dirinya
5: nih. Ya, keruri-ruri
3: itu buahnya nih.
5: Kala.
3: Ah, betul. Jadi
5: aku follow nuan.
3: Okay, kala main gitar ke dirinya punya nih.
5: Oh.
3: Iya, bisa kita mirah dia sama aku dia.
5: Lawannya wan-wan. Saya udah boleh ngau sike.
3: Iya.
1: Semak.
3: Oke, saya kasih kalau enggak Tito aku nih.
5: Oh, sama-sama.
3: Oke. Iya, sama-sama. Sama-sama ngelaring lagi kita semua nih. Kita lima pintu.
1: Terima kasih Petrus.
3: Oke, terima kasih DJ. Oke.
1: Iya, nyak tadi Petrus, peningat kita hari Kalimantan, nyari peningat maya hukai sungai nak di Sarawak atau ke di Nanjuang ya, ningat
2: kita. Bujang ulu sungai nya.
1: Iya kan ngarap ke kita nang telefon ngena 33 belakangnya 34 ya. Oke, kita terus nyawat kangau. Hello.
6: Hello.
1: Ya, jauh ke Mimi Ari Radio, Wak.
6: Jauh. Halo.
1: Nah, itu.
6: Tak radionya. Ini sadit.
1: Anda muka radio. Dah, ini nyoba balut nyawa kita.
6: Jadi, sebelumnya, jauh ke Jako. Aku tu mungkin namanya Cangku. Radio jatuhnya.
1: Nguntia Cangku, Wak, ne?
5: Nama
6: radio. Ya, nguntia Tawang Cangku. Lama berita lama mai kita cernap temu.
1: Bertemu segala kita. Bertemu segala nak ya ingat nyawa aja ne.
2: Oh dini ya, dini lain orang berjual tu ini sandi.
6: Iya, nada dia.
2: Berimat dia non jual.
1: Oh, berimat kita dia ni.
6: Ya, kutai
1: ya, benar. Nah, ini anak lagi imat kutai ni mana?
2: Ini non bujua tenan dia. Out of permain.
6: Em gaba permain gaba sreman ba semak permain pada yang nol jukiat.
2: Nama ku nak kala temu kenuan tu ini sandit. Satu ku beli kutai dia.
6: Upama ku mai permain wata tengah mai wah kelapa. Adia.
1: Ya,
6: bisa orang nyua buat nana. Siapa tuai orang suai laki bini ke nyua nana. Dia jauhnya aku setia ya.
2: Mau
5: sekarang aku
2: kembali ke laut dia. Nana itu pedak perut mano ah.
6: Perut mano uang kemana dia bisa mendapat perut mano atau tengah orang nyua laut rumah panjai balasan bimun balasan tengku balasan lembur.
2: Selalu aku dia ini sandi selalu beli kutai dia.
6: Nih dia sih kenal aku dia lebat dengan bakaran ngaku.
1: Mengapa sedih. Mana manggil?
6: Anak nanau ah, dia gaya ya. Makin lama nak temu, makin jegit gaya. Kita sebut mudah.
1: Makin jegit gaya, kita sebut.
2: Ada lima, lima kenyah bisa. Kau dia lima setengah.
5: Kau lima, naik tanau. Tiap hari.
6: Hari kata dia.
2: Enak ke hari-hari mayan ada lauk kia meko beli kutai nya.
6: Oke ni na sadia tebe aku dei nanya.
2: Na nya dei ku rawu-rawu hari kerita.
5: Jalan ka dei di lain hadia.
2: Oi jitu jitu lia ba nya ba gerai
5: nama
2: ni dei sadia. Ah
6: lauk ku. Ba kan yang ku tulis ya.
2: Ni bu sarito lagi ku nengok kia nya.
4: Aduh ketambai, aduh ketambai.
2: Aku ka minta pri manua, perut manua tau.
6: Jalan orang yang ketengah punya ngop lo manua aku aja seberai tau ujung ini cuai reng.
4: Lagi
2: sedih, lagi begiga lagi tergambar.
4: Kepesanan dah sedih.
6: Hei, hai seberai tau lau.
2: Kau.
5: Ngontian lah muka ya.
6: Tujuh gak kayak kita enam. Awak Tuhan mereka kita, siapa kena ada bini, awak ke bini, siapa kena laki, awak ke laki, tahun tu, mengapa kau
2: yang awak ngelak ke Hanah dulu?
4: Dulu mende belum.
6: Kalau agak menyatai aku de Sungai Putih, ya ke nauleh sebut main di bawah sebut, nemu sih lah, pernah sebut kena sadit, nanti nyebutkan nama sih dia. Agai kawan-kawan ku ke Bejual, ba Sungai Pak, ba Pambu Pasir, ba Lutuang, ba Selepian, abanya nama-namanya, ba Jalai Bakuang, kenik namanya, ba ukai kena kuap, nama-nama to. Kena kunyum meli, selalu meli pisang, simpang. Simpa yang nyanya, simpa peninyau. Gaya semua bakuangnya meh, kelabit, seruas, lemu sih lah. Pama sebut kena hadir, mana kancil. Pama nyumbah permanua, alun nikit makin yang sila aku dek. Gaya orang dek lapo, gaya orang dek miri, semua kebejuan dek miri, seraman. Awak Tuhan berkati, beri pengelai, beri pengelanteng, beri pengeneng, agar kita kebejual. Lalu agar kita enam mengamai yang pulai jimat, kalau oh. Tuhan berkati. Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
6: Aku pasti yang bisa lagi. Nyame lagu lagi.
1: Ya, oke.
6: Bye.
1: Ya, bye. Ya, munyi kau dah di semaya aku. Ngapung lah program kita. Ngapung lah peningah. Dia tahu aku nyangka kita nakak tu ajak meh. Lapan Rajesh sudah bak konti. Jadi kita...
2: Salam bagi Rajesh.
1: Nara salah lapan bujang belak ngodara nak ngawaknya. Aku... Kau mesti abu aja na. Okay, kita terus.
2: Ayo nyanyiin tu.
1: Okay, kita
2: salam,
1: terus.
2: Salam kapan ne?
1: Salam bukai tahu me. Ya, agla ba kebujang. Nanti apa orang nganya lagi ya, buta orang. Okay, kita berengkah ngoibian. Nanti ngoibian lain enggak?
4: Iyo,
2: nalo nene bukan nama ni, lama-lama nak bertemu dengan Raja Subaknya.
1: Okay, simpul ke dia tanya.
5: Okay,
1: kita hari ceramah ya.
5: Selama 7 minggu guys semua peningat YFM ya kebisa pendiang kita tadi ngau kita untuk pukul 3 to bertemu baru bawa ke bukai. Kirim salam guys kita ya kebisa ngidop kapi lemah itu lagi.
1: Okay, terima kasih Ben. Chairan.
7: Okay, terima kasih Nen. Terima kasih guys semua peningat ke ngau kita ke Sarito. Terima kasih bagi semua kita pula program ke sama dah kemuju ke program kita hari tu nah. Beri selamat hujung minggu ngagai semua nyajanen.
1: Ya, Limbang.
4: Terima kasih ngenoanen ngagai mega Ibian Yuan ngau Brenda sudah pulang kita sekali itu. Jadi terima kasih mega game belum peninggal ke si ngintai komen kena sempat dibaca minta ampun au. Jadi apa yang mega ngagai bola kita semua ngarak ke berjimat berantau jalai. Jadi pergi lah sekolah, anak sekolah, anak ingat ya, bekal anak pergi lah
5: katanya
4: meli atau meli color, meli nama pensil, meli pemadam lampu nyapuh nyawa internet. Jadi Mie kaku bagai selama terus rindu kepada diri bagai kita rindu ke dirimu yang bagai terus kemarah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngapun terus hatinya di Tuhan mekat kita semua.
1: Iya, yeah, terima kasih ngagai Nuan Hana. B ke penudi sekali.
2: Iya, oh, nah, nanti aku buka. Terima kasih malam ringa ke udah kirim ke pesan rindu hati berujung minggu tu. Ngau kali pagi ngagai kita ke belum teriba berjimat-jimat di jalai. Oh, ngau ngagai kita sebuat udah menuju ke program kita sehari tu awak ninjau Sarawak ngau ngagai nuanian. Terima kasih ya, yeah. Nampak udah jadi tuai rumah kita sehari tu.
1: Iya, yeah, terima kasih B. Jadi ya peninga mayu tu nak kami sebuat mengenai ngau kita bawa ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Begulai baru ngau kami bak minggu kebukai ninga ke kita ngau dua ite lagu sebelum kita begulai ngau raja sebuking bak awak 3:04 Seranyawa pukul 3 ngali hari atau lagi ngau tau mumpuk dulu aku bye bye.

0: Sudah? Misi lagu rock.
1: Aku dilengkah keluhan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Semulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RDM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa radio RDM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, lembab.

0: YFM ke Smart Door tadi au pemkai ulin ingat ke kami ngena My TV, ulin ingat ke kami ngena aplikasi ke website RTM Klik. Mai cara dikira kita ingat ke kami YFM Iban. Okey, sekali kena ngena frekuensi atau kena cara online. Okey. Ya, jadi bakal selama bagi pergi dalam program 34 Serenyawa tu. WC temuai di baik aku datai ke studio. Jadi ngambil ke nak masa jam aku mic tep kelalang kau temuai ke WC di baik aku datai ke studio bakal ke Sarito. Jadi merek selama gerah hari.
1: Selama lemai.
0: Nama berita. Nama si kau jam jago. Dek kau jago.
1: Mana
0: berita ni? Okey, nyedinya ya benarnya. Kita akan mendengar bar radio. Nanti kita akan meda Gamal sudah tiga temui aku ke Sarito kita boleh ngelawak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban lah benda tu. Kami menung live bar Facebook YFM Iban. Okey. Jadi kira ke naik buah mungkin nyebut nama. Laban aku kat sudah tiga pun nyebut nama diri. Okey, udahnya minta sudah tiga tu nyebut nama jawatan sudah tiga tu. Laban sudah tiga tu ngari ke Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Semerindah, betul?
1: Ya.
0: Okey. Oh. Jadi siapa dulu jago tu ni? So aku madah ke penerang diri. Tu kira ke spek tu dulu tu ni.
1: Oh ya.
0: Okey, minta doan.
1: Okey, aku Rujil tu, penatai sari tuan rumah minggu anak abu. Sungai Selagui Labayang sebawah pintu lu. Jadi aku bangsa penakan Cina Iban.
0: Cina Iban.
1: Jadi aku ngari ke kelab kami ke penasihat kelab lah.
0: Penasihat kelab.
1: Itu kami tu tadi dah bisa menang program Niti Daun Kawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2026 tu tadi.
0: Betul. Apa lama tu tadi ni?
1: Ya.
0: Okey, jadinya teman kita terubah. Nya Roger Lu oleh dikangau Roger. Roger boleh ni. Okey, koyak. Okey, Roger ianya penasihat takkan tidak lanjuti bantu penyandi yang penemu.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi temuai kita kedua tu minta nama dah ke nama diri. Asal hari ini tu orang kuci yang gini.
2: Okey, nama aku Robert Anak Indi. Aku presiden Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Aku berbangsa Iban, penakan Bidayu. Penata asal aku dari Sungai Apong, Kampung Sungai Apong.
0: Apa ya? Okey, Iban Bidayu ane.
2: Iban Bidayu.
0: Okey.
2: Aku benong gawak ba apa? Kaca artis sebagai kaca artis lah. Ba Dayak Kaca Foundation. Hampir 16 tahun dah.
0: Okey. Katanya nyebut nama nonton Robert
2: Inde.
0: Robert Inde. Yeah. Oh, ngai kesalah sebut ni. Kesal aku pada Roger ni. Namanya ngai kesalah sebut ni. Robert Inde. Okey, nuan tu presiden ya, presiden kelab kita. Okey, jadi sikut lagi tu atau orang bujang tu. Tentu benung gigak tahu yang tempat gua ni. Tegama begitu benung gigak tahu yang tu. Okey, jadi mere selama gelari minta nama dah ke diri tu. Siapa nama? Okey,
3: semua lemai. Aku Bradley Mesegler. Bangsa Bidayuh Iban Ari Menua Serian Kampung Picing Penatai asal Ari Semariang. Aku lagi nyambung tika sebab belajar ba Unimas nyambung bidang degree administration.
0: Oh biar.
3: Ya, tempoh 3 tahun.
0: Oh.
3: Kedatu aku bisa lepas laban cuti permisi 3 bulan dekat nyambung semester ketiga ujung bulan 9 tu ilak.
0: Okey, Bradley.
3: Ya, Bradley.
0: Campur kita dia ni. Kita dari Iban Cina, atau tadi
2: Iban Bidayuh.
0: Iban Bidayuh, Iban Bidayuh.
3: Ya.
0: Okey ni. Katanya nanya Bradley tu laban kuningnya selainnya tadi. Begini Nuan, Nuan berumah tahun 2009. Begini Jaku Bidayuh.
3: Jaku Bidayuh. Biar cerian.
0: Tang. Boleh Jaku Iban?
3: Mimit.
0: Mimit. Cari tu boleh lah.
3: Ya, cacau.
0: Anu ada Robert kini segilannya aku Iban kini.
2: Oh Iban baru mah nak Iban nanti bidayunya indai ku selalu jaku sikit-sikit lah mau kepala kami kan mandi.
0: Oh tang segitu mau jaku bidayuh kan eh.
2: Mimit.
0: Mimit. Okey, nu ada Raja. Nu mau jaku Cina.
1: Cina Iban temu.
0: Temu mana?
1: Sikit pasti.
0: Boleh. Anu ada masalah ne?
1: Tapi sekolah rendah sebenarnya sekolah Cina.
0: Apa ya? Okey. Ya nyedinya bebelinya temui aku ke Sarito dalam program 34 Serenyawa Neman Badan ianya Roger ianya penasihat atau ke penyandi yang penemu bebega Robert Inde ianya presiden engau Bradley Max Segler. Ya. Ianya nuan tadi nama AJK
3: Multimedia.
0: AJK Multimedia. Okey, Ari Kelab Belia Warisan Budaya Kreatif Taman Samarinda. Okey.

Jadi tadi Roger udah nyebut sidak kebenar ya api lama tu tadi baru dah boleh lumur tak kena di Johan katanya tahu di kumpul kita pekit kan eh pekit niti daun 2026 ke diatur berserima engkau pengrami gawai daya renggat menua kita Sarawak ne 2026. Okey. Ya jadi peningnya sabar dulu au lagi aku nanya setiga mayu. Tak kita tak ditanya aku ke sana itu tang tanya pihak kita berpindah dulu tau. Taban aku nemu setiga depan baru datai ngasuh setiga tu. Nari sepot dulu meneh. Belalak dulu lagi kita beranda au. Okey kita dengar ke dulu lagu tu peningnya lagu Doni E engkau lagu diberi nama Sarawak Maju. Okey terus tinggal ke kami program 34 Seranyawan Nemban Baadan.

0: Okey, pendengar, bergulai kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi temui aku ke Saritu Enya Roger Robert Ngau Bradley. Okey, hari kelab nama kelab tadi ni. Ini kumpul nama tadi kelab belia warisan budaya Taman Semerinda. Okey, lagi aku akan tanya nama ke bawah kita milih namanya. Tang sebenarnya aku ke laban kita tadi nyebut berkawal ngau Pekit Niti Daun 2020.
1: Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak.
0: Ya, betul. Okey. Jadi minta para siapa meh Roger ke Robert ke Bradley boleh nyawat eh. Okey, minta nerang ke kau silik meh berkawal ngau pengawak Kedikumbai Niti Daun 2006 tu Roger.
1: Okey. Jadi program Niti Daun tu Gawai Dayak Peringkat Negeri Sarawak 2006 tu bisa diatur perintah kena ke 20 hari bulan Jul 2026
0: Batebing
1: Waterfront Kuching nanti bisa nyampau 99 itik kotijen bisa ngau pekit lah ya, tapi bisa lebih ya kelebihnya kira kena ngau pekit tidak minat masuk dalam slot ngau rebarara aja bakal ukai pebadanan NGO bakal penubuhan dari perintah bakal bakal serakup-serakup kebukainya nanti bisa ngau kena ngerami ke ngau ngeruhai dan nanti nanti program tu diatur 6 perengkai hari start pukul 10 pagi jalan udah start tutup ngambil ke pengawak Niti Daun tadi berjalan dengan lancar nanti hanya lain tadi problemnya lalu tampung ke miring miring ngerandang jalan sepeda orang ngerandang jalan selalu pelabak pengawak Niti Daun tu mesti ke miring dulu
0: betul.
1: Niti ke adat ketiban jadi petuai ke bahasa sida Abang Jo yang premium kita Sarawak, dalam bangunan tunjuk ya tadi lalu sempulan ngonya Niti ketangkan kenya udahnya problem tadi lalu bisa ngeresmi ke Maluk Guang 7 kali oleh Abang Jo lah premium kita Sarawak lalu start lah perengkeh pekit entah dari Nitih Tegeri nanti Tegeri terubah ke jalan entah dari Tegeri Persatuan Iban yang dipertuai ke Asadia udahnya Tegeri kedua orang Bidayuh di BNA yang di ketiga entah dari lalu tangkan ke ngau forum Tegeri orang Ulu
0: Okey, bisa tiga itik punya tadi ne?
1: Kita
0: terubah tadi Tegeri Persatuan Iban kita terubah dari Bidayuh ketiga orang Ulu jadinya sebenarnya program tak pekit kira ke pekitnya neh labanya bisik ke bulan umur akhirnya kita pekit neh okey Niti Daun munyi ke Roger tadi kedia tu bersrimbai ga pengrami gawai daya renggan menerus Sarawak 2006 kedia tu 2006 tadi 2006 tu tadi neh okey ya jadi nyakan orang lagi ingat tu Robert kini Roger kini teka Bradley minta madah ke siapa bagi sidak ke menang bak tiap itik kategori itu yang kau kita kategori persatuan Iban tu Roger
1: keputusan ke menang ngau Niti Daun tu ya tegeri Iban yang bisa 5 lah saku arti keterubah ya nyaknya kemai mata price duit nyampau RM1,000 nyari STNU Pekat Lundu ya kemegai plat nombor 22 nyari tangkan ke sangguarti yang kedua mengait mata duit RM1,000 Sarawak Daya Nasional Lundu STNU Sio mengai plat nombor 13 lalu tangkan ke penduduk ke nombor 3 mengait mata duit menjulah RM3,000 STNU Serakup Induk Dayak Sarawak Kapit nyari tangkan ke nombor 2 mengait mata duit berjumlah RM5,000 nyaknya duit 61 pelagus rumah Minggai Nanga Belawai plat 57 lalu tangkan ke kelab kami Mpu Johan mai mata duit RM10,000 kelab belia warisan kreatif Taman Semerinda kemegai plat 48 nyaknya tadi 5 itik berengkeh nyaknya tadi kelab hari pegai Asadia atau ke Persatuan Iban
0: Persatuan Iban nah.
1: Jadi tangkan ke Bidayuhnya Bidayuh tu bisa 5 ke mega sagot tiket pertamanya di BNU DNA Bau plat 68 lalu tangkan ke sangguati kedua di BNA Cawangan Serian plat 69 jadi penduduk ke nombor 3 nyamai mata duit RM3,000 Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asas Penyawai 85 plat 85 naik Johan RM5,000 di BNA Cawangan Wanita 73 plat 73 Johan RM10,000 DBNA Samarahan branch nya di flat ke nombor 80 nya dari tegeri Bidayuh lah.
0: Bidayuh.
1: Jadi tegeri ke penudi nya orang Ulu. Jadi orang Ulu terbisa megak lima berengkeh ke orang Ulu tu. Jadi orang Ulu ke sanggup ti ke Terubah tu nya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. PKKS ya kemegai flat 99 mai mata duit RM1,000.
0: Okay.
1: Sanggup ti kedua nya kemai mata duit RM1,000. Persatuan Anak Seni Sapek Kuching Pusat plat 107 lah. Jadi penuduk yang ketiga kemai mata duit RM3,000 nya Persatuan Tagau Onkolog Sarawak PTS ya ke plat 110. Jadi Naik Johan mai mata duit RM5,000. Persatuan Lumbawang PLBS ya kemegai plat 105. Jadi tangkan ke Johan RM10,000. Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS plat 106. Ya dari tiga tegeri ke berengkeh petanding bisa ke last tegerinya ada tegeri lori ya ke kereta berhiasnya tadi sama maka bisa 5 lah sudah ya
0: 5 segati keterba segati kedua mu 3 2 0 1 nih
1: ya
0: yeah. Okey jadinya benarnya maka ke udah didinya kita tadi punya ke udah disebut Roger tadi nama-nama sudah ke udah menang nih tadi tiap itu kategori yang kaum kelab kita mpo tadi kelab kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda jadi nyampe tadi meri pengagati tania ngagi kelab kita. Okey, lawan udah Bule Johan mene.
1: Yeah.
0: Aba pengawa Niti Daun kita untuk 2026. Okey. Yang ini aku kebenarnya bisa gam ada gambar kita nyanda bisa mereka dipandang ke kita ba Facebook live kita jam kedai tu. Begini kita kita empu ahli kengau tanya tu. Segi ahli kelab kita empu tu begini.
1: Ya, ketrupa ya, ya tadi yang di kami itu tadi kak register kapan utai itu diatur tiang tahun tiang tahun sebedau kita berengkeh pegawai nak bisa pengawak ketokan tidak akan perintah itu tadi bisa ngepost pes berdini media iklan bakal narit di NGO atau ke persatuan-persatuan dalam daftar jadi bunyi aku ke pun pada aku tadi bisa tiga bengkeh tegeri tadi ya bisa dipakai induk sila induk NGO maka persatuan Iban pakai asal dia maka forum orang ulu jadi pakai forum jadi berdayuh di BNA nanti NGO-NGO ni ke ukai berkaitan ke ataupun badanan ke daftar tempu ke tidak kak register tak ngambil form melalui ngagai kat sebut kunya tadi tiga perengkehan tadi yang slot sudah penuh tadi nak kira kena ada ulang ngau ge lah daftar ngau pekit udah nya perengkeh lah ngagak persiapan prepare tempu laban melebu maya ke pekit tadi kita bisa prepare kap gawai pas semua rumah kap gawai kap pulai mulai kiri mayo cabaran pas pada pekit tadi nampak kita yang tiga pekit bisa keluar modal masa kita berlatih kini kita kemikir ke rezeki gare prop kita alatan tes semua tadi yang di kami sebuat tadi berunding pegawai dulu lah kita sebuat
0: kalau kita fokus gawai dulu ne
1: tajap masa cuma ngai 3 minggu gini kap pekit kau ngelesai kita pegawai dulu enjoy dulu kau ngelesai nanti pulai ke menua dulu kita pulai kucing baru berandau baru tetap kau ngelesai dan yang kami dah kami habis cuti dari berandau kami lalu ngagak persiapan lah dan persiapan kami sangat-sangat singkat kalau singkat lah masa mayu prepare kami sampai kami ada cukup tindo training apa semua
0: awalnya kira ke pemar ke tapi kita ne tak cabaran okey ya jadi aku katanya leban aku umpu kalak ngoran itu daun tu kai sitip ngawak ke senang tu ne
1: ya ya
0: dari segi physical ngau mental
2: ne robot semua macam persediaan dia kostumnya dari prop ya tapi semuanya diambil kira lah sampai nak cukup tindu dah.
0: Ya betul.
2: Dalam seminggu lah kami preparation untuk kan nyedia utai itu semua.
0: Ya. Yeah.
2: Menusuk manit sampai pukul 3 pagi, 4 pagi kami tindu. Yalah bisi ditolong oleh bala baka sidak jaman hidup dan Puan Monica Mukas Monica Lukas sidak Joe sidak Pam bala dato Bradley Roger aku orang yang selalu tolong lah ngau Rico ngau Maria thank you lah guys sidak ya sanggup bersama kami sampai laut laun pulai malam. Nyo dah cukup tindu nyo.
0: Yeah.
2: Mata pun bakal apa dan kami itu semua. Dah seminggu kenya. Dah hutai dah komplit. Bisik kan cabaran lah, macam bisik tertinggal lah kadang-kadang. Nasib bisik-bisik bala yang nolong. Ini ke bala ahli bukai-bukainya, tidak ya nolong resep, tidak empu gak, maksudnya dah diberi utainya apa kostum apa semuanya. So tidak resep empu. So kami nyedia utai yang kesusahnya apa semua. Kira betul uang sama diri.
0: Betul.
2: Ya mesti berisik kerjasama.
0: Betul, betul. Yang kak Brelly kak nambah tu. Nama cabaran kita sainuan tu Brelly. Yang kak bisi buat lain cabaran kita sainuan kelimpari kau dah disebut Roger ngerobot tadi.
1: Masalah lah.
0: Masa
1: passionnya.
0: Tuan-tuan pun belajar.
1: Ya, lagi aku belajar mah. Aku gak bahagi masa aku belajar lagi.
0: Betul.
1: Assignment aku lagi.
0: Iya.
1: Ya, kak ada utai tu lagi. Tapi berbaloi lah. Semua berbaloi. Yeah.
0: Jadi begini kita sebenarnya kita nyediakan diri hingga orang niti daun tu begini. Kita niti lemai bisi bertemu ke begini tu ne. Kita gak latihan kok aku begini aku. Nada aja.
2: Bertemu bisi maya training. Maya kami training. Diberi masa 2 hari je kami training berjalan.
0: Sebentar hari kejadian.
2: Kira 2 hari sebentar kak Bukit. Ya aja masa kuliah semua bala
0: semua bisik. Semua datang.
2: Abang aku kat semua bisik. Macam trainingnya, nanti bisik bala terhadap bisik-bisik susah gak?
0: Betul.
2: Tidak ada mungkin ini tempat sidak ya berjalan yeah. Semua. Masalah kira macam berbagi lah. Selebih ya, sebentar 2 harinya, selebih ya kami agak. Memang manit, nusuk manit, dia kain, dia tu. Tau. Semualah.
0: Begini kita mampu kelab atau ke tim tu tadi. Bisi ngadu, begini tema kini ungkup niti daun tu.
1: Okay. Bisa. Okay. Jadi tema ya tu, aku sengaja milih tema kami nurun ngabang.
0: Oh nurun ngabang.
1: Laban kita maya nyanggi mood gawai, bedong ngilim bidai deh. Selagi kita iban bedong ngilim bidai, reti kita kip gawai.
0: Tau.
1: Laban ni bab penemu aku niti daun tu ukai pengawak ke ngasuh kita tu sehati. Laban niti daun pengawak kita pegawai ya, pegawai. Nyak kebue aku berunding aku madah ngau Robert. Why not kita dua milih tema nur ngapa yang aku. Nanti ngawak kita nada cukup rengka apa semua. Laban selalu nanti kita ni mau niti daun tu kita mendak orang bukai pun dagap penuh hari atas pala sampai kaki semua ngenegari ngapa. Aku rekap kit kumeng keliang ya. Nanti kami sebuat tu mayu laban klub kami tau bisa bagi ngau tiga tegeri bangsa bisa ngau kami join klub tu bisa kami semina iban je
0: betul
1: bisa orang ulu bisa bidayu kita mayuh bidayuh lah campur laban sikit dia menua kuci yang sikit menua bidayuh jadi kami milih tema nurung ngabayang tu tadi start lah kami udah perambo milih tema terus netap temanya lalu gigak lah pro pekeni sesuai dengan temanya jadi kami milih warna bendera Sarawak pakaian kami nya konsep kami lalu bisik palak penyali yang besar gagak bakal lah pake nurun ngapa yang enak perau agar rumah panjai orang jadi bala induk tu tadi kami asus netap sedangkan baju kebaya ambil tidak enak angat. Aku sengaja milih sedang ngena baju kebaya laban cuaca mai yang terlalu hangat ya. Kelakin tadi ngena baju long sleeve putih ya, ngau vest baju burung, kasua slack, ngau kasut hitam pun.
0: Okay, jadinya kira ke garik ke dipilih, nitih ke tema ke dipilih ya. Ini nurun ngabang. Okay, jadi robot begini, maya kita ke udah kita milih temanya dah. Jadi itu saya kena kita nyedia ke gariknya, begininya. Laban tidak semua gua ramai sih garik begini kah dari pinta kita ini.
2: Pasal kostum gariknya, kami to kami nyedialah macam kami dua to.
0: Ini kebisi.
2: Laban aku ngelak kesidak yang nyedia utanya, aku nemu susah begiga utai. So kami ambil keputusan buat kami nyedia. Kita just nyedia apa yang ternadai ya. So selebihnya kami nyedia dari bagian accessories ya, bagian yang pun kostumnya.
0: Okay.
2: Semualah. Tidak justnya yang terbuka ya just datai. Just ngemas-ngemas diri aja. Kami dah nyedia aja utai. Laban ku ngai ka begigak ke apa apa semua deh. Mai kami pun ngai laban kami yang nyediakan konsep and tema. Menyenangkan lagi bala bukailah.
1: Laban sebedau niti daun tu kan sida perintah dari ketua pengawal atau organizer untuk niti daun tadi udah merek skema makah tumu. Dia kami perhati ke skema makahnya. Kami kaji ngotriti namo tekak sida ya. Nanti melalui skema makahnya kami ngambil scope keluar kriteria. Kampun poin ke kriteria kami
0: ni kan di kursi ketujuh
1: kami kan present kami ni ke nya kami nya dia aku tanya laban dalam tim kami munyi kaku tatai mandeh kata tai bisa ukai mayuh kami menjadi tiu kaya pio iban bisa campur ngambil ayuh ngurulu deko sidak nada bisa perengkau tempatnya kami nya sao nak ulih lah nya dia ke apa mayuh bayangkan dalam si timnya bisa 30 iko nuan kan nya dia ke seserinya 30 ig nya ukai perkara yang mudah
0: dalam papari
1: laban mayanya age bisa kedua nya nyambung bisanya kerja bertanya gagak ke grup kami tu like grup WhatsApp tanya okey keep sano nuan bisa tau kena dai list tena dai kami ngika te bisa kena sia na tag dire lalu sedianya makin aja paling penting disiplin tetapi masa nama kebuah disiplin ngam masa terpenting bagi kami ente nuan lawan datai nuan nulis menyusah ke setiap timnya nuan nudak dia pintak datai dia mesti kat buku dua cun tapi nuan lawan datai nuan dah kira kegagal dalam timnya.
0: Betul.
1: That's why aku selalu madang ngasih tak ya mesti ketemu data bisa kebo ya. Lepas kita kak ngatur diri ngobrol bukai betul ngobrol bukai kena ya.
0: Betul. Okay, jadi tu cuma jam berdiri ni ya. Okay, aw, jadi agi kena berkau engkau kini kita nyedi akhir diri. Tertarik tak ke laban nyampe tadi nanti unik ke seduai tadi ni Robert nanti ukai seduai kini dia ke gari tentu si tak ya nadai gari laban macam bangsa penjualan tadi bisi bidayu bisi rolo tentunya bakal sedap berli itu entah ya bidayu ada baju buruang nah ya tindak kapan lagi time nya dia kesedak ya nih
2: bisi bisi kan bisi yang po paling pedih ya aksesorisnya
0: aksesorisnya
2: saya kami milih kami pun ngadu ya senang senang nada kira begiga aja pasti dah pergikin kia gitu begiga
0: betul nyangka nanti boleh dikunci bakal nama tadi nih skema pemakahan tadi kelimpari gari namanya bisik pro semuanya mesti
2: ya ketiria ya macam bapak peratus dari segi pemakaian
1: pejalai keseragaman
2: keseragamannya tema ya tajuk ya apa semualah berkaitan dengan berkaitan dengan tema dipilih nyalah perlu kata orang tadi perlu seragam walaupun yang mesti bisi keseragaman ya baru nampak serasi
0: kan? Ya betul nampak mana baka cantik
2: aku, mana bakal aku segi nang nitik berat kenyak lah walaupun aku tu mayuh tegas kata tegas membala-bala timku tapi nyak lah bisi gas
0: membuahkan hasil gitu orang ya okey jadi nyak meh ketikinya tadi ngenang berkau-ngau Niti Daun 2026 okey jadi sebenarnya tu kalau ngau program tu kah kita
1: bisa
0: Niti Daun ku aku Niti Daun tahun yang kemarin ke kalau
2: untuk Niti Daun
1: Niti Daun untuk first time kami menggai klub kami pun selama daun tu kami numpang orang lah numpang klub rebukai kena nyukup ke sidak pukul tijen jadi kami agak dalam proses data klub maya jadi ba KBS maya jadi selama daun tu kami seka problem bukai tapi bukan Niti Daun kucing street parade lah kami boleh nombor 5 tema Hawaii
0: kucing street parade
2: Tahun lepas.
0: Nyak katanya ngari ke kelab begini. Nama kelab.
1: Kelab tu, kelab tu meh sama. Jadi boleh penduduk nombor 5 lah.
0: Nombor 5.
1: Ya.
0: Okey, artinya seduai te Roger ngorobot tu kira ke mayo telebak meh ngau orang pengawal Niti Daun tu ke pembarisan tu. Begini nuan dia berali. Tok terubah tu ke kelab megak ngau.
3: Well, first time ku.
0: First time.
3: Ya, first time Niti.
0: Okey ne, begini. Agi ka saya lelah.
3: Agi
0: ka.
3: Seronok. Seronok
0: Nanti panas apa apa rasa ya tapi rindu ne
1: rindu
0: pengalaman ya umbaya kok okey jadi nyapa tadi sebab aku nanya berkau ngah kita empu kelab tu ne okey lagi nanya berkau ngah program Niti Daun tu tak kira ke tanya meh minta Nuan Roger sebab ngagai robot tu kira ke katanya kira ke jaku terima kasih atau ke penghargaan Nuan ngagai peserta kita atau ke ahli kita ke udah sama-sama kira-kira ngemujurnya tadi nih ngambil tim kitanya boleh ditumbuh sidaya sama ketika sesama ngemujur ke lalu nyentuk ke kitanya tadi boleh Johan jadi yang kanuan bawa tu ke meri jaku penghargaan ke sidaya kini Roja.
1: Jadi aku kemarin terima kasih lah ngagai kami sebuat jadi sidat tu dah kita dah nulung sama-sama muncul ke pengawak kita itu tadi, nangira masa, tenaga kita, pengelak kita semua. Nanti kita pun dah mendiang jago, tajak pemayuh penguji kita mayanya. Lalu pengujung kita menang, tajak bisa bala itu tadi nak anda, nak ngarap. Lalu benda orang bukainya udah gap nyulawa gara kita, tapi nak ada ngawak. Kita dah muncul tok melaka sejarah kita mampu laban tok keterubah yang kita menggai handle tim kita mampu ngapakit lalu muncul terusnya di juara untuk tegeri belia
0: okay. Minta doa nambah Bimi tu Robert.
2: Ku beri terima kasih yang guys tidak tim bala peserta kami lah laban sudi dinga aku melete nyak nang ya kebiasaan lah
0: standard
2: bukan madah kak utai perfect 100% tapi try untuk memoleh seboleh-boleh yang agak yang terbaik lah.
0: Bunyi kurang Robert ne nambah nyelepan ne kita ngelaja pengawak tu
2: Ana lalang amat kena deh nama Ana lalang ngadu pengawak tidak nyak sekali jalai
0: betul all out nyer
2: nyak meh ku nanti ku bisik kasar jakuk mau tidak ya semua minta maaf oh.
0: Ana jerak
2: ya dah kebiasaan lah nanti jadi ketua tu memang banyak cabaran. Bisi aja utai nak betul inen nyok sama ari bisi gi utai yang menjabar.
0: Ya. Yeah.
2: Nyalah.
0: Okey.
2: Bala-bala tim tu ya kan paham lah kena megai jadi ketua.
0: Betul. Okey minta Bradley nambah Mimi tu. Okay, bala kawan-kawan ke sama ngau niti dewan tu tadi.
3: Terima kasih lah ngau sida.
0: Ya.
3: Ya ngau abang-abang kutu ya Robert ngau Roger yang nyok aku kini proses apa semua tu bah ya dari mula sampai ujung jadi aku belajar dari sida ya kini kak handle tu itu semua
0: betul
3: jadi nanti next akan datang boleh aku kak nunjuk-nunjuk sida barunya
0: betul kini dah bisa pengalaman
3: dah bisa pengalaman
0: Okay begini tu Robert ke Roger begini bisi syarat kini bakal kita kuda boleh Johan tu tahunnya ni lah lagi udah ngau ke bekeni ngarai berada pada
1: nyak ada masalah sebenarnya nyak terpulai ngan kayak bakal muni ke pada antik
0: tak lagi boleh mana lagi boleh
2: kreativiti lah macam contoh dia dah main konsep tu lepas dia main konsep sama bertukar-tukar meh
1: bakal tahun depan ni kan ngau baru leh ada masalah ada halangan walaupun dia menang laban dalam ada problem sistem perintah mah dah tu pasal tu nak boleh ngau ke persoalan janji tukar topik tukar ya pun tema je so nitih ke apa terkekak sedaya ambil ke kita boleh muncul baru ada masalah ya ini mu misi rezeki baru kini jari lah
0: iya boleh agak lebih mana lagi ni
1: ya betul
0: okay. Oh, jadi nyo nanya bekau gonya begini udah bisi prambu kini ke engau tahun depan. Udah bisi selesai bikin tema kini.
2: Lagi guys kami do berdiskus selalu bikin dulu mana berkeni konsep. Ben kami tak akan make konsep sama lah. Mungkin akan utai lain lagi utai baru apa yang out of box kah kini kan. Kena orang. Laban yang based on creativity lah kata orang.
1: Tapi nuan dah muncul dia tau next year nuan kamu muncul ke ngiga utai ke wow kari ke udah
0: betul ya jadi kira kira udah terang meh bakal ngau pengawak niti daun 2006 berserima ngau pengerami gawai daya Renggan Menua Sarawak kedai tu rapi lama tu tadi 20 hari bulan 6 tadi neh ba waterfront neh ba waterfront kucing akhirnya dinya meh sekali lagi merip ngati syabas dan tania ngagai kelab kita pemegak sida kebuka meh bagi tiap itik kategori tadi kada mujur jadi champion Johan nomor 2 nomor 3 pemegak sida akan terima hadiah segati neh okey jadi tanya kebuka itu aku tu muda jam kira kan ibu kita ninga ke lagu neh laban jam kita nyo makin sempil tu neh nang awak laban lagi bisi tekan ditanya aku tu untuk ngena bekau ngau kelab kita okey kelab kita tadi minta nyebut nama tadi kelab
2: kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda
0: okey dikira kereta pun ke bekau ngau kelab tu minta nama kebuah kita milih namanya
1: Okey. Nanti nama kebuah kami milih nama kelab belia warisan budaya kreatif Taman Samarinda atau sige kelab to ya di tubuh ba Taman Samarinda perumahan Taman Samarinda Kota Semarang. Jadi nama kebuah nama yang belia warisan kreatif Taman Samarinda kebuah dalam kelab to musli ismayuh borang belia golongan belia. Okey. Kedua, kami tahu pemikiran budaya bisa lagi mengetan ke budaya kita nak ngiranya Iban, mm-hmm. Bidayu lah ke orang mulau, mm-hmm. Dalam masa berpanggai kita lagi hidup berdunia modern kata, teknologi canggih, kita mesti ke kreatif, mm-hmm. Bukan seminatkan nekan aspek tradisional ke tradisi lama-lama, mm-hmm. Lepas kita kat revision baru, jadi kita ke kreatif, pemikiran kreatif. Lama kita jatuh mayu tai macam berdunia jatuh pakai fashion, maka teknologi, mesti kak kreatif. Ambil orang nemu budaya kita yang menengah dari digital mungkin orang. That's why mesti kak pikiran kreatif lah. That's why nama yang tadi lalu digagak kami putih putus kami sebuat banyak lah.
0: Jadi minta nuan nambah tu robot yang kan nuan kak nambah tuju kita numbuh ke kelab tu, atau ke objektif kita numbuh ke kelab belia warisan budaya kreatif Taman Semerinda tu, Robert atau ke Roger ni siapa boleh?
1: Jadi tujuan kami nubuh kata tadi, kena kami perangsang kena biak nangira tempat kami aja lah, enggak bisa bendul dua bukai kebakar contoh bakar serian, bau kucing padawan siburan tak ke jauh kini, enggak bisa ngau follow page kami tu, rindu mendak pengawal kami tu. Laban kami nubuh tu ambil nembiak dudi hari lah nemu penatai asal saya hari ni, nangira nuannya tadi Iban ke Bidayuh tak ke ulu, nuan nuan study jauh pakai beluan negeri ke luar negara ke, nuan ingat ke penatai nuan asal nuan pun tadi, ambil jemah elak nemu ingat ke diri mpun nuan dan bangsa hari ni, serta ingat ke tradisi nuan, serta mereka nuan boleh belajar lah nama pengawak ke tengah kita dalam kelab tu tadi, nyak nak kepuahan tadi.
0: Iya, okey, jadi nyak kira ketujuh kita numbuh ke kelab tu ni. Okey, berapa aku nanya tadi, ni maya kita numbuh ke kelab tu, Robert?
2: Tubuh kelab tu.
0: Tahunnya kini, tahun bulan kini, itu nanya tarikh.
1: Tahun 2018.
0: 2018. Umbas ya, agaknya ni.
1: Ya.
0: Boleh disebut kita kira, tapi lama lah. Ukai-ukai, baru tahun tu.
2: Laban kami buka seminar, mengadu, kami bisik ngadu peket ke, bisik ngadak cariti ke. So, semua bisik magang dalamnya.
0: Baru kelab tu ni?
2: Buka ya setakat ni aja. Ini tiriti daun aja.
0: Ya betul. Main
2: program
1: dia. Dalam naungan kelab kami itu, bisa cabai yang kebaru ke nama kelab kami nya. Jadi kumai kami Arin Ar Buno Kacau. Nama kepo ya Arin Ar. Main orang tanya Arin Ar tadi. Nama kami dua ya pun nama kami dua ya. Roger and Robert. Buno Kacau. Jadi dalam naungan kelab tu tadi, kami bisa nganggap pekit kumai yang keliang atau ke kelikit urulu ngau bidayuh. Nintiang tahun lah. Minat tahun tu kami bisa ngetu nak lama lah setahun dulu. Ngeliat kerbukai dulu. Ngadu pengawal yang kebisi ngagak pengawal ke jama cerita ngagak rumah orang tuai Sarawak Cancer Society nuntun biak empu bapak terkawai kami bisa ngagak rumah pengadang orang tuai ngau setap kebukai ke mayuh lah cerita tiga agak kami nulung tu seh orang kekurang mampu kami bisa merek tulung ke bisa bangsa banjir atau ke angus rumah panjang angus kan. Kami bisa ngagak cerita pemberan cerita ngagak menua luar kucing yang bakal pantau seriaman serian
0: Okay. Jadinya sekedari pengawak ke diatur kelab kita tu ni yang kak udah tu bisa prambu program bukai kini lagi ke ngatur pekit-pekit kini udah tu bisa prambu
2: bisa kak tapi bisik. Berdaulah
0: lagi peringkat cadangan
2: kan kak perlu kiranya macam kak medak prestasi lah kini macam kami lihat ni teman lagi ngadu.
0: Idea mayu ada.
2: Idea memang mayu tapi kan ngadunya perlu masa.
0: Betul.
2: Kau pikir dulu.
0: Nanya Bradley tu, non pun ni mayan non start ngau sidak jadi ahli kelab tu Bradley.
3: Baru tahun tu,
0: Ustaz. Baru tahun tu. Biar ni. Dah banyak baru tahun tu. Aduh, ada seorang kau. Ini tidak benar. Yang pun tadi, AJK Multimedia. Nyamin nanya Nuan tu, Bradley. Abang Nuan ke AJK Multimedia. Minta Nuan nama aja tugasan Nuan kena di AJK Multimedia tu. Minta kongsi Mimi tu.
3: Skop kerja aku lagi promote kita semua
2: media sosial
3: Ngadu-ngadu
0: sedap poster apa semua. Okay.
3: Okey.
0: Okey nah. Nak mangah ada ikut tau?
2: Nak kat tinti mangah. Mangah bertempat.
0: Apa kau tempat eh? Nak anu siapa
2: nah? Bapak aku tau.
0: Okey, jadi bawa tu mega kira-kira minta kita tiga me, Roger, Robert dan Bradley. Kira-kira mereka jago perangsang mengenai bala nembia. Lepas kita tu berandau kau ngau kelab belia tu ne. Kau bagi bala nembia ke yang ke katakannya bisa hati ke ngau orang masuk pengawak bakal niti daun ngau pengawak ke bukai kau ngau nembia ne. Sedak ke bedau ngau orang masuk dalam kelab kini hanya ke bisa jago lalau jago perangsang ri nuan tu Roger dulu.
1: Jadi perangsang ku nak mayu lah. Munyi kaku ngepun yaku tadi. Tadi kita bisa minat apa semua. Tadi sikit warga berinduk ke pengawak tadi si to. To pengawak lama mamak ke to. Tadi kreatif. Nada salah ke join kelab kami. Yeah. Tak kita tahu join. Yang penting kami utamakan aspek disiplin. Time management nuan.
0: Yeah.
1: Nuan kanitia kejaku arahan apa semua. Yang penting. Laban.
0: Yeah.
1: Nanti nuan ngamak semua tetok. Nuan uli ngau kami uli jadi setiap buat. Laban ti nuan nane uli nitiah kata tu nuan segina uli muju dalam kelab tu kebuah ya. Kita uli pecanggah dan kita nak kasih penemu. Dalam satu kelab tu ya kita mesti kasama sepenemu dulu.
0: Betul.
1: Baru uli ngaju muju ke pengawal baru kita uli muju petingkas tinggi
0: ya. Retinya tadi sebenarnya mutus kati ke engkau yang di ahli kelab tu ke apa-apa semualah mesti kak mutus hati ibu benar namanya.
1: Ya betul.
0: Anak 2-3 hati ini Robert.
1: Ya.
0: Nanti 2-3 hatinya. Kira ke bedau bisa ketikanya. Bedau si hati nuan kak ngap ngawanya. Artinya lagi nuan ngasai ke ketikanya. Ngasai kita beban apa semua. Nuan nadai pengrindu kia. Hanya kok aku. Okey minta nuan nambah tu artinya Robert.
2: Bakal terjakut nuan tadinya. Kita mesti bisa minat.
0: Ya.
2: Kita ada minat macam masuk bekerja aja ataupun join grup bukai ke tetap sama kan
0: aku
2: pemikiran ya bekerja. So nanti kan itu ya program kita nak ya bisa minat nemu segala berkaitan kau budaya selain budayanya penemu di pasal adat timpo supaya boleh medak dudiari lah sidak kuliah belajar pasal tidak empo community tidak ya
0: betul
2: saya tidak ada lupa lah keterubah ya kami mai tidak ngau mau event ke apa keto biasa nemu kini cara
0: Aila sidak ngatur pengawal ke diri nemu
2: so kini tidak ya begulai orang di luar dan kini gi
0: betul
2: nanti ngaku mangga ngeluar lagi lah mangga banyak ya tundik jadinya
0: tundik jadi betul-betul
2: nadai kita tu ngano orang Singapura
0: iya
2: bertegas bertempat
0: betul okey out nuan deh Bradley bisa jaku perangsang juga lalang kayak bala belia di luar dia
3: Kuka pesan masih dah first maka tak sudah dua adik minat first is minat second disiplin kita mampu mesti disiplin disiplin nanti dari disiplin nah dari disiplin susah kita
0: betul
3: ke nanti orang ketuk susah mayu aja alasan kita susah enggak disiplin yang penting and di kami bisa minat
0: Okay. Aku minta kita tiga kongsi tu. Kita empu kelab tu, bisi Facebook, bisi apakah
1: kita
0: media sosial, ngambil si dia boleh follow. Tentu kita bisi update pada dia nama pengawal di kerja kita ni. Okay.
1: Nanti kelab kami pun page-nya kita boleh mendak ngawak ngagai R&R Borneo Culture lah. Tapi untuk kelab belia tu kami dah ngagak kalau kebuah kami ngagak kumpul ke sekali ngamnya. Belabai tanya sama tadi. Laban R&R tu lebih tip kami kena ngagak pengawak ke pengawak ahli cerita apa semua this way kelab WBK tadi kami masuk ke dalamnya sekali.
0: Update badia lah
2: update badia ya sekali sama aja. Apa program kami ke apa-apa. Apakah diadukah semua dalamnya bukan boleh pedalah info
1: segi semampai update dia tahu udah kemangai 11,000 follower
0: lagi genang nuan nyebut dari RNA nya tu hal nama sedua ini lepas aku selalu ke mana page nya RNA aku maku race and relay
2: jadi kalau ada nama kaya udah ku
0: dua hal nama sedua
2: beri nama kelainan sih bah
0: ya okey faham okey jadinya meh kita nyukar datai bah pengujuang program 34 senyawa jadi keperudi benar tu kira-kira sekali lagi kira ke Jaku tanya mah Jaku ke Menudi, Jaku terima kasih akhirnya Jaku penghargaan ngagi sidak ke mayu nyukung program kreator kelab kita bagi yang kami sih ditinggal tadi sidak ke udah ngemujur ke pengawan itu daun tu tadi jadi ngagi nuan dulu tu Roger.
1: Aku hanya aku mayu. Jadi aku terima kasih besar ke tim aku Ketrubah ya, Ray Robert, presiden klub kami. Jadi Martin Rico, aku pun tim Malan. Udahnya setiausaha kami Maria Natasha. Nanya bendahari kami Melanie Joyce, AJK kami ke multimedia Bless, JK kebukai bakal sedar Chris Mabinson, Nyatun Mijes, Charles Leo dengan Ilya, Analisa, Markus, Jeman Analidup, Monica Lukas, Mashila, Jen, Josh, mayu hari kebukai nala sebut. Oh, mayu hari kami itu sebenarnya. Terima kasih yang atas semua kebedah join klub tu dalam beberapa timpuh tahun tu bekerjasama dengan kita Nasi Gia Ahmad ku hargai lah laba kawa kami tu sesen yang kami bulan klub minat kami jat nemu kami jat nemu so yang di kerjasama antara kami tu tadi baka bulai baka diri mati nanti bisip ngawak berat kelempung kami sikit bertolong
0: Okay, minta lo tambah tu Robert
2: aku bisa tambah aku beri terima kasih kagai tim lama aku gak yang bisa join ngadu apa klub to ngau arin abonu kaca bakal bakal ke sida setiap usaha aku coba Ika Natalia sida Lydia Inka bakal Chris Mabinson pun calon ulung sida Nyaton sida Leo sida Jeman Lidup sida Monica Luka selalu bersama kami maya ngadu pengawal deh bakal sida Rico Martin Rico Sida Maria selalu bersama lah Sida yang umum aku sebut selalu bersama.
0: Betul.
2: Yang ke jarangnya nitih-nitih kami lah selalu nitih apa-apa program saya nitih Sida rajin nitih gak tapi selalu ngadu pengawal kami kadang-kadang nama-nama disebut aku terus ubah lah sampai saya dia tu bisik ta udah busy ngadu pengawal Dreampo so kami nak gila ngacau lah paham-paham gak lah tidak boleh join klubnya bila-bila masa sedekah
0: Okay. Jadi ingat kira-kira Jaku Ari Roger dengan Robert minta Bradley tu nambah mimpi tu
3: aku kak terima kasih lah saya guys tidak tu menerima aku kak join klub tu
0: kira ke Bradley tu wakil ahli klub ni ni
2: ahli JK
3: terima kasih yang tidak lah kenima aku pas semua tunjuk aja pas semua ngaku ya jalah nggak tidak lain pas semua
0: jadinya mendingan temu aku ke sehari itu dalam program 34 Seranyawan Deban Badan enya Roger Liu enya pada sehat tegak penyandi yang penemu kelab belia warisan budaya kreatif Taman Seperindah pemegia Mr. President kita enya Robert Inde enggau Bradley Max Segler mana AJK Multimedia. Okay, jadi terima kasih ketiga leban meri awak nimpang diri datai ke studio kemudian aku ngasuh setiga mai uji bantai ke dulu nya Roja kita belakangnya kadang malam leban aku mada kesedia baiknya kena kita bergambar berkonti aku tu ternyata tu cukup bernilai tu yang Johan kategori Iban Liti tahun 2006 RM10,000 terdepan nambah koleksi tahun Johan 2027
2: Amin.
0: Okay, jadi jameh kita juratai bab pengujung program kita 34 Senyawa. Jadi terima kasih Robert, terima kasih Roger, terima kasih Bradley. Okay, ngarap ke pengawal kita bujurau, terlebih lagi pengawal kita ke ngadu kelab belia tu deh. Okay, pembeja menyikut tadi yang kayak tahun ini lah tahun 2027 nggak orang niti daun baru ngarap ke mujur milih tema ke kira ke boleh jadi Johan baru. Okay, terima kasih Al.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay, jadi berikutnya itu nakak program 34 Selenyawa Neman Badan kini keluar ke kami nanti yang hari 6 ngau hari Minggu berkulai kita temui KBC di kangau kami datang ke studio. Jadi nanti kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawan Neman Badan Nangkan Ketuila. Okay, jadi nyajab dengan bertemu baru bawa ke bukai bye-bye semua.
4: Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Serah Nyawa. Mintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban Bak.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

Ok, meligai Bang Rino Arya Ego Anthony ya. Mai jam kita pukul 4.15 minit lemai. Tadi mega peningah kita baru dah bergulai bawa program 34 Asra Nyawa Nemban Badan ke nan dikeluar ke ninti yang hari 6 ngau mega hari Minggu. Lalu pihak mega boleh dipedak kita live ba Facebook ke YFM Iban. Okay, jadi kita bergulai ngau ku Sam ba awak rentak ngali hari sarito hari Minggu ya 12 bulan 7 2026. Kalai ba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu. Lalu pihak mega kita mega dekat ba randau ngau pengeluar program kita Margarita Remang hari Sibu ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawakku Sayang hari ke penudi sarito. Sebarang maya lagi aku dekat ngiga Margarita ya ke dekat berkongsi ke berita bahari ke penudi program Sarawakku Sayang. Okey, lalu bakal selama pukul 5 lemai mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya bak jam ke penudi lagi kita bergulai bak program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai awak rentak ngali hari jam kedua ngau ketiga ke lemai tau ya. Okey, lagi terus merindang kita untuk lagu hari Darren Sunang, Bujang Kenyalang.

0: Bujang Kenyalang Deran Sundang. Hanya dudah baru selipun kita, kaban kita, Margarita Hari Sibu. Selamat lemai, Mar.
1: Selamat lemai, Sam.
0: Ya, awagi mayu bala datai ne.
1: Oh, okay, Sam. So, sebenarnya dia tu benung kira ke baru datai. Baru datai, tanya nama tu.
0: Oh.
1: Yang kedipasar kita, Datuk Sri Tiong Kin Sing, dekat nutup program Sarawak ku saya bagi menua kita di Sibu tu, Sam. Baru datai Mamat ya.
0: Oh, Mamat kena. Okay. Pelapak aku terus lagi nuan ke Mar?
1: Okay, terima kasih Sam. Hatta sebenarnya dulu mari sama lemai. Ya guys, semua bala peningat kita ke BC mendeng ke radio jam ke dia tu. Aku mai ke kita report hari dataran tu untuk ku Bujang berkawal dengan program Sarawak ku sayang bagi pelayan menua kita di Sibu. Kebenaran yang munyi ku aku tadi madah ke Sam. Dia tuai ke pebasa kita Dato' Sri Tiong Kin Sing baru ajak datai di pentas utama kalai majlis penutupan yang mereka ia ke pemadu dia hantai orang Sibu pelabak kukai seminar orang Sibu dan ke semak yang menua Sibu dia tu sekali ke hari cuikai kapit senang win itu semak matuk tukar miri gini bisa datai ngantai pemutus i peraduan lapan hari tu pemutus i peraduan ia prayas ke pemadu besar ya ke dantainya 10 hitai motosikal ngau sikite moto e scooter tadi 11 meretai ya ngau mega bisi 4 hitai lagi barang elektrik ke besar baka sebuah besar ya se
0: okay ne
1: tanya ke dantai tidak ya deh ngau sikinnya tadi 8 pemanjai 3 hari itu berengkas 10 hari bulan tu tadi sejak ke WCI Peraduan dengan Sarawak PAS lalu nyawut 5 istik banyaknya dia nama tidak yang ada disebut kemarin dengan sana tu hari itu tidak yang nanti ini nemu kemarin dengan sana ini buliah dan buliah ke besai itu deh mayu Sam dah kira magian tidak yang agak pentas utama dia dan benar semua ke pemutus ya
0: benung benung kagau kenapa menyane
1: benar semua siapa jadi Tok Sam ngau tanya peningan mayu lah berkunci ngau kita nak pukul 4.17 lemai tu tadi hari ketiga aku nyebut penyampau kita di Sibu di tu ke bisa datai ok kita di Sibu aja aku percaya datai ada menua luar mereka luar Sibu bisa 31,582 ikut orang ke datai hari tu hari ia ke hari ya ketiga lalu nanti di Sengkawum hari satu masuk resik aku hari keterubah hari kedua lalu hari tau hari ketiga penyampau orang kedatai ngakai program Sarawak ku sayang di Sibu dito ianya 97,676
0: mayu amatnya
1: sudah mecah rekod hari Limbang Miri Bintulu Kapit ngautuk kira ke endur ia kelima dia tu program waktu sayang
0: Sam. Au ke pemadu mayu horo datai ne.
1: Mayu horo datai Sam mana baik. Oh mama dah nak gua yang apa ne. Au rindu mega ka berkunci penyampau sampai ke ulih raban tidak ke berjual apa palan Sibu Kitchen yang mega tidak ke berajak dia deh Sam.
0: Au
1: hari ia kecubah penyampau orang kira ke pukul rasa banyak saya kuliah dijual tidak ya dengan kira ke 134,338 ringgit 50 sen nyari keterubahnya hari 50 ekor orang dagang ke 50 etik buf orang dagang ke berjual dia lalu hari yang kedua bisik 51 etik buf orang dagang berjual badia penyampau hasil saya kena jual ianya 220,923 ringgit 10 sen lalu hari itu atau nak jam ke dia tahu tau di kota deh penyampau ya ke Ulian dijual sedaya ya, RM89,371 ringgit reti ya, pengampau 3 hari itu bisik RM444,632.60 kira ke untung tak ke pukul atau untung kasar hari tak ke bisik dijual Pak Sibu Kitchen kalau tidak ke berdaya asir pengandik cari Pak program saya waktu saya di Sibu Reti ya, saya untuk kira ke boleh nyungka ekonomi yang megak penatai pemisik rapan orang dagang minyak lebih lagi lapan lebih baik dia kita sama bela nemu tidak tu orang dagang mit orang ke pedaja ada rumah tak ke bekerja deh boleh ngasih ke penguntung hari program ke pasar tu musim ngenang sekarang ke kira apa aku sem berita mana yang menyak dibayari sibu bah program kawak aku sayang kita ke lemai tu ajak panas aku pada boleh berkunci pemutus apa kemai motosikal dan nerau ninga tentu ya kita boleh meda TikTok kami tak ke Facebook udah tu lagi ngarak ke kita boleh nangkap meh orang ke boleh motonya deh sampai kita nemu ni bagi orang ke mic moto pulai sehari tu ya sen ujung ke report aku hari ke penudi apa palan dataran Tunku Haji Bujang tahu nge program waktu saya di Sibu Ngau Jako hari ke penudi tu jaga Sarawak into Sarawak hari aku Sam terima kasih
0: ya mari pengganti kita di Sibu Mar mecah rekod
1: terima kasih Sam
0: ya bertemu baru bawa ke Bukai.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, hanya pemerik pengagati agai orang di Sibu. Lebih 90,000 ikut mensiap mayuh datai agai program tu ke diatur kenyau hari lima tu tadi. Hanya penyampau ke pemaduk mayuh. Semudah program Sarawak ku sayang ke diatur. Palan ke lima di bagi menua Sibu. Okey, semina orang Sibu ajak ke bisi datai. Mayuh maka kita hari menua bukai ke bisi datai ke Sibu. Lalu harap ke boleh mayuh macam penerang meh penguntung hari program ke bisi diatur. Okey, terus berperindang kita ke lemai itu peningan. Tu merindang kita ngau lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D. Pengerindu asal menua kenyanang.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

lagu Berbara Api Dendam dari Steve Shigan ya, setiap lagu kemujur masuk angka-angka semi final ACSJ ke-9. Okay, lagu dikenal merindang kita ke lemai tau, nyadi di Kuching, gaya hari kita lagi mengkang panas, lalu pihak Mekah penerang ke baru diterima RUP Meteorologi Malaysia ke lemai tau, berkawal ngau gaya hari ke di pelabak ke dekat nyadi 12 jam nangkan kata lagi ya. Kalau madah ke lemai tu di pelabak ke bisik hujan sekedar kenandur di kapit miri ngau meka limbang, lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke tumuh pagi pergilah meka di pelabak ke dekat hujan ya, abah sekedar kanandur di kapit, lalu abah andur bukai hari di pelabak ke nadai hujan, tasik bergelombang sepeningki 2.5 nyentuk ke 3.5 meter, ngau ribut berpuput hari barat daya sepenglaju 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam. Bisi jaku tangkan ya hari upis meteorologi kalem adah ke ribut ke berpuput hari barat daya sepenglaju 40 nyentuk ke 50 km sejam, dekat ngujung ke gelombang sepeninggi 3.5 meter, dekat mangkak kandang Tasik Sarawak Utara nyentuk ke lemai tu lagi ya. Okey, jadi gaya ke bekanya tau mai penusah ngakai pengawak ke diatur bak kanan Tasik ngakai perahu mit dau maka pengawak ke bisik diatur ya bak kandang Tasik. Okey, nya jaku tangkan dari upis meteorologi Malaysia, terima kasih pemesai ke kawak lemai tu Siti Hawa binti Ismail ke baru dah berkongsi ke penerang gayari ke dekat di pelabak ke dekat nyadi ya, kenyau dari pukul 4 nyentuk ke tumuh pagi pergilah. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peningan tu hari Abang Kaya bisik undang selepas batu 5 lemai tu lagi kita ngetu nak lama mending ke berita lemai hari Kuala Lumpur.

0: Logistik Bandang ke Penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak Aki Ngirau Kati Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita tip tengah ke Jalai Alun Kebuah Penusah Bapadi nyari Arulah diderima tina nitih ke atur Jalai Alun Ngena telepon lebuh deriba Boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke Penusah Bapadi Pak Jalai Alun Seliah kediri hari ngena telepon bincil Tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberi diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina. Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Buffy yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Buffy mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12.7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai alai diau dan dak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainya besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga guna ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%.

Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita ini ke Galer Y ke sekali tu. Kalau kita bisa sembilan lagu bak Galer Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Lord.

untuk berkawan kau, ia ke dekat nyurut bab penghidup. Jadi penanya itu, kalau boleh nombor bab ke berlagu ke diatur di Sarawak itu, jadi itu siku penanya nembiak kita ya. Lagi nembiak ke penanya itu, okey? Dan itu lagi kita akan ingat ke nyawa penanya ke bernama Arian itu tadi, yang nyatuk lagu ke Terubah Ya Bak Dunia Pemerintang. Serta mungkin lagu kedua, May Franklin, datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali itu. Lagu itu lekang dengan tiun di tengkebang Anthony William. Didangkan dengan Alvarez Lajar, Tetap Bakar Selama, serta Desen D, Oh Wise Solo. Okey, kita ingatkan empat lagu itu dulu, bagi galeri wai kita ke minggu itu.

kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Galera Y kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu, 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu tak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke The Break nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke The Break nama Gadang. Leka ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Larry White.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ngagai kita kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Okey, kita tinggal ke YFM. Lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanya tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penani ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke Galer Y kita ke minggu tu.

0: Kita diatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM.

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palandur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Aik ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak. Ngau bangsa Urang Ulu ti mudih ari Apukayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berdikat dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudik ngai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidi tepan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidi gagak yatu. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila.
pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah hari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army diau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan bala kayan ngau kenyah tiari apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau tidiulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai penguluk kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, penguluk kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS luar sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya di UPS residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena aku mungkal segmen sadalamai kita lagu kedai by Angela Latajua Niri ke Ubuang Basa. Ya, 12 minit dah lepas pukul 6 lemai sama lemai dengan semua balau peningat kita. Terima kasih laban suran Media YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Terima kasih mega ngagai Sam udah bergulai dengan kita ba segmen rentak ngali hari. Yang kaum program tau ke program 34 Seranyawa Nemban Badan.

Di pukul 7.30 lemai, alai kami nabur ke berita lemai. Ya, maka abad jam keterubah atau lagi pengudah mendiang ke program Lalau Penghidup. Aku dekat Maca atau ke Nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Sebelum kita ingat ke program Lalau Penghidup, kita berperinang dulu ngau Siti Lagu, Owai Sulu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setiap bulan bila peningau program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita yang diungkup kali minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tahun pedak kita bebuap nyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya, lumansang ngagi tebing tasik, tindur dia duduk ngajar orang. Orang tiga bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyalai ia depan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Nyadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jekut sempama, nusui mayuh bengkah hutai,

Ngakai sido. Bisi orasiku mansang nabur beniah. Labuah ya nabur beniah diumai. Sekedok beniahnya labuah ninga jalai. Nyalai ya lalu dempok burung. Sekedok labuah bendua tiba batu. Cendadai maya tanah. Lekau tanya jampat tumbuh. Laban tanah mabuk. Dok dalam. Tang lebuah mata panas sudah tinggi. Ya layu. Laban urat ya tindak dalam ngunjam ke dalam tanah. Dia ya mati. Sekedok beniahnya labuah bermadang duri tegala. Nyalai lebuah lekau tanya tumbuh. Sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedok labuah bertanah di mana lalu berbuah. Sekedok berbuah 100, sekedok 60, lalu sekedok 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya. Dengar kuliah kita. Nanti kita besi pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak dengar leka jakut pasal perintah surga. Tang dak merti ke ya. Bakal leka utai di labuah dengan jalai. Sitan datai lung rampas utai tidak ditabur buat ya. Lekau utai ditabur atas tanah tiba batu. Kena manding ke sidak tininga jakunya serta nerima ya ngati tigaga. Tang jakunya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuah sidak kena penusah, kena pemerinsak, ketegal jakunya sidak lalu mantul. Nyadi lekau tidak tabur memada duri, kena manding ke sidak tininga jakuk Allah Ta'ala. Tang pengirau pasal penghidup, ngau pengerindu ke pengeraja ngelamun jakuknya. Lalu ia ndak boleh berbuah. Nyadi lekau tai ke tabur buat tanah ti ami, kena manding ke sidak tininga jakuk Allah Ta'ala serta merti ke ia. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus ditemu semua bala peninga laban Yesuah dibaca setemgak nyamai diperhati. Kebuah pihak laban kita iban megak orang ti terlebak bumai serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal berpadi bukit, taka main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang ti bumai nabur ke benih sidak data sumai. Lalu rinya, leka benih tau labuah di sebarang nur. Tambah megak di benua Palestine, balat bendar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar. Ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat. Hari dalam tayok gaya ke mana hari luar. Leban umai sidak dibagi dengan lut. Lalu antara lutnya bisik digagak jalai urab jalai. Nyak kebuah sekedak benih megak labuh bertengah jalai. Bisik megak labuh bertanah tiami. Bos sempama Jesus itu, ia megak nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama tu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajap ia aku mai kita berarti ke sekedar ajar ke tau megak diambil kita dari sempama tu. Kebenar menjadi, sempama Jesus tu dituju ke yang agai dua bengkah raban mensia tak orang. Keterubahnya ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya orang ti berita tak nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga. Ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat berjalan kita ninga. Tau ke nusui berita mana tu. Terubah tu aku uji kita berunding ke pasal bala ti ninga jaku Allah Ta'ala. Bok sendang tu kita bisi empat bagi gaya orang tini ningo. Keterubah ya,
ianya orang temendiang ngarundiang sudah ditutup. Artinya penemu terbaru ndang nade peluang oleh masuk rundiang tak kada terima orangnya. Tu bakerti leka beniah kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering ketegal di India lendat laban kaki mensia terjalai atas jalainya. Lalu utai di ngasuh rundiang tertutup tu yang kaum penemu ti salah terkejai ti udah diputus ke dulu prejudis keraputia ti nagang kita meda utai tinggai di terima kita. Orang ti ngemuan rundiang ti masa tu nanda oleh maiswa ajar kesatu lebenya sumbung serta ngumai dirimpu nemu semua utai. Lalu kedua leban dosa ti malut ngidup beranya tingujung kia ngai nerima ajar tingutua ulah ya. Jadi kedua, nya orang tingemuan rundiang takap nemu baka tanah timabu tatas patu. Orang tebasa tu ndak berundiang takenyagam dalam utai kida didinga ya. Hari tu ya ndak merti kejaku tida didinga ya. Gaya baka keangkun serta jampat nerima tang nyampatnya megak sidak ngelengkak ke penemu tibaru, dia terima. Baka kengenak pakaian, sidak selalu kengenak dan kenerima utai tibaru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berdua-dua dengan kita tiudah nyagam dengan dalam utai tidakarap ke kita. Kita disuruh Allah Ta'ala mengenak untak kita berunding serta nyagam dalam lagi penemu pasal Allah Ta'ala dan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang terlalu mayuh macam utai dikerindu dalam penghidup ia. Di ujung kutai terberat, teka penting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi mereka tidak tahu menyadi ketegal kita nada hari kalah talo lagi. Sampai ke kita nada hari bersembiang lebuah maya hari minggu. Nama kita nyok kelalu busy sampai ke kita datang nada hari datang ke gereja sembiang lebuah hari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang tiba ke tanah tiami di mana. Baka tanah di mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Ia sedia serta dekat ninga. Ia berundiang dalam nyaga mutai kuda didinga ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh lah tala. Dekerja rejaku kuda didinga ya. Orang tiap masa tu ninga, merti, serta ngasih. Nyalai dia tu kumai, kita berarti kepada orang tiap merita tak nusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid dia. Di dekat nabur kebeniah jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendar ke depada ke Jesus itu, ketau ndang dekat nyadi. Nak milih gaya benih, tanah, ngau penabur. Laban dari belakang semua, ianya Allah tak lampu. Kebenar menjadi, lebuh orang nabur ke benih, leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Buat hati ngerudiang mensia tiningo. Ia tinabur, ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kita kebenar ndak nemu utai di kerja kita. Laban kebenar kita muti ngerja utai di diasuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya baka penabur benih. Kita nanam benih jaku Allah Ta'ala buat hati ngerunia mensia tiningo. Pasal gaya pemujur tak kepenasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih,
ia tidak patut tak ngerundiang benihnya mansang tumbuh serta besar kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuk, tumbuh serta mansang besar. Penumbuh jakulah talapan bakanya megak. Bakau tadi tumbuh di dunia tilamak masang besar, bakau ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras, bakanya megak jakulah talang. Lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buah hati mensianya, maya ia gimit. Tang nyau besai tuai, nyak baru leka jakuk nyak matuk lalu nyadi. Menyadi, bak semua pengawak kita tinabur kebeniah, kita indang reja tu berkunsi ngolah talang. Kita nabur, alah talang ngasuh beniahnya tumbuh, tang ketau nang geriti. Laban bo Allah Ta'ala semua pengawak tidak kerja bernama ya, utai tu nang mesti nyadi magang. Laban ya nyadi orang ti gerinti, utai tu nyadi. Ketau nang gerinti diterima setelah nyadi bo jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik balap tinga sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping gailah tala di petara ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nyak minggu Trinity terkenam. Allah tala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan, utai di badas, di ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke disemaya Nuan, di ngelui semua utai bukai, di tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah sekuaja dia tu ludatai kepala malam ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninggal dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu dekat datai. Mupu aku.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, peningah datai bawa endur aku ngenatai ke pesan berat baka ke lemai tu. Nyadi tu pesan ngetas sulit alu muai entah balu. Nyadi pesan tu datai arita rumah subi anak indi. Mada ke pengawak ngetas sulit enyang bini ya. Hanya enyang jenai anak gaso. Tau ke dikangau kurang indai sami. Nyadi mayang wan ulit ianya malam hari 6, 18 bulan 7, 2026. Nyadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngatas ulit alumuai antabalu. Jadi minta bala kabang belayan datai ngagai rumah sida yampu, ianya ba rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai bala kabang belayan ba miri nia suai mamut Sungai Selulit, kabang belayan di Sibu, apia mega kabang belayan kebukai kanalah disebut bak dito. Jadi penerang ke sile agi bekawa ngau pengawak ngetas ulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke inai sami tu. Kita tau betelipun bertanya ngagai laki niang ianya subi anak indi bak nombor telefonnya 0138282165. Aku Nando Baru nombor telefon tu subi anak Indi 0138282165. Jadi isi pesan tu tadi peningah kalai madah ke pengawak ngetas sulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan ulit enyak malam hari 6 18 bulan 7 2026. Jadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngetas ulit alumuai entah balu. Jadi kabang belayan ke ngelala kita tahu ngau pengawak tu ba rumah sida iampu ianya rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi penerang tisiliak tak betelipun bertanya ngagai subi anak indi nomornya 0138282165. Pelabak aku terang nombor telefon kodah disebut akunya. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke siti tu peningah ianya pesan rabat dituju ngagai kabang belayan di lipat 3 buah rumah, tembuang 2 buah rumah, tabut 2 buah rumah, tebarung 3 buah rumah, kejemut memaloi batu 8, skim sekerang, pelasuk entalun, tanjung pais bunuk, mujan murat tebat belai tituk nibuang bunuk begiang, pia mega kabang belayan di Entalau, ngau semua kabang belayan di Sampun Asajaya, Julau, Sangan, Tatau, Batuniah, ngau semua kabang belayan ke Bukai, ke Nauliah dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu peninga madah ke Bermas Anak Bakir. Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai 11 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu dekat di Sengai 13 bulan 7 2026 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur 14 hari bulan 7 2026 ai pendam skim sekarang. Jadi semua kaban belayan ke ditesau dipinta datai ngagai rumah Lucy Kampung Baloi sekarang skim. Jadi aku Nando Baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu ianya pesan rabat ke dituju ke ngagai semua bala kaban belayan. Kalai madah ke kita ke ngelala Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai ke mari 11 bulan 7. Lalu dekat di Sengai hari 1 13 bulan 7 2026 serta dekat di dikubur ke hari 2, 14 bulan 7, 2026 bak pendam skim sekarang. Jadi kita ke ngelala tok kapan belayan kudah ditesau, dipinta datai ngesah penusa rabatuk ngagai rumah Lucy, kampung Baloi sekarang. Skim. Yang tadi ya, pesan kedua kebisi diterima kami, agi maca pesan berat ke nangkan ketuk, tu pesan datai ari manggi. Tau ke apai alan, jadi madah ke pemati apai ya, kasum anak luak, kasum anak luak. Tau ke apai manggi, tau ke apai salun. Jadi ya udah nadai, tak udah mati 10 bulan 7, 2026. Lalu deka disenggai bebala mayu, hari Minggu 12 bulan 7, 2026. Serta dekat dikubur ke hari 1, 13 bulan 7, 2026. Jadi ia pesan apa mati itu dituju ke ngagai kapan belayan bak sekayu batang sepak, sekayu batang sekerang, batang layar, batang padiah, suainiah, YB Gera Rentap Jabu, YB Dr. Rapu, Tony Malang, serta ngau kapan belayan ke ngelala niang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah mambo gerogo sepak betuang. Jadi tu tadi aku nampung baru pesan tu neh, nanduk baru pesan tu pesan rabat ke diterima kami hari manggi tau ke apelan, madah ke pemati apai ya, yanya kasum anak luak, tau ke apai manggi, tau ke apai salun, kuda nadai 10 bulan 7, 2026. Lalu dekat diintu tau ke dekat disenggai bebala mayuah malam tu hari Minggu tau ke sarito neh 12 bulan 7 2026, serta dekat dikubur ke hari 1 13 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan ke ngelala, kita dipinta datai ngagai rumah mambu gerugu sepak betuang. Ya tadi tiga itik pesan ke bisi di perhati kaku, hanya di udah tu lagi dekat berhati ke pesan berat ke bukai. Olivia C, dunia empu aku.

Engarap ke kita dah terperindang tadi dengan lagu kedebai Olivia Si Dunia Empu Aku. Jadi lagi nampu dengan sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Apakah kelemai tu tahu ke diterima kami pagi tadi nah. Jadi tu pesan datai Aritina anak budang ke terima kami dia ubat rumah cuat anak bugi empayang atas kabuang. Jadi pesan tu peninga madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas sentabalu. Niang indaya siman anak usul Siman anak usup. Jadi pengawak ngetah sulit ngangupas sentabalu tu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ngenak jalai semayang baru macuat anak bugi empayang atas kabuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan ke diau di semua rumah panjai ke semakai ngau rumah cuat anak bugi di menua kabuang Roban ngau seratua. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan di diau di serata menua Sarawak ngebrunai ke bisi ngau ngesah pengawak rabat niang siman anak usup tu tadi. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor telepon Tina 0132773166 tahu ke bertanya bertelepon ngagai nombor endat 0194978507. Aku nyebut baru isi pesan tu apa ni ngah. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas entah balu. Niang siman anak usup. Niang siman anak usup. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 7 lemai ngena jalai semayang. Baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Tina 0132773166 ngau nombor endat 0194978507. Jadi pesan enangkan ketu ianya pesan ngetah sulit serta muai engkebalu. Jadi pesan ngetah sulit tu diterima kami Ari Eliana Michela Lemba tak ke ucu Niang Thomas anak Joseph Balia. Jadi pengawak ngetah sulit tu dintu maya pagi hari 6 18 bulan 7 2026 baru malipin ianya ex tuai rumah jampung nanga banyau meruan kapit. Nanga banyau menuan kapit. Jadi kabang belayan ke jauh tau ke atai malam hari 5 ngau nguan ulitnya. Jadi pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai semua bala kabang belayan ke ngelala niang enya Thomas anak Joseph Baliah enya laki Simo anak tukau kelebih agi ke disebut ditu ianya usun anak jalak sida usun sebiliak, sida jenggut, injuak anak jalin, dina anak jalin, belayau anak jalin, sida jambun anak magai, jandun anak magai, terumah nyamuk anak jab, rambu anak jalak, di rumah latau lembang, jantang di Cesehait, bidah anak lipa di sungai kapit, inai miluh tau kebini sigan di tatai kenyalang, bala anak jegai di tatai kenyalang, injam anak kanyan di nanga usun, bini terumah sebuah nangam rama, cigu intiang anak sawak, empawi anak sawak, teruma manuk manca di sungai yung, sida jayan pengulusano anak magai di tatau, kaca ucuk gesi di rumah bakar di Batarajang, James jarang bak jalai terusak, ex cigu jaman anak baling, teruma naruak, bini lebun di sungai amang, ngau semua kawan belayan ke bukai di menua bukai ke ngelala niang tu ke nauliah di selintiang tau ke dirintai ke dituk magang. Jadi semua kita ke ngelala di pinta datai magang. Jadi inti kak nemu ngau silik agi berkawu ngau penusah rabatu kita tau bertelepon ngagai Jimmy Thomas Ili. Inya anak niang bak nomoria 013-332-4084 tau ke Jini Tugung, inya menantu 0193294084 tau ke Ella Lembah
0508-587-1608. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu, jadi tu tadi pesan ngetas ulit serta muai engkau balu. Jadi pengawak ngetas ulit tu diintuh nyak pagi hari 6/18/7/2026 ba rumah Lipen tau ke rumah X ter rumah Jampuang nang banyau menuan kapit. Jadi kawan belayan ke jauh kita dipinta datai malam hari 5 ngau nguan ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai bala kaban belayan ke ngelala niang Thomas anak Joseph Baliah tau ke laki Simo anak tukau. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili pak nombor ya 013-332-4084 Jini Tugong 019-329-4084 Ngau Ella Lemba 010-587-1608. Ya tadi pesan ke bisik dia perhati kaku, jadi berarti ke sekedar pesan ke bisik dia terima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan Ari Sain anak Ramba. Jadi madah ke muai entah balu bini ya, ianya Mian anak Janting. Jadi pengawak muai yang terbalu tu ianya berumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim Seri Aman Maya 18/7/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kediau di Lubuk Antu Semunih Baru Serubah Ulu Lubuk Subuang nanga kesiat piamega kapan belayan di Batu Lintang Undup Sungai Labi Temiang Sengkuang Ilik ngau kamp Kampung Ridan Melogo Skim serta dituju ke ngagai semua bala kawan belayan kebukai kena uliah dirintai ke dito. Jadi berita keterang lagi bekawa ngau pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu tu muai terbalu niang Mian anak Janting tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sain anak Ramba buat nombor ya 013-388-277 aku nanda baru 013-338-8277 nyak tadi nombor telefon Sain anak Ramba tidak kak nemu ngau sila lagi pekawa ngau pengawa angin tu 100 hari ngau muai entah balu niang bini ya ianya Mian anak Janting jadi pengawa ngintu 100 hari tu reka diintu ianya 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi barumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim Seri Aman.

Okeynya tadi lagu kedai bayi data darah tampun puji pemantik niap tau ke ngituang pemadas tau kutai ke dikingian ke bas siku-siku indo darah ne. Hanya di pukul 7 lemai tu lagi mai kita mendiang ke misa kudus hari Minggu. Tan sebenarnya tu lagu kena kita berperinang lagu hari Joni Aman. Bapadunya wangau Jospin Jalian pergi setawan aja.

0: dalam nama Apai, ngau Anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lepas itu kita ingin tu hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Aku pada Kibin hari Miri Dasis ngulu ke Gawai Misa lemai itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadi aku diri ingin tu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balad berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balad udu. Nya kebuah aku minta Maria titi berkat beruan bungas. Semua malaikat ngau rasate. Lalu kita menyari aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi. Lalu pemayak di dunia ke orang timentas. Kami muji nuan, kami ngemesai kenuan. Kami nyembah nuan, kami ngemulia kenuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan tibesai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. Oh Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada Anak Tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, Anak Domba Allah Ta'ala, Anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia karena Apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku di kudus, Nuan ajak di Tuhan. Nuan ajak di pemadu tinggi, Jesus Kristus, Engkau Roh Kudus. Dalam mulia Allah Ta'ala apai.
1: Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Walah Ta'ala timandang ke penampak pemendar nuan ngagai sidak terlelang ninggal ke nuan. Awak ke sidak tau pulai baru ngagai jalai ti betul. Lalu semua ti ketegal pengarap di aku sidak disengkau menjadi Kristin. Nimit ngambil ulih nulak sebarang ti nyakal nama Kristus. Serta nakal ulih ngereja semuanya tiba basa kenimit do. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami Anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang.
1: Amin.
0: Itu kita ninga leteji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 10 ngagai 11. Ko Tuhan berjakuk, leka jakuk aku bakal seleju nga hujan, ti labuh ari langit, lalu mereai ngagai dunia. Sidak ngasuh utai ti ditanam tumbuh, lalu mansut ka benih, ngambil ka bisik ditanam, ngau pemakai, ngambil ka bisik diempak. Bakanya meh, jakuk ti pansut ari mulut aku. Ia tetap dekat mujur, ngerja utai tu udah diperambu aku ke ia. Ia dekat ngerja utai, ti diasuh aku, kerja ia. Jakuk Tuhan.
4: Terima kasih
3: kalah tala. Mazmur antara. Saud, lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik, lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
5: Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik, lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nuan ngayan ke diri sino ati, ke menua lebuh nuan ngasuh ari hujan. Nuan ngasuh menua ame. Nuan ngisik sungai ngau ai. Nuan ngasuh utai tumbuh.
5: Lalu sekedar benih labuh batanah ti ame. Lalu tumbuh, lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Bakal tuk kuk jalai nuan ngerjanya. Nuan ngasuh air hujan manjah tanah. ti udah dicangkul. Lalu ngasuh tanah serap diisi air. Nuan ngasuh tanah lembut ngena hujan ti mesik-mesik. Lalu ngasuh utai ti ditanam tumbuh.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nakak meh pemayung utai ti diasuh nuan ketau kami. Nuan merek kami mayung utai. Di sebarang dua nuan berjalai. Padang rumput nyau penuh. Laban jelu tupe.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Serimbing bukit nyau penuh laban pengagal. Padang nyau penuh laban jelu bedus. Emperan nyau penuh laban gandum. Semua utai manjung magang. Lalu belagu gaga ati.
2: Lalu sekedap benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
6: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngaga orang di rum. Bagi 8 ayat 18 ngagai 23. Aku ngira pemerinsa tidetat ke kitai diato. Na uliah dibanding ngau mulia tidekak dipandang ngagai kitai. Laban semua utai tiudah digaga Allah Ta'ala dan balat lelengau nganti Allah Ta'ala mandang kebala anak ia. Laban semua utai tiudah digaga Allah Ta'ala dan ditagak nadai reti agi. Ukai uleh penekak sidak empu dan uleh penekak Allah Ta'ala ke ngagak ia bakanya. Ngarap ke semua utai tiudah digaga Allah Ta'ala dilepas kari tubuh sidak ti nemu buruk. Lalu boleh penglepas tiba mulia tindangi bala anak Allah Ta'ala. Kita nemu semua utai tidak gagal Allah Ta'ala berdemuh magang nan kedirik pedis nyentuk ngagai dia tau. Baka ino keradai dekat beranak lalu ukai seminaknya aja. Tang kita impu ke terubah diberi Roh Kudus megak berdemuh dalam hati kita nganti dirik dirunya di anak retinya tubuh kita ditebus. Jaga Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca adanya kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 1 ngagai 9.
2: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus pansuat dari rumah lalu duduk bertebiang danau. Mayu hamat orang bergelumu ngelingi ya, nyalai yang depan sebuah perahu lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri bertebiang. Ya lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sidak ngena jakuk sempama aku ya. Orang siku nabur ke benih. Debuh yang nabur ke benih sekedak leka benih nyak labuh bak jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekedak labuh bertanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya matuk tekalanya laban tanah dia mabu utang lebuh. Mata panas niki sidak kena pancar. Mata panasnya lalu layu laban sidak nadai urat. Leka benih ti bukai labuh bak madang duri. Lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih ti bukai labuh bertanah ti ami lalu berbuah. Sekedak mansut ke 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang ningal. Injil Tuhan.
3: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Semelamai bala menyedik dalam Yesus Kristus. Lama itu kena 12 sebulan 7 ketengin tu. Hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Sekedar pesan ke berat atau ke berguna kuliah diterima kita atau ke diperhatikan kita berminggu tu, jakulah tala bakal hujan ti mai penghidup. Kedua, ati ti ningau ngau merti mansut ke buah. Ketiga, penusah ke nyadi dalam penghidup kita nak ulih dibanding ngau mulia ti dekat datai lah. Keempat, semua utai ke di tempat begulai dalam pengandal ke semaya Allah Ta'ala. Jadi berjaga satu hari buat saya kita ningau berkena ku jakut Allah Ta'ala nyak bakau hujan. Lalu nyak tadi ngasuh mansut ke buah hari dunia kita tahu. Baca kedua hari baca ngai orang di Rom utai ke tempat nganti ngau penuh pengandal kemulia ke dekat datai. Lalu baca Injil, Yesus nyebut pasal sedak ke nabur ke benih. Lalu kita bisa ningal berpengujung tadi, sekedak benih, maksud ke benih atau ke berbuah, mayu hamat, sekedak 100, sekedak 60, lalu sekedak 30.

0: Nusa tu tadi tahu nyadi ke dinding tu ke nyadi ke penagang pemasang dalam pengarap kita tu. Lalu pengandal dalam semaya Allah Ta'ala ni sikit dekat datai. Laban Allah Ta'ala dah kalak ngemulak ke kita. Lalu kita nemu mega utai ke degaga Allah Ta'ala ni sikit penuh ngau pemanah kita ke ngasuh utanya jai tang Allah Ta'ala ngagak semua tu ke nampak utanya manah maga. Jadi berminggu tu sama mai kita marati ke satu bekeni aku uliah semampai ninga jaku Allah Ta'ala dalam penghidup aku bersari-sari. Kedua, bekeni aku uliah muka hati aku lebih lagi ngagai Allah Ta'ala ni tiang hari. Kepenuh dia benar, bekeni ke pengandal bersurga tu tadi tahu mantu aku dalam pejalai pengarap aku ni tiang hari. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalah talau,
1: apa itu makhluk berkuasa, pengagak serga ngarunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tungaya Tuhan kita, kini kandung oleh Roh Kudus, diada kemeria darah bungas, merinsa rama Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ketiga yang kataru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk abas pihak kanan Allah Ta'ala, apa itu madu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja keteliti kudus, saum rang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kristus ngajar kita yang nak jakuk sempama. Kristusnya penabuh benih jakuk Allah Ta'ala. Aram kita ngamat ke ajar ya bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke gereja di dunia tu, sari tu. Dekat bakat tanah ti manah ngemansut ke buah ti lebat ti berlipat-lipat. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai ke megai perintah menua kita, nangi kala tala serta ngerja pengawak ti merik pemanah ngagai orang mayuah. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke orang kagi kakang hati dalam pengarap, ngau ke orang kemerinsak ngenat ke pemedis, ngambil kesidak nerima jaku Allah Ta'ala lalu ulih berubah. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke orang ke sakit raya kenemu diri dekat ambis penghidup di dunia tu, dekat tertemu ke pengarap ti benar, tinggal sesidak likun serta lantang hati. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala pai dari surga, nimit arinuan seruran ngemansut ke buah. Di mana nitiah ketujuh tidak turnuan. Kami nyerah ke peminta kami tu ngagenuan, ajar kami ngambil ke kami nemu, pemesai rega berkat, tu beri nuan ngagai kami dengah Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Letegi Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, di pengagak semua utai, laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima ruti tadi suak kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat me wan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia yang dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyedik ngambil kepiring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Pada telah piring di gereja nuan no Tuhan seraya gereja bersemayang ngagi nuan lalu beri awak ke piring itu diempau oleh sidak ti Arab sidak tau mai lebih lagi pemesai pengudus nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Eukaristia Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita,
3: kami nyerah ke yang ngage Tuhan.
0: Aram kita meri terima kasih ngage Tuhan, Allah Ta'ala kita.
3: Nya sigi kena serta patut.
0: Dan bertolamat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau di sebaran dur.

Mari terima kasih genuan Tuhan apa itu kudus latala kebekuasa meruan belama. Leban kami namu tu dempu mulia nuan tibangan besainya alai nuan datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh tinamu mati ngena kuasa nuan ti Allah Taala. Lalu indah nuan nampak ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil kepun pengelabuh kami tahu nyadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya. Sedang melekat nyembah nuan telah tala lalu gagah bergulai dengan nuan berlama-lama awak kesadar nyawa kami bersemayang senyawa engkau sidak dalam sitik panjang puji lebuh kami muji nuan berlama-lama.

0: Kerana amat kudus Tuhan pun semua pengurusnya lai gagak kudus pemerintah kami bersemayang. Turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penaka ayam pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpok ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makin malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis. Lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuaknya ngagai murid dan nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat tibaru serta meruan. Terika dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagat tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti pingrum ngecalis penyelamat, merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami aruh, betungak mua nganuan lalu melawan wan. Muatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat lakia. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan dengah anak nuan Jesus Kristus. Dengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah talah apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua penyayat. Tuhan, kami bersemayang kau mana? Kemenar ke pemayat seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan kami. Selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ngau penatai. Pengelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa memulia dan iman dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus anda jemput ngagai saudara rasul pemayat ditinggal aku ke kita, pemayat aku diberi ke kita. Anda madak dosa kami terhadap pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kemendar ke pemayat ngau penyerakup nitih ke penekan Nuan hidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mahya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekat ngau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut norma datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah komunin bersemayang kita. Sepengudah ngempa pemberitahu kami bersemayang Tuhan awak ke oleh kami tengah berbagi dalam misteri atau hasil penyelamat pemberitahu bak kami tau majak mansang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kelatala ti pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih kalata.

Selamat lemai peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari Minggu 12/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyadi palan keterubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raban nembiak pantai damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi perintah Sarawak. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah dalam industri semiconductor nyadi palan keterubah di dunia ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke teknologinya tingena kaca. Nyadi kerban keterubah dikena nganti silikon ke dikena jam kediato. Sarawak megak benung memansang ke teknologi chip berpelasar ke panca penampak ngenegap kagi penduduk negeri nyadi hub teknologi tinggi. Ya maksud ke Jakuto bahawa pengrami bergempuru ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching. Premier megak berkongsi ke pemujur ngasih ke robot tiulih mandang ke tanda ajat ti ditengkebang engineer menua tu bahawa Western Digital mandang ke penau negeri tu nyadi ketuai dalam teknologi semiconductor tikas dunia. Yang harap ke pemujur tu ulih meri inspiration ngagai rebak baru terus ngemansang ke ekonomi baru Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemeri dana endowment sepenyampau RM5 juta disedia ke ngagai gerempuang alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikena ngenegap kagi pengawak raban alumni dalam berjalai ke program pemansang komuniti di Meruan. Premier maksud ke perkaranya lebih berjaku bahawa pengrami bergempuru ngau makai lemai pengasih gerempuang alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ya nyemata madaka agihnya mesti diatur ngau profesional serta Meruan ngabik ke Asia ari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum, ngaktiviti pemansang modern Mensia timrik penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya, bala alumni dilalau ngambil keterus merik bantu dengan cara berkongsi ke penemu, penelebak, ngau pemujur sidak ngagai nembiak rebak baru. Raban nembiak Sarawak kelebih agik bak sita dun pantai damai dilalau belajar ke bidang penerbai bilun ngau engineering. Yang ngembuan tuju ngada ke Mayuh agi pakar ari menua tu umpu dikena merangsang industri strategik negeri. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah dikena nyapainya sidia sida patut nguasa sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM ngambil ke uliah ngerebut peluang kerja jemahila. Sarawak ukai semina menggunakan Mayuh agik driba bilun ngau engineer bilun dan megak saintis ngau raban profesional dalam sektor aero angkasa ngau teknologi tinggi. Ambil ke contoh, Borneo merik peluang kerja dalam industri itu. Ya maksud ke Jakarta bak pengrami anugerah nembiak pelajar ti nyulut renggat dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Berbangunnya, bisik 186 ikut nembiak pelajar ari Sitakdun Pantai Damai nerima anugerah pelajar ti nyulut 2026 ari Biro Pelajar Pantai Damai. Anugerahnya disuak ke ngagai 22 ikut penerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP, 117 ikut penerima sijil pelajaran Malaysia ngau 4 ikut penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah akunya nyadi perangsang ngagai nembiak pelajar
ngambil ke terus nempak penyulut serta nyadi modal mensia ke berkualiti. Perintah Negeri berjalan ke mayu macam inisiatif pelajar yang kaum UPDLP ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak kena nentu ke mayu agi rakyat Sarawak boleh akses pelajar ti berkualiti. Berinde ari perkaranya di apa indai raban pengajar ngau sekolah dilalau terus bergempuang ngir yang nembia ngena peluang pelajar ke bisi disediakan. Kita dia tu benar mendiang ke berita ari YFM. Program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Sibu 2026 menerima timbal ti cukup manah dipuji nyadi pelasar ke efektif dikena ngenyemak ke mensia mayu ngabe macam polisi inisiatif serta bantu ke bisik disedia ke perintah Sarawak. Dorothy Edward ti sama ngulu ngeranggai perami pengeraminya madah ke program tu meri awak ngagai mensia mayu nguliah ke penerang terus ari agensi perintah serta berarti ke mayu macam perkara ti tau pulai ke pemaya. Yang harap ke program SKS tu dekat terus dipejalai jemaah ilak ngambil ke mayu agi komuniti kelebih agi raban nembia boleh penerang berkawa enggau polisi perintah serta peluang pelajar ke bisik disediakan. Kelimpah harinya megak, Muhammad Khairuddin Rushdi Ayupan madah ke programnya yang dipelasar ke cukup manah dikena ngerapit ke kawa antara rakyat ngau bala pemesai menua. Ko ia, program ke dipasuk mayu bengka agensi, palan pelajar tinggi ngau pengaji, ngemuntang ke mensia mayu akses ngagai servis perintah, peluang pelajar ngau kerja ti disedia ke pemanjai program tu. Lebih 600 juta ringgit sudah diungkup ke ngagai komuniti Engkari dikena berjalai ke mayu macam projek pemansang serta ngegap ke ekonomi peranak dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Ai Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh madah agi belanjanya nyengkau RM400,000 untuk pengawal ngagak gereja Anglika serta bantu khas untuk komuniti pemansang ngau pengelikun genturong tumpuk pendiau JKK ngau Biro Induk Rantau Kemayau Manis. Kelimpah harinya sepenyampau RM100,000 diungkup kari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ngagai JKKK Nangas Paya ngau Nangas Tamang. Ya maksud ke jakut tu lebih berjadi ke program Randau Solidarity Community Renggat bagi Menua Seriaman di Ulu Engkari. Ko ya, semua perambu pemansang renggat komuniti mesti disediakan dengan komuniti pemansang kanang menua sebedau dikenatai ke ngagai raban berkuasa di bekawa serta dikena nentu ke projek dipejalai nitiah ke atur perambu berurun serta nangkup guna peminta rakyat menua. Pengawak ngelaban pengerekai penyakit nyamuk Ukai Semina tanggung pengawak perintah tau keraban perintah loka ajak tang belak berguna ke kerjasama ari semua raban. Kaman Kaunsel Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus madah ke pengawak tu berguna ke komitmen tik meruan ari semua renggat raban bangsa laban penyakit tu boleh ditagang anti rampak menua dijaga bersih serta nadai nur nyamuk Aedes tau betelur. Ya nyemetak mada, mensia mayu hendak patut berasai lantang hati ketika penyampau kes sakit nyamuk di Sarawak udah kurang entik dibanding ke ngau negeri bukai tang semua patut seruran berjaga-jaga dikena nyeliah penglekai igi penyakitnya. Yang lalau komuniti ngambil kecakah berjalai ke atur nagang dikena nyeliah penglekai penyakit tu dengan cara meresa serta munas kepalan ndo nyamuk Aedes betelur bak genturuang-genturuang tumpuk pendiau. Ya maksud ke jakut tu lebih nutup program nagang penyakit nyamuk renggat upis Kaunsel Pelilih Serian di Serian.
Komuniti di Pelilia Lawas dipinta terus menegap ke semangat berserakup ngau kerjasama dikena nentu ke agenda pemansang di kandang menuanya oleh dipejalai ke engau Amaruan. Kawan Parlimen Lawas Dato' Henry Som Agung madah ke Sukong Mensia Mayu ditegap nyadi kunci pemujur berjalai ke projek di Perambu Perintah Sarawak ungkup ke pemayak semua. Kod Dato' Henry, Perintah Negeri tetap komited berjalai ke Mayuh bengkah projek strategik di Lawas. Tuk Nyengkaum pengawak ngagak palan penyangkai kapal Tasik Dalam, Kuala Lawas, Padang Bilun Lawas ke Baru serta megak rentayan Jalai Alun ngau jematan. Projek-projek tu dikarap ke oleh ngangkat ke atur penyambung, nyungka aktiviti ekonomi serta merangsang pemansang ke Pelilih Menua Utara Sarawak. Yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 pagi menua Limbang di Lawas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak nyadi palan ke terubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raba Nebiak Pantai Damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi Perintah Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita lemai, engkup ke lemai tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, Ari Bida Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai, lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga guna ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia, lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group, lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang, ianya tebal lagi urang Arimnoa tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai Ati Tua Sama Sebakah Nyana Berasai ni 54 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, kita lagi mengkam gulai ngaku min bak sada lemai. Berkongsi ke sekedar berita atau ke info hanggai bala kita ke alamai tu nyentuk hanggai pukul 9 malam tu lagi dan kita ngau lagu-lagu. Angkat bala peningat kita ke benar ngenat ke diri ba ujung minggu. Angkanya pergi lah nyuda berengkah adakah nurun kerja. Harap kita itu tadi lantang meh bakal ke sarito api mega udah berasai puas hati labana pengawak udah mujur di kerja ke kita bakal ke sarito. Yang tuju bala peningat kita ke BC appointment kini. Dulu aku ingat ke kita ngambil kita tahu meresa akad klinik kita yang kau appointment online kita kini. Bakal ke lemai tu atau ke malam tu ni. Ngambil pergi lah kita udah ngadang. Udah sedia dekat nurun tumu atau ke lawan kini ni. Udah temu mayani kita bertemu dengan dutur. Mayani kita BC bertemu dengan orang bukai. Atau ke mayani kita BC pengawak ke patut ditembuk atau ke dikerja kita bakal hari satu pagi lah. Ya, jadi aku dekat terus merindang kita ke lemai tu peninggal dengan lagu ku dah dipilih, dah ditusun aku. Baiknya kita ke dia di rumah benung bak rantu jalai jama ke dia tu. Lagu kita ke sekali tu peninggal lagu Ari Veronica Natasha Nuan ngelengkak aku melekat.

0: madang ke balo tajak aku lutur mayuh tak nak temu aku kita mensia tu unta kita nak ada uleh kita ngambil ke utai nak temu kita magang nak uleh ya yeah. Bakar reti aku skor tinggi kira tinggi punya 3 universiti belajar dah ini jalan yang dah tinggi dah tang nama balo kita nanam lado lepas aku selalu dekat nak nanam jakuk kasi apa nanam lado balo kita nanam lado tajak aku skor dah tinggi tang tinanam lado lah aku kaku hanya kita tu ndak tahu ndak mulai ngurangkai anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi aku dah PhD kunggai mendak balok kita anak makanya
1: pemujur ke uleh tua sigit daripada orang nyadi kebuah randau tang cerita di belakang bekeni tua nguleh ke pemujurnya seminak tua ngasai kaya
2: dani tua tumu tinduak tua lawun labuh terap tertingkap seminak tua janemu
1: nyak meh tadi dalam penghidup tu entik tua ke boleh pemujur nada utai kesenang nada jalan muntang
2: ingat penghidup tu nda mudah anang tua seminak goyang kaki ajak biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua
1: YFM segulai sejalai.

Suka di baik Remy Ray Cermin Amua. Ya, mana pengawal kita ke malam tu opening ya. Ya, ngau-gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu. Habis semoga hujan berberis nak lama ni. Baiknya malam tau ke lemai. Dan hujan ke makanya uliah mai pemedis ngagai tubuh tau ke isi kita ke lebih lagi kita ke enangnya nak entutan enti ngelaban hujan. Ya, ngau gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu ngarap ke bala kita itu tadi na mudah ke nunu utai sebarang tau ke betunu ke sampah hanya di apinya tadi nak dirarak tau ke nak diperhati ke kita abang pengawa nunu sampah tau ke barang utai uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke genturong pendiau yang kaum ngangus ke kampung mega. Jadi depa maya hari ke angan abakatu peninga seliah ke meha pengawa anunu ras nunu sampah boh maya hari ke kelalu angan. Pelimparinya mega kita anang jampat nempaluang tau ke muai butul air ke agi bisi air ngagai tanah laban air ke tau ke butul air ke agi bisi air bad dalamnya kebenar yang mega uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke kampung laban ari pancar matahari tau ke pancar mata panas jadi utanya tadi uliah ngidup ke api mega laban plastik engau air enti dipancar mata panas uliah ngidup tau ke uliah nyadi api laban udah kelaluangan lebih lagi ba butuh plastik enti bisi air ba dalamnya. Kelimparinya mega utai ke uliah ngangus ke rumah hananya lah baka kita itu tadi kelalu mayuh berkena ke plak atau ke soket ku kita ini yang kaum nyambung plak kediri berumah tau ke ngelak ku tai ke dikena kita lebih lagi ba perengka elektrik ke dikena kita tadi ngelui ari utai ke patut ambil ke contoh atau kami ke banding nanti kita itu tadi benuang bertesah atau ke berbasuk ke garik dan mesin gariknya tadi nyau dilak kita sari semalam atau ke dua hari kini nak ingat dipadam kita swissnya pun ngujung ke swissnya tadi ke lalu angat mega peninga. Sekedar perkara kebuka uliah natai ke tau ke natai ke penusah mega nyeng kaum kita ke ngecas telefon tau ke power bank ku kita ini kelalu lama mega uliah natai ke penusah hangus ngagai soket tau ke ngujung ke hangus ba rumah kita. Harap kita berhati ke perkara ke aban satu nyengkanya di pedak kita nantu berat ku kita ini laban udah terlebak ku kita ini jadi kita ngelak kaja telefon kita itu tadi dicas hari malam nyentuk ke pagi pihak mega karan ke dikena kita yang tadi nak dipadam pengudah kita ke ngenak. Jadi perkara kebukai ya patut diperhati ke kita yang mega bapak pengerai kita yang pu peninga ngau gayari ke kelaluangat seliah ke diri kita itu tadi berjembi tau ke kelalu lama baru mata panas ambil ke banding yang kita itu tadi rindu ngerja pengawak bak sebelah tanah jadi pukul 4 tau ke pukul 5 mata panas mayanya agak benuang hangat jadi mayanya mega kita itu tadi patut nyeliah ke diri meh atau kekurang ke agi ngerja pengawak bak sebelah tanah lebih lagi kita kenang rindu bak pengawak berjalai bak ndur palan ngelantang kati bak tebiang tasiak nyeng kaum kita ke rindu bak pengawak jogging atau ke exercise nanti kita tu tadi mayuh ngerja pengawak ke bakat tu ngarap ke kita mayuh lagi ngirup air tau ke kira ke ngambil pemakai ke nangnya uliah nyelap ke tubuh kita.
Jadi kita terus berperindang ke sekali itu peningang dengan lagu kudah dipilih aku merindang kita jam ke dia tu banyak kita di rumah atau ke benung kerja pengawak ke bukai benung kerja kini jam ke dia tu terus gulai sejalan dengan kami sadalamai lagu hari afdo segala berpadu nyawa ngau Marina Jara keran ke enuan.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

dibai Dunstan Piet nebang tapang ngena longga. Sige nantu liah ne henti tapang ditebang kita ngena longga. Kita nemu ga lunggaknya mesai ni ga mata ya ne ha pun tapangnya mesai ni ga ne ha kita nemu pemesai tau ke pemerap ne nalah dia sukat kita pemesai pun tapangnya begini lunggak tau tetebang ke pun tapang. Ianya semina cerita dalam lagu agi berkena ke Jaku Silup. Berkena ke Jaku dalam dikena orang lama ngenatai atau ke mantai ke cerita dalam lagu. Jadi bak sekedar kandang handu tau ke bak sekedar menua habisi ngatur program nah bakal ke diperhati ke kita atau ke dipedak kita bak media ramah baru tu tadi program SKS tau ke program Sarawak ku sayang renggat bagi menua sibu terima sambut tau ke terima timbal ke cukup mana jadi program ke bakal tu megak kira ke nyadi platform tau ke pelasar ko kitai laban utai tu kira ke ang nyemak kagi mensia mayuh ngau mayuh macam program pia mega Siti Ari Polisi Siti Ari Inisiatif serta bantu ke bisik mega ulih diterima rakyat ke diberi perintah Sarawak ngagai rakyat atau ke penderang mega boleh diterima bala rakyat ke diau ngani ba menua sibu baka program ku dah diatur ianya program Sarawak ku sayang ha, jadi mayu pemanah kebenar ya program ke bangsa tu diatur di pelilih menua baiknya di sibu dah tu ilak dekat diatur di ni kita sama ngantik ni baru-baru tadi mega bak bulan keudah diatur di menua kapit hari pengawak ke bangsa tu megak kita uliah megak ne uliah medak kebenar ya peninga ba siti-siti pilih muak menua tu tadi mayuh macam perkara tau ko tai ke narit ati anti di sibu ya nang ya tebilang ngau mi kampua anti di kapit tebilang ngau ajat batarajang yang kaum ba pengawa asia penglandi jari jadi pia mega pemanah rampak menua tau ke aba pemakai nya tunggak ke menua ulu. Jadi di sibu tu nak kurang mega tau ke mayuh penglebih hai mega nanyalah bisik terbilang mega ke dibantai ke di media rama nanti kita meda manuaknya ditungku sengena surat khabar manuak nemu macam surat khabar ku kita ini tang bisik mega di menua bukai tang nanti di sibu cukup terbilang nang yang manuaknya dirintai ditungku sengena surat khabar serta dipandang ke bak tisi-tisi jalai kelebih agi bak market besar di sibu. Ngarap ke pengawa atau ke program Sarawak ku sayang atau ke SKS tu terus dikerembai kagi ngagai pilih-pilih menua kebukai ngambi bala rakyat di menua kebukai uliah nerima akses atau ke nerima penerang semak agi nermu agi bekawa ngau dunia ke mayari dia tu laban program ke bangsa tu mega tentu ya diguluk mayuh agensi-agensi perintah yang kaum agensi-agensi ke bukai ke uliah natai tau ke meri penerang ngagai mensia mayuah ba pilih menuanya jadi hanya berkawa ngau program ke bisi diatur kelebih lagi program Sarawak ku sayang ke bisi diatur di sibu ungkup ke tahun 2026 jadi sekedar program ke bukai ke bisi diperhati kaku tu peninga di Kuching ne jadi di Kuching Majlis Bandar Raya Kuching Selatan atau ke suhagi disebut kita MBKS ne majak ngerembai ke inisiatif atau ke pengawal
meresah pengerai komuniti dengan cara ngatur mayuh agi sesi meresah pengerai dikena mantuk mesin mayuh berarti ketikas pengerai sida. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke ngemerat ke pengerai komuniti jadi sebagi hari agenda pemansang menua halaban mesin mayuh ke pengerai jadi pelasar ndur kita itu tadi kira ke jadi orang kemantuk nyungka ke ekonomi kita ini nanti semua rakyat egerai ekonomi pun berjalai ngau lancar atau ke berjalai ngau mana laban hari kita ke rakyat sama mega ngereja pengawak ngau mana nanti kita yang ngemeran ke pengawak hidup ke pengerai ini jadi Datuk Bandar MBKS mega berarti ke pengerai ke mana jadi pelasa mensia mayuh ke produktif produktif artinya tadi mayuh lagi ngasih ke bantu ba ekonomi kita jadi ba menua kuliah ngeremai ke pemansang atau ke pemujur ba menua kita hanya perkara atau ke inisiatif ke bisik di gagak di Kuciang tu neh nya ri berita ke bisik di perhati ke kota ke program ke bisik dia tu nya tunggak ke menua di Kuciang di tu neh kelimparannya mega mayuh program-program tak ke aktiviti-aktiviti fun run tak ke pelanda tu neh habis diatur ba ujung minggu tu tadi dikena kita itu tadi merangsang raban tau ke sekedar raban-raban pengerja pengawal yang kaum rakyat kita yang kaum mensia mayuh atau mega ngambil seruran ngembuan pemerhati-hati ngambil seruran merangsang drempu enggau nguluk pengawal ke amanah lebih maya ba ujung minggu. Okey, hanya sekedar program kebisik diperhati atau aktiviti kebisik diatur tunggak ke Bandaraya Kuching. Lucy M sekali itu merindang kita ngau lagu pengrindu mi kampung. Ditujung agai semua rakyat di Sibu.

0: Eh, jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
4: Ih, namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
5: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Okey, lagu kedua baik Leila BJ Manis Gula Batur. Ya, kita ngenang mimit berkawal ngau gula atau peningan ni harinya malam. Tentu kita megak udah ngenat kediri. Bisinya tadi baru temu makai tang agi ka ngiga makai pemakai ke manis atau ke gula batu kini ni kue tusuk ku kita ini. Hanya Siti Ari kebuah kita itu tadi empai nyentuh anti empai tempat ku tai ke manis sebeda pengudah kita ke makai. Bisi makanya kita ini apa ninga banyak kita tahu kaku kini. Ya, nama kebuah kita ika amat bekenya ni. Habis kita itu tadi rindu makai buah pinang. Ngambil ke baduk meriu aku kita ini. Habis kita itu tadi udah temu makai lemai atau makai malam. Agi ga ngulai ai kopi, ngulai ai milo atau ke pemakai ke manis ke bukai. Ya, bagula tu tentu kita mayuh meresah label ke disebut orang sugar atau ke ditulis orang badia gula. Tentu kita teruna-runa jadi enti nadai tulis sugar. Kita lalu madah, oh nadai gula tu, nadai gula atau ke nadai ngundan gula. Tan kita selalu buta mata kebenaran ni. Tau ke nak merati ngamana, nak meresah ngamana laban gula tu mayuh nama ni. Gula tu bisik nama ya sukrosa, glukosa, fruktosa. Yang kaum sirap atau ke ayurin, honey atau ke sweetie, nyak meh. Nanyalah bakal sidak kelalaki ngau kita ngau jakuk manis. Nyak pun jakuk sidaknya tadi pun bisik gula megak ne. Oleh ngasuh kita obesity ne. Lebih lagi sidak ke baru-baru jadinya. Pedak kita anti orang dah jadi melaki bini gemuk nak. Ya tadi melaban ari jakuk ke manisnya tadi kalau maya gula ngujung ke bahagia korang tahu ke hidup ngelantang. Hanya gula ke mana? Hanya di gula ke bisik dalam pemakai kita nya kena mana kebenaran eh. Kami kita itu tadi maya malam ari seliah ke lah. Seliah ke meh anti uliah. Nang ngambil kelalu mayuh gula bak pemakai kita ini. Laban bak gula tu ukai nama ya tulis suga aja atau ku gula aja. Ya mayuh nama. Mayuh nama madu, brown sugar, nyak gula megak ne. Bisik sebut badia gula tebu, kaya gula tadi genyak tadi ne. Tanya tadi meh kena ya ngasuh kita itu tadi ngabur mata kita ya. Ngambil kita itu nak nemunya tadi bisik gula. Nemu kita kebenaran. Tanya kira kenama buka ya. Dan kita itu tadi oh kena ngenyamai kati kita ya. Nang awak makai mimir ke kita ini. Nyak meh berkau ngau gula tau ke nama gula ke buka. Ngambil kita tadi nemu tau ke berat ke gula ke bisik bak dalam pemakai kita. Jadi kira kena kat dulu aku gulai ngau kita bak segmen sadar lemai berkenang mimir berkau ngau gula. Atau megak lagu gula-gula. Hari penyanyi kita, Sweetie Ku Sayau.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12/7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai alai diau ndang ndak mayuh. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya, besai bendar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai, lalu nyedia ke peluang kerja ngagai rakyat menua tu. Hotel kedigaga ngena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 iti bilia, lalu dimpu begulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group, lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang, ianya tepat lagi kurang arimnoa tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang.

0: Lekang Otiwen, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: YFM di Sri Aman 89.5.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

pemerintah malam kita ke malam Dunggau. Lagu kecerubah ya, Pastor Steve Balanggau, lagu ya, ku bersugang nyembah Tuhan. Jam kita pukul 9.26 minit malam ya. Nyampung awak sedal mai hingga DJ Min kita tadi ya, 6 ke pukul 9 malam di Bandar Kuching. Nak ke dia tu mana gari kita, garap ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya. Sehari tu ya, bala kita ke agi kawak ninga kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih wai ninga kami secara online mega ngena RTM klik ya. Ok, bakal selama ninti yang hari minggu bat jam ke terubah kita si program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi. Malam tu kita mending ke tanduk program ya. Ungkap ya, sehari tu 12/7/2026 hari Minggu ya. 3 jam bekali engkau DJ MA tau ke tiu bak lubang ribun. Raka program terang didinga ke malam tu di selampur menua kita. Bila kita sigi ya nang ninga kami ninting hari ninting jam. Terima kasih ya. Manya-manya tu lagu ke Disada Juyaya. Lagu rancak sekejap ya. Ngapung lalu aku. Kedua lagi nginjau lagu hari kaban kita yang menua sepiak dan dia nyaya. End match kemaling. Dan lagu ya jangan pernah mengalah. Teruslah kami Pemerintah Malam YFM.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bertemu serta bergulai baru pak program Aku Boleh Penampak. Lalu sedau kita ningat ke program kesaksian pak program tu sarito. Dulu kita meri terima kasih laban apai disrega agi meri kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak serta ninga mertika sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut program kesaksian ke pengarap Kristen nyadi saksi Tuhan endur berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai. Bala menyadik dalam Kristus semua, kuasa pemetang, kuasa sitan, tentu ya dekat Allah. Enti kita muru ngenak kuasa penerang Roh Kudus. Kuasa pemetang yang megak, endak uleh nganuk. Enti ati kita keriang, enti ati kita keriang dilindung kuasa Roh Kudus. Tang enti ati kita lemik, pengarap kita lemik, nadai pengarap ti tegut. Tentu ya kuasa pemetang nyamai dekat tamak ngagai penghidup kita. Ba program Aku Boleh Penampak sekali tu, aku dekat nusi siti cerita kenyadi bak siku lelaki. Nyadi lelaki tu bangsa kita Iban. Lalu lelaki tu megak endang megai pengarap Kristian. Nyadi hari siti lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia ke pulai berjalai hari tanah. Lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia ke pulai berjalai hari tanah. Jadi kaki ia tu ndak uliah dibaik ia berjalai ke Tegal kelalu berat. Kelalu berat asai kebisik di tepan, asai kebisik di tinggal utai. Kaki yang majak berat, berat tertengut serta pedis. Ngujung ke ia lalu berjalai ke jingkik. Berjalai ke jingkik serta endak uliah nyingkang agi baka kita menyana ke bukai. Jadi lebuh yang merasa penyakit ngagi lutur, lutur meri ia ubat. Tang endak agak gerai. Ubatnya ukai nyuman ke kaki ya. Tang nyau ngasuh kaki ya majak balat pedis. Udahnya manyuh megak. Sidak sebala ngasuh ia berubat cara lama. Berubat Iban. Nyau gak ia nurun ngigak beliau. Tang meh ngasuh kaki ya tu endak gerai. Nyau ngasuh balat agi kaki ya tu. Nyau majak kembai, nyau majak untut. Jadi kepuas ia tu tadi ngetat ke diri sakit. Baru sidak sebilik ninga sekedar hari afada nggak program kebisik diatur di Kuching ke diatur gereja. Jadi sidak sebilik nak masau jam lalu nurun ke Kuching. Nurun sedak tu ke Kuching tadi lalu bertemu ngau siku fada tau ke padri kediau di Kuching ditu kenang suah berberita bisik pemerik hari Tuhan Jesus kesuah nulung orang ketesat pulai ngagai jalai Tuhan kesuah nulung kesakit gerai hari penyakit. Jadi lebuh ia bertemu ngau fada tu lalu bersampi ke ia. Fada tu bersemiang ke ia lalu ngunsut kaki ia kesakit ya kekembainya tadi ngenak minyak urap. Fada tu lalu ngunsut kaki ya ngenak minyak urap. Fadanya megak minta lelaki tu sama besmiang arap ke Tuhan serta nyerah ke ati ngagai Tuhan. Enti nyemak ia amai dekat gerai serta lepas ari kuasa sitan kena tiang ya. Puji Tuhan, enggak kuasa Tuhan Yesus, lelaki tu gerai. Ia kedatai ngagai gereja ngau tungkat, pulai ari gereja berjalai kaki,
Nyak meh kuasa Tuhan, tang bala menyadik semua. Endak tembok nakak tu ajak meh cerita lelaki tu. Lebuh kuasa Roh Kudus udah gawak bak penghidup manusia. Fada tu uleh medak, utai ke nganuk, utai ke nyadi bak lelaki tu. Jadi kok fada tu berjakuk ngau lelaki tu tadi. Ia madah ke lelaki tu sakit, sepengudah ia pulai ari tanah. Jadi lebuh ninganya, lelaki tu ngamat ke jakuk fada tu. Udahnya fada tu madah kia, lebuh ia ke berjalai bak tanah. Ia bisik ngindik utai ke ditanam urang. Laban tanah endur ia berjalainya, tanah ke diperbut ke sidak sebilik, sidak sekaban. Lalu urang tengenan ke tanahnya ngena ubat sitannya tadi megak. Sidak sekaban, sidak sebala. Kempang nanik kuasa jahit bak tanah betuai ke sitan. Ngambil ke lelaki tu ndak ngerebut tanahnya. Ngambil ke lelaki tu sakit lalu parai. Ngambil ke lelaki tu ndak ngempu tanahnya. Nyadi lebuh ninga utai ti dipadah ke fada tu. Lelaki tu endang ngamat ke jakuk fada tu. Laban endang amai, ia benuang belayak berbuat ke tanah ngau kaban ia tau ke sidak sekaban, sidak sebilik. Tang ia ndak nyangka kaban tau ke sidak sebilik tu tadi kempang nanik ubat bak tanah ti diperbuat ke sidak kena munuh lelaki tu. Arinya fada tu lalu ngasuh lelaki tu anang jauh ari Tuhan. Enti bisi Tuhan ngau kuasa Roh Kudus tentu yang ngelindung. Kuasa pemetang, kuasa Tuhan tu nadai oleh ngacau pihak deko fada tu tadi. Jadi fada tu megak mesan lelaki tu anang nyimpan dendam ngagai sidak sebilik ke dekat munuh yang ngena cara nanik utainya tadi ke tegal belayak ke tanah. Kok fada biar Tuhan najak malas semua utai kuda digagak kaban dia tu tadi. Nyak meh siti cerita kesaksian kenyadi bak siku lelaki asal ari tengah menua Sarawak. Ketau benar diperhati ke kitai, siku lelaki keudah boleh penampak ari kuasa kerja aja Tuhan ti nyelamat ke ya ari kuasa sitan. Ngarap ke cerita tu tadi nyadi kelalau ngau penampak ngagai kitai semua, bala kita kebisik cerita kerja aja. Kedeka dikongsi kabar program tu, inbox bagai page Facebook, aku boleh penampak. Jadi meh, saksi.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, bila kita ke baru mulai ke diri-diri palan-palan dah nur kita makai tau ke ngelantang kati tau ke pulai di palan nur ngatur program Sarawak ku sayang di Sibu ya jiman pancala alun tepat lagi bila kita ke benung berbaik ke peringkat pengangkut ya anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah anang berculik-culik ke handphone ya ok fokus lebih kita ke berbaik ke kereta Assalamualaikum now ok bakal sama pukul 10 nur kami nabur ke berita malam hari YFM tang sedonya dua lagu dikena aku merindang bala kita lagu ke sekali itu lagu ke disada May Franklin dan lagu ya kempang kedua lagi lagu rancak Ari Tony Rumpang kau lagu ya Dara Bajia ok bala kita ke benua belelak megak bak rumah jam ke dia tu ya ok berandau kau diri sebilik berandau kau bala kaban ok terima kasih laban ke agi milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 12/7/2026 terus segulai sejalai ngau kami.

Jam kita di pukul 10 malam. Selamat so, malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu, hari itu 12, hari bulan 7 tahun 2026. Penguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM berguna benar kena nangkut peminta pengawak puang jemaah ilang. Sapi Menteri Baupis, Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mada, Sarawak UKS bina berguna ke manyuh pilot dan engineer bilun, bala saintis serta raban profesional bidang aerospace dan teknologi tinggi megak diguna. Dan biar Sarawak dan masuk bidang penerbai bilun dan kejuruteraan megak berguna kena nangkut peminta pengawak di landik ba industri strategik menua yang maksud ke jagutul buah berjadi ke pengurami anugerah pelajar cemerlang peringkat Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan di Nyerangkum ngaga pasar basah ngau palan dagang ari upis pemansang ngau nyaga tanah nyaukat tembuk serta diadang beroperasi antara bulan 9 tau ke bulan 10 tahun tu. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sabi'i mana pemansang nyak dikena negap ke peringkat guna rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek ngaga Dewan Sukan tertutup Bizilan Mimit senentang ngempu tabak tang awam bendung cakah di pejalai ngau orang bempu tanah serta agensi ke bekaul ndur nguliah ke pemendar tabak yang mansi ke jakudu bak pengawal alin utup Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Dua rakyat menua luar sudah ditan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak Ketegal di pelabak ngerja manyuh macam penyalah immigration. Siti Saman saksi megak dikeluar ke kena mantu berjalan ke pansi ti silik. JIM Sarawak bak sebengkah penerang madah sidanya ditan ke bak ops minyak. Ops selera ngau ops mahir tidak berjalan ke hari pukul 9 pagi nyentuh pukul 3 lemai hari 5 tu tadi bak 7 bengkah palan di Kuching ngau kota Semarahan. Operasinya tebal lagi di berjalan ke bak bengkel jentera berat semak kampung semebak ngau kampung sudat kelimpah hari kedai makai ngau premis tidak berlabak ke berjalan ke aktiviti judi online bak kandang ngelingi muara tuang sama diperasanya sekedar kedai besi buruk ngau kedai recycle di kota Semarahan. Semua ke ditangkap di pansiak nitiah ke Section 6 berikut satu berikut si ngau Section 15 berikut satu berikut si Akta Immigration 1959 1963 Akta 155. Tiga ribu kurang hari menua tunggal benda luar bising ngau edisi keterubah Half Marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 pagi tadi. Pengawal flag off dipenyadi ke Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo bergulai ngau Director Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris. 596 ribu kurang ngau ngambil bagi kategori 21 kilometer ditangkan ke 776 ikut kategori 10 kilometer ngau 1628 ikut kategori 5 kilometer. UPIS Kerja Raya Sarawak madah ke pelandak tidak aturnya ngayan ke infrastruktur strategik boleh diguna jadi pelansar dikena negap ke dagang temuai seraya bersukan. Kelimpah dinyungkap pemansang ekonomi ngau ngelaku ke Sarawak jadi palan alih ngatur program tikas antarabangsa. Barang
Haram Rugata 2026 tidak diatur bak penentang Nebing Sungai Marudi kena ke 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu mungkur manyuh macam lumbak perahu beribu ikut penyerta ngau ngambil bagi serta temuai hari serata Sarawak di Sadang Datai medak begitu Andun Marudi Datuk Penguang manggil madah begitu diatur kena ngetan ke main asal serta negap ke penyerakup ngau pengelantang rakyat hari manyuh pupu bangsa kelimpah hari lumba perahu ngau bot berkuasa tinggi edisi ke sekali tumegak bisi ngatur pekit kategori perahu fiber peminta ngau masuk begitu lagi dibuka nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu. Dan ujung ke berita malam kita ungkup ya malam tu 12 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 12.7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di sekretari perkara wang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi kurang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jenam Reno Jeraki hingga lagu ya dini kita kaban lama yang berjam kedua pemerintah malam kita yang bakal selama mega nanti hari minggu kita bisi program pelasar jurai 635 nangkan ke tu lagi ya tang sudahnya sama berarti ke gayari di menua kita di tu ya ok ungkup ya malam tu ngau tu mu pagi lagi ok bisi hujan bak sekedar dur di bagi menua Kapit, nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Si Bumukah, Bintul Miri, Ngau Limbang, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 2.5 nyentuk ke 3.5 meter peninggi, angin berpupu dari barat daya, Ngau Penglaju yang 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam, kesuh pengangat Ngau Penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okay, hari lagu Jenarina Jeraki dini kita kaban lama meninggal lagu hari ya si kebuka semi finalis kita ungkep ya anugerah carta sapa juara kaban kita Rudy Vita ngau lagu ya berdegak berserak lalang udah nyemending ke pelasar jurai 635 jam ketiga kita berandau baru ba lubang ribut ungkep ya program lagu-lagu ribai kita country and western nangkan kenyal lagi ya di Bandar Kuching Kota Semarahan terus segulai sejalan kau kami 101.3 FM.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Kucing 0.3 FM.

0: Fly FM.
1: Nonya, bak runde yang aku lah hau. Kita hidup berdunia tu, nyak lah aku nyebut tadi, kita mesti ngemuan, runde yang pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tak keberguna kutai hanya nitih ke pematut. Nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom bala peningah, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabur kat hari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di intiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk program di dinga ke kita di intiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi munyi ke udah daripada aku 2 minggu tik ke udah. Minggu tu kita ada kat Nampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun tik kedua. Jadi sebedar tu kita mega udah bergulai udah tinggal ke jurai kita bak topik tu bak tu suntik ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tau ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berhati ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tau ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tu suntik ke terubah subak penghidup minimalis tau ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman aman berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita Nampung Baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datang sekali baru agai studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku mana lalu aku ngarap ke berita nuan mana mega Puan Penny lalu aku ngarap ke berita bala peninga mega mana bakal ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua bala peninga nak ngira dini dua kita bala peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak di luar menua Sarawak di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama, okay? Nyak nam pengharap hati kita ini Pastor.
1: Ya, hati ti gaga, nyak ubat ti pisa, mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu hati ti tucum mega, nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita, ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya, nang amat. Entah sehari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini, ngasai ke kita nak untuk berpengerai. Ha, kita percaya Tuhan dekat mereka kita pengerai, Tuhan dekat mereka kita pengelantang mega. Nah. Munyi ku aku sarito tua dekat Nampung Baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke 2 itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sarito tua Nampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mic kita berhati ke Siti berita atau dia pastor kebenar ya Tok Siti berita ke dibaca aku nak gak empai lama tang berita hatoknya bisi kalak viral dia pastor inya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi kebenar ya pelabak aku bala peninga megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ketegal sedua ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipejurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi sedua ya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu ko ya lebih lantang serta nyamai agi indah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure ko ya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren ke maya ari hanya penanggul ke ditapik dia pasta
1: takut nampit manya berarti
0: ya tren deh jadi tanya aku pasta bakan ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tia ke tren penghidup kemaya arito ambil kebanding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke membeli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisi pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut tu sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup tau ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuannya tadi. Oh, aku percaya mega bala peninga pun dah ninga. Ba ajal, ba pengharap kita orang Kristian, kita anang ngemuan ati ti selalu bertapat. Kesalu disebut akunya tadi. Tau ke ngemuan ati ti selalu nangi ke dirimpu nak ampir. Tau ke ngemuan ati ti selalu nuna orang. Mm-mm. Jadi buai tu ari penghidup kita. Laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita. Ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tau ngacau belanja kita. Laban utai ke dekat kitanya, ukai utai ti di guna. Tanggiannya tadi kak nuna, kak nitih, lalu nangi ke dirimpu nak ampir. Jadi utai ke patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisi kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai ke patut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out, artinya kita nangi ke dirimpu nyau nak ampit sehingga kita berbeli kutai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi, kita patut ngukur baju kita impu, kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Labanti kita nak ngukur baju dirimpu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita nyak tingujung ke kita nyak tadi terpejuh. Lalu kita nyak nyoka lebih-lebih bempu kutanya, sedangkan kutanya bisa tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelantang tu nak ditentukan besai kini rumah kita, miat kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama utai ke berguna deh. Utai ti berguna kita mesti bisik pengharap. Lebuh kita bisik pengharap, kita bisik Allah Taala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak mega, kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita. Aku mayuh dengan orang kesalu nyebut munyi tu Puan Penny yo. Hati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya ulih dempak kita magang. Mm-hmm. Amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengering ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai okey ke Tegal kitanya tadi, makai utainya kita gerai ke Tegal kitanya tadi ngontrol tau ka makai utai ka patut ka pulai ka pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis ti makai gula bekeni pun ia bersampai ke ngirup teh manisnya tetap gula ia tinggi laban ya makai gula mayuah ya ti orang bisik penyakit gawat dutu amade hana makai teh bergemuk hana makai daging merah kurangkan ko dutu tang kita nyup tapat inat kita makainya tadi. Bekeni penuan bersampai, bekeni penuan merekat pemakainya. Nak mih pulai ke pengerai labannya tadi, mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai, bekeni cara hidup berpengerai, keni ke cara kita hidup panjai, ke nombor satu, kita berpangai belah tala, kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi, ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengarap, lebuah kita hidup pada dunia tu ianya ukai bapangai ba utai te kemisik kita tangkani kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai bepangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita laban ti kita mada contoh sepasang lelaki bini tu tadi tu tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenar ya seduai tu tadi diau ba pemesai ukai rumah do seduai ya diau ba bilik bilik ke besai 45 square feet atang seduai ya lantang baga dah jadi amat meto reti ya tadi ukai rumahnya kena tentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ane pastor
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedewaya tu belak jadi lutu oleh yeah. Soal beli rumah besar yeah, yeah. Tang retinya ukai utainya segala galaya besar perumah nanti kita nyusalu carut pampe dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu ke mesai atau kemit ruang bilik kita atau ke tayar kemisik kita tentang by Jesus bab penghidup kita
0: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Ok malam peningah perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimbas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mentor kita mensia jadi tu agak mulai baru megak pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu dia pastor nanti tua bujang tau ke tua empai bisik anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor dah
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini. Nyangka okey mentik tua aja. Melaki bini aja. Katiba penemuan de pastor.
1: Boleh ngai tanya nonya. Ba runde yang aku lah hau. Kita hidup bedunya tu nya lah ku nyebut tadi kita mesti ngemuan runde yang pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai to kebeguna ku tai yanya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita lama nanti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kalau nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai bak dunia tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak, nemu lenyang. Tang utai ke nemu satu buat penghidup kita pengharap. Ianya penghidup ti meruan. Ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus. Jadi bak ajar atau ke bak topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul. Ukai ngau pomo, ukai ngau stres, lalu ukai maga nitiah ke penekak hati kita dan kita nitiah ke utai ti diperlu, utai ti diperguna, utainya patut diadu ke kita, utainya patut digagak kita, lalu nanti kita punya tadi muni kenuan bisa anak dua tiga ya. Ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gai awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya nak tahu tang anang kita pumo anang kita nya tadi nyunitih kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping ngagai Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia kota kepatut ngagai anak-anak Tuhan. Ya.
0: Oh, jadi nanti kau penemuan tu tadi pastor ni tiap ke keperluan kau kita ini bukannya ni pastor?
1: Oh ya betul ni tiap ke keperluan oh. Bukan ni tiap kati.
0: Ya amat berganti kita berarti ke dia tu buat gaya penghidup kita buat sitik ruang bilik nanti kita medak deh ha, melaki bini sama belak gawak bisik anak dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut metode tadi kereta atau ke sitik motosikal gini anyangka atau saya megak tua atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat nurun gawak bini lagi atau ke laki lagi. Jadi sitik tu tadi tusah tu ada kat bergerak, tusah tu ada kat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu aku aku tu tak ada ni. Jadi bisik keperluan mu tanya dia ni.
1: Bisik keperluan tang ana sampai nyo 3, 4, 5 mu tu. Oh ya tau nanti yang tua bak servis ya kini tau kabak kita nya tadi maintenance ya semua tika bekerja tadi ya tau nancang tau masuk tua berat dan nanti tanya keperluan. Aku percaya Tuhan sikit nyedi aku tai ke pengguna ke kita ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor kesawut nuanya tadinya. Di bala peninga kita dekatnya tu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6:30.

0: pagi pergolengo kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer agi pergolengo kita hanampung jurai kita baru bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental bak tu suntik kedua bertemu baru tu pastor nampung baru tu jurai kita itu. Jadi munyi ku aku bak tusun ke terubah soba indah bak tusun kedua tu mayu perkara udah dilunjak tak ke mayu perkara tu udah di pejurai ketua pastor. Jadi hatok kira tanya aku ke perlu di meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tusah tok ke hidup cukup-cukup pihak aja kini nak ibu bersimpan ke duit kontingensi kini
1: ukai bekenya tau nadai aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke pendapat atau ke duit kontingensi laban kita nak nemu nama te kenyadi di depan din ya laban lepas kita hidup minimalis tu artinya kita berjilmat cermat ukai ya. Hantam kromo meli utai ukai hantam kromo lebuah kita dekat kotanya tang kita berunding lalu tang kita bersampai kotanya awak kotanya nyadi ke keperluan nyadi utai ke dipeguna aja lalu utai ke patut diperhati ke kita lebuah Jesus bisa nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58 ku Jesus nyawut munsang bisa lubang lalu buruang mega bisi sarang tang anak manusia nadai alai ngali kandua belalak nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyito utai ke paling penting ianya utai ti ba depan din ukai berarti utai ke ba penghidup kita ke dia tu nak penting tang mayu mensia tadi berundiang ke bakal kita ke makai utai empat luar empat ambis pergilah lusa awak kajamnya ilak berundiang kia nyak kesalah ku aku jadi kita kan jadi orang Kristian kita mesti berundiang ke utai di depan din contoh yang nanti kita yang udah belaki berbini nyobisi anak kini kita mesti sekolah sih datuk ni ya nyo masuk university nyo ngambil master degree ngambil PhD kini oh, jadi nyak natau nak perhati ke kita nyak kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita awak ke pulai ke pemanah ngagai kita empu kita berarti dunia tu nang penuh ngau pengingin nyak kebuah Jesus lebuah ia ada ke dunia tu ia ada balangkau capi nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi tang Jesus ada balangkau capi ia boleh milih ada ba istana mayanya subak tang nama kebuah ia ada balangkau capi ia nunjuk ke ngembuan nati ti baru lah lalu ia megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai penuh ngau dosa ti patut diampun utai ke jai utai ke nak manahnya patut dibuai lalu utai ti kamahnya patut dibuai rundi yang kena betul patut dibuai nyak kebuah Jesus datai awak ke kita bisik penemu awak kita bisik rundi yang awak kita bisa pikir begini kita ngatur ruang bilik aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita ngatur ruang bilik kita hidup ngau minimalis atau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita ngatur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi munyi ku aku nya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengah kita nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh bega utai ke udah diulih kita hari program tu jadi pastor halaban awak tuanya serikat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena aku nyurai, kena aku nyimpul ke randau topik kita yang bakal kasar itu. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal dan pengeraja aja. Dan kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi. Engau penghidup ti cun, ti betul, ti bisi atur di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai kepada kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititiah ke kita. Dan ingat bala peninga, ianya tahu ngasuh mental kita teguran, tahu maga ngasuh belanja kita teguran. Dan kita patut perhati ke penghidup kita, ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu, ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuh mental kita lantang, lebuh mental kita cun dia ruang bilik kita megat cun dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuh tuang meran ke penghidup minimalis tu, ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk tang tua dekat ngatur ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita ingau betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan tuan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nancang tali perahu ungkup ke minggu tu, aku minta tuan nutup kita bak sapi Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban tuan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu, ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Nyalai Tuhan Jesus, awak kenuan terus merekat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merekat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal, awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke nuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup bak nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pintak kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk nakal program Pelasa Jurai 635. Terima kasih, terima kasih Mayu ngagai bala kita kudah begolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita begolenggo kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program tu ulih dipending ke kita ninting yang hari 4 pukul 5.25.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: country and western kita ke malam tu ya. Enggak lagu terubah ya Cliff Richard gau Daniel O'Donnell. Enggak lagu ya Yesterday Once More. Okay, kita akan rindu lagu-lagu lama kita, lagu Ribai. Terima kasih didengar kita bak jam ketiga malam hari Minggu pemerindang malam kita ya. Sebentar lagu buka kita ke hari ini kami di selampur benda kita ya, berdatin doa ni. Okay, terima kasih Wai. Agar kita terus dengan kami di tuan pengujung program tengah malam tu lagi di Kuching Polis Ngetan. Jika lelaki peranam menua tu berumur 32 tahun, okay, sudah ia tu ditemu nguan dadah bangsa Syambu dengan pemberat yang 6.24 gram beroperasi berjalan ke unit pemansi penyalah narkotik IPD Kuching di Kampung Panglima Seman. Kemari ini tiada kebenaran di kepala polis sepilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk yang ada operasi berjalan ke pukul 3.15 ini lemai sidai ngerampas sedadah tu ke berungkus seorang yang RM686 iaitu lebuh ke diperiksa air kemik positif dadah bangsa THC habis juga dua itu rekod penyalah lama kala iaitu di Tan Reman 4 hari dan juga ngagai 16 hari bulan 7 tu ngambil ke mantu ya mansiak kes berkaul ngau dadah. Nyingkang lagu kedua Freddy Fender Before the Next Tears Drop Fall. Kau lagi kita nginjau Scotty McCurry ngau lagu ya I Love You This Big.
1: The

0: lagu-lagu Piyamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Besri main ngebaram regata 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Ya, bila kita ke bisi pengerindu bak pengawak berlagu megah. Okey, hingganya bisi bakat. Nada salah tau datang agai studio YFM di bagi menua Limbang, Seri Aman, Cibu, Bintulu, Miri. Tau ke kami di Kuching, Juan, Carta, Kenyalang. Ninting hari 6, pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari. Ke berlagu bak studio di Kuching, tau inbox ngagai kami ya. Okey, atau ke inbox ba FB MA nya mendiga kita Matthew anak Abu ya. Okey, menua kita begah dalam industri pemerindang minggu tu tadi ya. Okey, begau laban cikgu ke artis terbilang tu artis antarabangsa ya, dikenalang gau nama Bonnie Tyler gau lagu ya, ke juga terbilang Total Eclipse of the Heart. Okey, tau ke nama dar ya, Gina Sullivan. Iaitu berumur 75 tahun. Ia nadai kena ke 8 dari bulan 7 tu tadi, berumur 75 ya, di menua Portugal tang ia ada dalam tahun 1951 di menua Wales, United Kingdom, tau ke UK. Keterubah ya, ia masuk ke lagu ya dalam tahun 1977 hingga lagu atau ke album The World Start Tonight. Ditangkan gau single, nanggat kenyanya lagu Lost in France, gau lagu kedua More Than a Lover. Udahnya ia nyingkang atau ke nguji diri mai lagu keberentak rock. Begulain gau siku muka penengkebang leka lagu, gau produser kebernama Jim Steinman, ati ngagak lagu ia kedah cukup ngemegau ke industri musik mayanya. Enya lagu kengangkat ke nama yang gau Total Eclipse of the Heart. Nyak lagu ya, gak penyampau ke dijual mainnya 13 juta. Okey, lagu ke udah dijual di serata dunia kita. Tentu ya, bala kita agi ingat ke lagu tu, agi ingat ke penyanyi termegah Bonnie Tyler, siku artis hidup kita ke ngembuan nyawa husky ke kita. Mari kita ngap lagu country western, kalau lagu hari ni yang tu, lagu ya, Total Eclipse of the Heart. Ditangkan gau lagu kedua, lagu Ready, Set, Don't Go, hari Billy Ray, gau Miley Cyrus.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Okey, jam kita 11.35 minit malam. Terima kasih, hai. Okey. Pengganti ngagai atlet menua kita kuartet 4x100 meter lelaki menua kita sudah boleh medal. Engkeraju bapa kita olahraga Asia baru umur 23 tahun kena buka di menua China sehari itu tadi kalai atlet menua kita kuartet 4x100 meter di hari ke Muhammad Azim Muhammad Fahmi Rifqua Manhong Pengiran Aidil Auf Hanjam ngau Muhammad Armin Zahril Abdul Latif. Okey, sudah tunggu rekod ketempuh masa 39.20 second di belakang token itu di tim tuan rumah ke boleh medal emas enggak menyampau tempoh masa ya 38.38 second. Okey, kebenarnya tim kita boleh medal Perak. Okey, Perak pulang ngagai Hong Kong. Ah, nya ya. Ngau tempoh masa 38.88 second. Okey, temugati ngagai tim no kita ini. Dolly Parton, I Couldn't Wait Forever. Aku nolah nganti lama kok ya. Elton John nangga kenya, Something About The Way You Look Tonight. Ditanggung oleh rancang Archie, Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. Nangkan kenya lagi.

Ya, garuka lagu-lagu ke disediakan country and western kita ke malam tu merindang hati kita ke semampai dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Di Miri dengan kami 95.7, 1087.6 di Bintulu Hai 97.5, di Seri Aman 89.5, di Renung Dreba Bajai Jalai Pen Borneo kita, di Jumat Bajai Alun, di Rukeli Kondata Kepalan ke di 7, ya 3 lagi lagu untuk ya country and western malam tu ya. Sudah ditampung kau Timang Kerbak Tawas 12 pukul 6 pagi lah. Elvis Presley dengan lagu ya Hounds Dog. Kedua lagi Ray Peterson Tell Laura I Love Her. Dan yang lagu kedua dia Sugar Sugar. Lagu kedisada di RJ's ya. Kena nutup program kita ke malam tu. Terima kasih kita ke udah berkali engkau DJ MA Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi ya. Bala kita ke visi hai-hai bak fanpage kami. Terima kasih manyuh dengan bala admin kita mega. Terima kasih wai. Okay. Pagilah bertemu baru engkau kami dalam waktu kita penyura pagi pukul 6 pagi lah ya. Okay. Malam tu kita ke benar dekat belaknya wai. Belak engkau hati kecukupan lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana ya. Okay, sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi hatup dekat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan dua kita gawak tu tadi orang kebugulan ngetua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngetua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke baka tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi deh pastor.
1: Oh, mana amat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
0: Ya.
1: Yeah. No, amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak maya nyak mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nuolnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah, kita iti ngelala Tuhan, deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tiba dunia tu. Nama kebuah nyelai agi, laban kita iti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik amat
2: Lasa Jurai 6:35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

babi, sapi. Utenyo nyadi deh kok tumbuh ha. Ndak ngiro sapo orang dojonyo. Tang kita Hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijayo dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwin duit. Bejuto. Jadi bekenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu nggak orang bumai. Kali ke kita tahu nggak orang ngago handicraft. Aku baru dah gaur medok Beats Conference. Manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada. There is potential in there, in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke namo teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah. Mayuh bala Indu kitai, nambiak kitai, cik sekolah. Ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains. Sebanyak susah. Ya nyok macam baran.

0: 24 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: bajet ke pemen?
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But why FM?

0: Jul, pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya aku dah masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin dah orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa nak?
1: Jarang aku dah selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke utai di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nya utai ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih ya tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya,
0: aku selalu dengar aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti jakuk kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasa Jurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulang kami bak bagiga entelah.
1: Dengar keseluruhan begulang kami bak program bagiga entelah. Harus telefon kita megak mengkam ke selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Panda Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Ada kau ngelayan?
1: Aau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kena. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segurai sejalai.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95 diubah nama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Ba Asia Barat. Raja pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah mega nata guna minyak kereta individu ianya ditata semina 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi teh kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nak mamak lagi dekat di tebu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Berjaga, anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kakangau penusan nyinyir 999. Harami belak ketan kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: susah juga. Kena kita pembangkang semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang, tenhari.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa kena kak ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Nah, dia start ya. Lagu

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupu ke merah nya jot pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tenyana dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: murnya.
1: Eh, sarinya ini habis membeli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Sampai ku cuma
1: hilang. Jadi kita nang lupa dengan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: ABC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga RM5 ambil 2 hari kena ambil nangkap api kudek ngok tu pakai sanggol semua lemau kami subak darah kami subak kena baju kudek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai dek kan orang ni kebas anak ngai nyadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: way. Pedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jangan pakai kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena lima saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar aku.
2: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pendisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediaka nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumum meh bisik orang ke ngumpul troli tang

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka run yang. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terdekar januan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwat masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mereka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita mada bala Cina Jakob Sagari tadi ya gari ti dikena sidak ya gari ti baru lalu lebah kita belum mati ke bahak pelasal jurai tu ya leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti jakoknya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kota program Budi Medani, Ruan 95 atau ke Budi 95. Duban Alama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah Megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi, 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Nak Mama Agri dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Namanya kurang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sija SPM ya antik nuan ada boleh sija SPM nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak bala nebia eh kebenuan ngambil SPM tu pengajar neh.
1: Baku ngagai semua nebia kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai maya persa. Laban cigu ku kalah madah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegai debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara nama pemutus ke panzut udahnya. Yang tijemak ya, nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisik bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau,

Proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka. Mangsa Tanjung Manis terus ke Sibu, Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngau Palu itu, hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan Tumega dikaup naga air paip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengharap bahawa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai Ngau Tanjung Manis terbilang berhasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026 aku pada kibinar meridasis ngulu ke sampai pagi pesmayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Dalam telapai dengan penauk dengan nengah pemadas nuan udah nganjo anak nuan nyadi keseruan nyadi ke penyelamat kami. Buka hati kami untuk boleh ngelala yang lebih agi dalam penjalai pengharap kami itu. Untuk dalam penjalai pengharap kami itu, taja utai bisik ngacau nguruga dalam pengertian kami nemu Jesus, siku aja meh ke penyelamat, ke penebus kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, hari Injil Matthew bagi 10, ayat 34, ngagai bagi 11, ayat 1. Pasal ukai pemayak tang pedang. Ku Jesus anang ngumbai aku datai mai pemayak ngagai dunia. Aku ukai datai mai pemayak tang mai pedang. Aku datai laban aku dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Munsuh kita ke pemadu jahitnya kita sepilih empu. Orang kerinduk kapai tu kaindai sidak lebih agi ari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk ka anak lelaki tu ka anak induk sidak lebih ari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regang diri empu lalu nitiah kaku na tau nyadi murid aku. Orang kengidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat ngidup kaya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya kengirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bumpu upah ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dianya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mananya bumpu upah ya. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ke pemadu metu, laban dia murid aku ngau benar kumadah ngagai kita, sidak dekat nerima upah sidak. Lebu Jesus sudah tembu ngajar murid ya ke 12 ikutnya. Ia angkat arindurnya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menuanya. Injil Tuhan. Jadi baca Injil kedengar kita sadeto Jesus ngangau pasal penyadi nyadi murid tau. Lalu nitiah ke Injil tadi Jesus sukai mai pemayak kata yang mai pedang. Aku datai laban dekat nyabu anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu ngelaban menantu mentua ya. Jadi berkini kok kita merti kok tetuk. Nama arti pedang tu tadi. Toka utai kenyadi dalam ruang bilia. Dalam itu bagi 10 ayat 34 hingga 36. Keterubahaya kita medak Jesus tu amat nyadi. Orang kemai pemayak. Tang tajap ya. Nama arti jaku pedang tu tadi. Jadi pedang tu nanda ke penyarut ke. Engka nyadi lebuah orang. Milih Jesus ngau penalua. Nerima pesan Jesus tahu nyabar kita itu ke nyakap kita dalam kawul kita ngau diri sama diri. Ajar ti mana tu ke penalu kita ngagai siapa. Lalu suah kangau Jesus tu nisigi ngelaban utai ngi dunia. Lalu retinya ni dipilih kita dunia tu ke Tuhan bisa tentu tetu amat nyadi ke pedang. Kedua, kangau kita kenyadi murid tu kangau ke berat amat. Lalu bagi ayat ke 37 ke 39 nekan ke kita madah kita pasal rega kenyadi murid Tuhan Jesus. Nyadi ditu Jesus ngangau kita wak kita ngasuh ya meh dulu dalam kawul kita ngau utai. Buka artinya kita bersemayang, kita nemu Jesus meh dulu hari semua utai. Ketiga, kita mansang kemua dalam mission kita tahu.
Lalu Jesus madah yang pu yang angkat arindornya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menonya di kitai di kangau taja amat mayor kita ukai kata kis tu kata semayang tu ke pasta tu ke tang kitai maka di kangau ngau gaya kita empu berkunci ke berita manah tu ke nusui berita manah tu ngagai orang bukai. Jadi pesan tu untuk jaku injil saya tu mencabar kita wa kita uliah mansik derimpu nak dini tua taluak taluak ke dunia tu ke taluak ke Tuhan Jesus. Lalu tu merangsang kita nerima Jesus dalam hidup kita lepas kita nemu lebih kita kenal nama Tuhan Jesus. Tajak penyarut kini tu ke bisu kita ke ngeruga dalam kaul kita yang diri sama diri kita nemu kaul kita yang ngau Jesusnya ke nyadi nomor satu kita milih Jesus meh nyadi ke nomor satu dalam pejalai pengarap kita tahu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami parai la. Amin. Wakala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Kudekak malaku dinga samua iban nampung singalang burung kuntuang manawal buban tu gak bulan dua jaku canduan dama gak bulan nebas ngupas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan induk ngawala laki ayok ngau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap ke kita jimat nanang kena pangan kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak khas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh hapa ruban barintai enam. Kawak letitai daya atar rubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas ga udah badu lantang ga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu Ari Rem Jana ya, Besik Maya Bapuro Samua dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyadi ke pemerindang kita ke pagi tau yang. Terima kasih milih YFM. Kalai begulai kita pagi hari 1 ke Sarito 13 hari bulan 7 2026. Pagi tu begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi berkongsi ke tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai program 2 pagi Y. Kak nemu topik ke dibaik bawa program 2 pagi Y, kita tahu meda Facebook YFM. Okey, nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi am. Jadi di Kuching gaya hari mana nada hujan ke pagi tu. Harap ke nyangkuang pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sarito lagi am. Okey, nyadi bedau berkongsi ke berita-berita bokai bak jam ke terubah ke pagi tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lagu kedua hari Shane Evan ngai berumban nam banget berumban kita ke udah bak rantu jalai benong tripa jam ke dia tau ya.

0: sini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Statistik, bandang kepenusah berpadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi nyadi, ada ulah di deriba, tindak nitih ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyelih ke penusah berpadi buat jalan alun. Seliah kediri hari ngena telipun bincil, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita ke pagi tau ya. Kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Kawak tau kan kau bisi mindah ke pagi tau. Lebih maka kita kena ngudah barantu jalai. Lebih lagi kita ke beranjung ke bala nebiak ke bersekolah pagi tau ya. Seraya kita ke berperindang berarti ke dulu maka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Berita ke bisi ayan tu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke tembok diatur di pagi menua Sibu kemari ya. Ke mucur ngerikut ke penyampau temuai ke pemaduk mayuh nakak ke dia tu. Ianya lebih 100,000 kurang bak sepemancai 3 hari programnya ke diatur. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke gayari ke mana serta nur ke strategik nyadi palan kelima ti pemadu rica. Pengawal pemandang bak palan pavilion ngau dapur Sibu inya antara utai ke narit hati bak programnya kelimpah hari mayuh macam servis perintah menua ngau perintah besar ke besi disediakan. Okey, lalu pihak mega lebuh ke nutup program Sarawak Ku Sayang tu kemari. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing madah ke program Sarawak Ku Sayang nyadi cara ti berguna benar kena negap ke kaul antara perintah ngau rakyat. Lalu mereka dikena meramu pemansang menua ti efektif pagi. Jadi yang madah ke dengah programnya, rakyat boleh penerang berkawal dengan polisi, inisiatif dengan mereka peruji pemansang perintah. Okay, jadi program Sarawak Ku Sayang berengkah diatur kenyawa hari 5 atau tadi ya. Lalu tembok diatur kemari. Nyak muka berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Lalu pak berita buka itu siku induk ke bumur 49 tahun retung sepengudah kereta ke dibaik ya angus ba sebengkah penusah bapadi jalai alun ba flyover Selangau jalai Sibu Bintulu lemai kemari jadi induk ke bapadi nyawa tu inya simbut anak sigai palan operasi PGO Bomba Sarawak ba sebengkah penerang madah ke sidak nerima kangau ngenyit pekawal ngau penusahnya urung pukul 7.22 minit lemah ya. Lebuh ke datai sidak tertemu ke kereta bangsa sedan angus lalu siko indo mengkang penduduk deriba jadi indo tu mucur dipansut ke harapan bomba tang ditetap ke bebadi nyawa hari pemesai perubat ke datai pak penusahnya ke nyadi ya. Jadi api mucur dipadam ke pukul 8 malam. Nyak meka pak Siti hari berita ke besi nyadi ke besi ayan pak surat berita kita ke pagi tau ya. Kelimpah mayuh ke berita bukai. Okey, jadi berita pagi di YPM boleh di dengar kita muka pukul 7.30 pagi itu lagi ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi itu. Berdau muka berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah penggerak pagi. Lalu berdau aku macam muka pesan berat tahu ke pesan ke berbatang. 7 pagi itu lagi ya. Untuk hari Ricky Anderson kena merindang kita ke Benung Hero pagi. Selamat pagi. Terima kasih milih YPM jadi ke pemerindang.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jako, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: lagunya BC Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: kenalah di hari time itu kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu hari Dayang anak Kiai madah ke SI Albert Mian anak Siam, SI Albert Mian anak Siam udah nadai kemari. Lalu niang tu di Sengai Palau Mayu ba rumah sedampu inya ba lot 6709 lurung 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi mayang anjuang niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke silia berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Jospin Sian balumur 013-569-7371 tau kenuju Jackson Juntai 013-563-2902. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Misun Nanga Salu Sibuti rumah Lani Banging Mamut rumah Lingu ngau rumah Hampri Pakun rumah Apin rumah Timai ngau rumah Lani Bujang bak Sungai Kuap, rumah Nyuai dengan rumah Belang bak Kelitang Sebuti, rumah Tecui, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William dengan rumah Genatan bak Pidik, kaban belayan bak Bakas Sebuti, kaban belayan bak Miri Niah Bekenu Bintulu Sibu Kucing ngau ke sama kalau kawak nyadi polis kalai madah ke SI Albert Mian anak Siam udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palau Mayuh ba rumah Yempu inya ba lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Maya nganjung ni yang tu empai ditetap ke hagi. Inya pesan ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu inya hari tiga anak mangkat madah kengeta sulit niang apa ya inya niang manggat anak kanau kedekat diatur 16 hari bulan 7 2026 inya hari 4 tu ila ya pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang kesit batang lemane ulu ngau ili batang kari ba skim ganturung pendiau pengentap pendiau baru batang air Sungai Keruh Seri Aman di Sabah di Lubuk Antu Miri ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai tinggal nak mangkat berlumur 012-508-3769 tahu kenuju celiang anak mangkat 013-540-585. Nya tadi pesan madah kengetah sulit ni yang mangkat anak kandau ke dekat diatur 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi bak rumah sidampu ya inya bak rumah menua nanga 3 atas salubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari raya anak juga madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya inya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 inya hari 6 tila pukul 7 lemai yang di pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air lubai batang air limbang medamit penderuan pasai bun sibu pasai siung bawang asan rumah jemaat durin sungai poi kenawit di skuau Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, di Kuching, di Temburung, Brunei, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Paulus sanak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang saat anak ngelambai ke dekat diatur 18/7/2026 nyari 6 tila pukul 7 lemai apa rumah Sidempu nya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 hari 3 tu elok ya pukul 8 malam. Jadi pengawak tu diatur pa rumah Sidempu ianya pa Batu Kudi Balai Ringin. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Serata Nur kena boleh disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 pukul 8 malam ba rumah Sidempu inya ba Batu Kudi Balai Ringin. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Iliana Michelle Lemba madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur hari 6 tu ialah 18/7/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Lipin nanga Banyau Meruan Kapit. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu berlipun ngakai Jimmy Thomas sebalumur kosong 13-332-4084 atau kenuju Jini Tugung 019-329-4084. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya usun anak jala pihak meka sida jenggut ngau sida sebilia Injo anak jalin, Dina anak jalin, Belayau anak jalin, Jambun anak magai, Jandun anak magai, tu rumah nyamuk anak jam, Rambul anak jalak ba rumah latau, Jantang ba Chelsea Height, Bidah anak lipa ba Sungai Kapit, Inai Miluh tau ke bini Sigan ba tatai Kenyalang ngau meka kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur nyari 6 tu lah 18/7/2026 ba rumah Sidempu nya ba rumah Lipin nanga Banyau Meruan Kapit ya. Okey, nya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Udah tulis aku nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Berindang terdulu ngau setiap lagu hari tu di

0: Angkai batuk baru ka?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, agi macam pesan ke buka ari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu ari kidi yang anak deru. Madah ke deru anak sigan. Udah nada ya. Lalu niang deru anak sigan tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba empili semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai kidi yang anak deru empu ba lumur kusuang 16816 1477 tau kenuju layang anak deru. Kusung 13554 4900. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bayat ulu ngau bayat ili punggu rapak lacau limau dada selepung seriaman tekuyung semawa jauang Sabal Keruin Sungai Pinang Mawang Kampung Baru Tekaluang, Gawang, Giam, Ruan, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke deru anak sigan. Deru anak sigan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi pe rumah sidempu. Ianya pe pilih semunjan ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan ke Siti tu Ari Wilson Brauh anak meliang pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagila 14/7/2026 aba rumah sidempu inya aba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Ali Lubu Rantau Kecala rumah Misi Sungai Tapang rumah Rosita Lubu Panggil rumah Bilun, Bilak 2, rumah John, Simpang Kabo, kaban belayan, Pak Senulau, Uang Limat, Uang Besi, Bilak 2, Praja, rumah Haji, Jawang Awiak, Lubu Kepayang, rumah Jigum, Uang Alas, rumah Ram Juta, Belawang, rumah Garan, Sebubu, Kaki Uang, rumah Wat Sedin, Sebubu, rumah Spencer Mapar, rumah Henteri Mapar, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu malam pergilah pa rumah Sidempu inya pa rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu. Lalu juga dikubur ke hari 3 atau ila. Okey, pesan ke Siti itu peninggal. Ianya hari Sain, anak Aramba, madah ke ngetas ulit, ngau muain terbalu. Pesan 100 hari ya, ngau muain terbalu ke niang bini ya, inya, niang mian. Anak janting ke dekat diatur berumah Jimbai Ridan Melugu Skim Seriaman. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu Batu Lintang Undup Kampur Idan Belugu Skim ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebuah di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Sayan Anak Ramba Abak Lumur 013-338-8277. Kalau pesan tu tadi madah ke ngetas ngintu 100 hari ya ngemuain terbalu Keniang Mian Anak Janting kadeka diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi ya pa rumah Sidempu inya ba rumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim ya. Okey pesan ke buka itu ianya Arya Tina Anak Budang madah ke ngetah sulit ngau ngupas ntebalu keniang indaya inya niang ngasiman anak usup ke dekat diatur hari 6 tu ilak 18/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedampu inya ba rumah cuat empayang atas kabung jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tau kita tahu telepon ngagai Tina Pak Lumur 013-277-3166 atau kenuju NDAT ya 019-497-8507 ya tadi pesan madah ke ngetah sulit ngau ngupas terbalu keniang siman nenek usup kedekat diatur 18/7/2026 pukul 7 lemai jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah cuat empayang atas kabuang okey pesannya nuju kaban belayan di Selatan Nur ke anda boleh disebut di Tumagang okey tadi buka pesan ke bisi diterima hari peningah kita ke pagi tu lagi merenang kita ke pagi tu peningah tu lagu Ari Winnie Albert

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita hari YFM. Sobatu batang berita. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTES tem atur strategi kenangada ke modal mensia TBC pengelandia tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ti pemandu mayuah nakak ke Diatuk. Lalu tu isi berita. Stok minyak ungkup sektor tenaga menua mengkang cukup. Lalu perintah dekat seruran ngulih ke berita pemandu baru pasal penyarut bak Selat Hormuz. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madan akak ke Diatuk Malaysia nadai petapi ngau sebarang penanggul bakal bekal kuasa berindia ari proaktif. Berindia ari atur proaktif di pejalai ke Petronas begulai ngau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ari sekadar awam bak mayuh bengkah peringkat dikenan tentu ke stok tenaga menua meruan cukup. Tajak pihak harga minyak ngau gas ke nak tentu bak makin dunia ketegal pemansian geopolitik di pelabak ke dekat majak merik pemar ngagai ekonomi menua. Terbegak dekat merik empas ngagai penuduk wang menua. Tajak perintah majak berjalan ke program subsidi ngau bantu ngagai rakyat. Yang maksud ke Jakarta lebuh tidur ranau pengarah berita pengundah nutup regata sejijak 2026 di Kuching. Berbangunnya regata sejijak 2026 ke diaturnya ngayan ke pangkuk pengawal bala ketua komuniti lebuh ngemujur ke program komuniti. Dato' Amar Fadilah ke menggak kaban Parlimen Petra Jaya madah ke ketua komuniti di Tegap. Berguna benar dikenal tentu ke rakyat seruran sedia Napi Pemar Dudi Ari Ila. Sindang menggak, megai tanggung pengawal ngelala utai ti diguna rakyat. Kelimpah hari ti disikap ngau penemu serta pengelandik dalam mayuh macam bidang. Yang megak ngarap ke regata sejijak terus ditegak ke nyari produk dagang temuai. Ti boleh mansud ke penatai pemisi ngagai peranak menuanya. Programnya diatur berengkah hari 5 tu tadi. Lalu bisi 15 tim ke berpekit bak mayuh bengkah kategori. Berjalan ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES serta ngemerat ke bidang sains, teknologi ke juruteraan dan matematik STEM antara atur strategik kena ngada ke mudah mensia TBC pengelandia tinggi serta boleh nangkup peminta industri Jemaah Ila. Sampai Menteri Bawang Upis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke mayuh macam inisiatif ditumbuh ke perintah menua. Tuju ya kena tentu ke mayuh agi rakyat Sarawak bisi peluang nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Lalu tu dekat merik pangka ngagai pemansang ekonomi berpelasar ke teknologi ngau innovation. Apa indai pengajar ngau komuniti megak dipindah terus berjalan ke tanggung pengawal negap ke ekosistem pelajar. Hari ini merik sukung serta merangsang bala anak ngulih ke penyulut bak pelajar. Yang maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah pelajar nyulut peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026.

Sebuah stor nur nyimpan baja udah ambis angus sebab penusa angus kenyadi belakang rumah panjai tuan rumah Dayong Sabut sama laju lemai kemari. Dua buah motosikal mega angus ba penusa tu. Bila operasi bumbang gaul penyelamat Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusa tu urung pukul 4:02 minit lemai. 8 ikut bumba ari bumba ngau penyelamat sama laju ngesah palan penusah tu. Tajak pian ada orang bakal ba penusah tu. Operasi tembuk urung pukul 6:18 minit lemai. Pengudah bumba nentu ke api dipadam ke ambis. Lalu kandang donyak likun ngagai semua orang. Kita dia tu penuh meningka berita ari YFM. Program Sarawakku sayang bagi menua sibu mujur ngerikut ke penyampau temuai ti pemaduk mayuh nakak ke dia tu. Ianya lebih 100,000 ikut bak sepanjai 3 hari programnya ke dia tu. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Operasi, Datuk Hi Changki, madah ke gaya hari ti mana serta nur ti strategik jadi kepalan kelima tu ti pemaduk ricah. Pengawal pemandang ba palan pavilion gau dapur sibu antara aktiviti tinarit ati ba programnya kelimpah arimaya macam servis perintah menua gau perintah besai ti disediaka. Orang dagang ti bekaul megak terpantup ati serta ngarap ke program tu majak diatur kena mantuk nambah ke penatai pemisi. Program Sarawakku sayang nyadi cara ti berguna kena negap ke kawal antara perintah ngau rakyat. Dikena merambu pemansang menua ti efektif agi. Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Dato' Sri Tiong King Sing madah ke hari programnya rakyat boleh penerang pasal polisi inisiatif ngau projek pemansang perintah. Rakyat megak bisi peluang natai ke penemu. Langgur penemu ngau timbal terus ngagai agensi kebekawal. Cara tu berguna dikena nentu ke tiap polisi ngau projek ti dipejalai ke dan nangkup guna rakyat berenggan raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu Ramau nutup program Sarawakku Sayang Sibu. Program ni berengkah diatur hari 5 nyin tadi lalu tembuk kemari. Perbangunnya Dato' Sri Tiong nyemata madah ke pemansang Sarawak ukai semina berpanggai bak pengawak berjalai ke projek fizikal ajak dan berguna ke rakyat di berpenemu landia serta boleh nelebak ke diri ngau ubah teknologi serta ekonomi. Tegalnya rakyat nembiak patut ngerebut peluang pelajar latih pengelandia ngau pemansang modal mensia. Tidak sedia ke perintah dikena nambah kedaya bersemekia serta nangkup guna pengerja pengawak jemaah hilang. Pengawak ngada ke modal mensiati berguna. Pengawak tingada ke modal mensiati berkualiti berguna aman kena nentu ke rakyat oleh nyawa ngemansang ke menua. Roti kompia antara pemakai ke nak tahu nak diuji di Sibu serta antara utai ke narit ati bas pemanjai program Sarawakku Sayang ke diatur. Asal ari menua China, roti itu ngembuan sejarah ti nyelai dulu kelia. Ia dikenak nyadi ke perengkah kenang natai ke pesan ari sikut tuai perang. Dikena ngajung penerang ngambil kendak ditemu musuh. RTM ke diberi peluang mendak cara ngagak roti kompia bak sebuah kilang di Kampung Nangka. Ianya antara orang yang tinggagak pemakainya di Sibu. Roti kompia dia tu digagak pupu raban bangsa serta mayuh macam pengasai. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTES TEM atur strategik kena ngada ke muda mensia tip bisi pengelandik tinggi. Sarawakku Sayang Sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ke pemaduk mayuah nakak ke diatuk. Tuan-tuan kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching.
Lalu di Salin, I Linda Sewell.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong juga, Dato Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat yang bala ketuai menotu gau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukuang rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai gau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinyak Temenggong juga nyemeta amat jago madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kara pelajar, pemansang penatai pemisi serta penglikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk saritu ianya serangan. S-E-R-A-N-G-A-N, serangan. Reti serangan keterubah ianya alai nur nyimpan utai baka pingai mangkuk ngau kebukai. Contoh genteran leka jakuk, kini-kini pejalai ini sigi nak tau tinggal serangan pinang. Reti serangan kedua ianya palanti degagak jelu alai sidak berteluk beranak tau kebesarang. Contoh genteran leka jakuk, nyau berserangan sedak kesak bak pun jambu sematuangnya. Nyak naka seleka jakuk saritu ianya serangan.
2: Seleka jakuk saritu, tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
7: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
0: Oh, kalau lebih lagi nanti benong nanggam pengerindu.
1: Iya. Yeah.
0: Nama senyum-senyum tucum-tucum kenderiannya yeah. Tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Yeah. Nadaya tucum ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
0: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggah tu.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu peringkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama.
1: Oh.
2: Nama janik itu ya, menyocak. Janik kampung, janik Cina, janik sambal.